0: menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Gitu ya,
3: sah,
2: sebagai
3: sah.
2: Presiden.
3: Ya, yeah. Dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case close, ini udah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, okay. Dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Konstitusi Republik Indonesia.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
2: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
2: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
9: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putihsari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
9: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
9: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
9: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiringkali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
18: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, lepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi rekan-rekan yang berbahagia, Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Pagi hari ini untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Seperti biasa kita bertemu kembali di Kabar Aceh untuk hari ini. Dan Sadimas bersama Anda, kita juga nanti bersama teman-teman Korwil 17 tentunya akan menyampaikan ragam informasi pagi hari ini. Dan yang sudah bergabung bersama kita ada Yuna, Nadia, ada juga Bang Budi. Kita masih menunggu dari Singkil ada siapa di sana, kita belum tahu. Kita update dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini, bagaimana kabar untuk seputaran cuaca di sepanjang hari ini Provinsi Aceh. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Kak Fitriana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Pagi kembali, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, silakan disampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini di Provinsi Aceh.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu 7 Oktober 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Pada hari ini kondisi cuaca diperkirakan cukup bervariasi. Pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan masih cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang cukup merata di wilayah pesisir barat dan juga wilayah tengah Aceh. Kemudian kondisi cuaca diperkirakan kembali membaik pada malam hari. Untuk wilayah Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar, pada hari ini diperkirakan kondisi cuaca cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan mencapai 20 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 100%. Untuk perakiran tinggi gelombang sendiri secara umum di sebagian besar perairan wilayah Aceh, perakiran tinggi gelombang cukup aman, berada pada kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,4 hingga 1,7 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan, potensi ketinggian gelombang berada pada kategori rendah, berkisar antara 0,8 hingga 0,9 meter. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir di wilayah Provinsi Aceh, Nil. Dan juga yang terakhir untuk peringatan dini, mulai perlu diwaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi khususnya di wilayah pesisir barat dan juga wilayah tengah Aceh mengingat peningkatan curah hujan sudah mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Kemudian juga saat ini di sebagian besar wilayah Aceh berada pada musim peralihan menuju ke musim penghujan, bahkan di beberapa wilayah di bagian tengah dan juga pesisir timur Aceh sudah memasuki musim penghujan. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat terus waspada dan juga siaga terhadap perubahan kondisi cuaca yang lebih cepat terjadi dan juga yang perubahannya cukup signifikan. Masyarakat diharapkan untuk dapat terus mengupdate informasi terkini terkait cuaca melalui kanal resmi BMKG seperti aplikasi mobile info BMKG ataupun media sosial resmi info BMKG dan juga info BMKG Aceh.
0: Baik, terima kasih banyak atas informasi cuaca pagi ini Kak Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, oke, kita sudah simak informasi cuaca pagi hari ini untuk Provinsi Aceh. Pagi ini saya ke Singkil terlebih dahulu. Ada Bung Junta di sana. Karena beliau yang paling terakhir masuk, ya udah beliau saja yang pertama ya. Apa kabar pagi ini Bung Junta Muhammad Mulyadi Simanjuntak?
2: Alhamdulillah kabar baik ini Bung Dimas.
0: Sehat ya.
2: Sehat. Bung Dimas sendiri bagaimana kabarnya?
0: Ngantuk saya ini.
2: Ngantuk.
0: Nah. Ada kabar apa dari?
2: Nampak cerah ya.
0: Iya, itu efek kamera tuh. di depan saya.
2: Itu ya.
0: Mm-hmm. Ada kabar apa leh dari Singgil? Banjir sudah surut ya?
2: Oke, baik. Banjir sudah surut. Memang tidak di wilayah Singgil Utara, namun di jalan penghubung antara Sebatang dan Singkil, jalan motong lah dari belakang gitu kan.
0: Oh, iya.
2: Untuk informasi pagi ini yang dapat kami sampaikan, yaitu pertama cuaca di Singkil, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil, cuaca cerah berawan, dan informasi lain yang akan kami sampaikan itu terkait 5 tahun menara PPI Anak Laut Singkil baru diperbaiki usai diprotes ya. Pendengar, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah aset pemerintah untuk dibiarkan menara tanpa adanya pembenahan. Berarti kondisi memprihatinkan ini menimpa pangkalan pendaratan ikan ataupun PPI Anak Laut yang berlokasi di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil sejak kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Aceh Singkil pada Oktober 2021 lalu. Fasilitas vital bagi para pencari nafkah di laut ini dinilai sangat minim perhatian. Namun, kini setelah gelombang protes dari nelayan dan kelompok masyarakat menggema, pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh akhirnya melunak ya. Mereka resmi mengucurkan anggaran sebesar 929 juta lebih. Sayangnya, dana segar tersebut baru dialokasikan sebatas untuk perbaikan jalan akses menuju kawasan PPI. Ketua Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil ataupun GANAS ya, Rahmi Yasir langsung melayangkan kritik tajam. Ia mempertanyakan mengapa instansi terkait baru mendadak bergerak setelah kondisi lapangan disorot tajam oleh publik. Untuk selanjutnya, 5 tahun lamanya aset itu diserahkan ke Provinsi Aceh dan dibiarkan tidur tanpa perawatan. Baru setelah ganas berteriak di media massa, APBA akhirnya dikucurkan, kata Rahmi. Itu dari Aceh Singkil, Bung Dimas, informasinya. Selanjutnya kami kembalikan ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Juntak. Dari Singkil kita ke Melaboh, ada Bung Karno di Melaboh. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Dimas.
0: Sehat ya. Juga.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Cuaca bagaimana di Melaboh?
3: Cuaca alhamdulillah cerah juga.
0: Cerah juga. Baik. Ada kabar apa dari Melaboh? Silakan, Bang Karno.
3: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini di edisi Rabu 7 Oktober 2026 dan juga pemirsa bersama teman-teman Skorwil 17 di Sabang ada Kanadia di sana, di Takengon ada Bang Budi, di Singkil ada Bang Mulyadi dan Loksmai ada Kak Yunari ya. Mudah-mudahan sehat semuanya pendengar kita dan juga pemirsa. Di Melaboh informasi yang bisa kami bagikan soal Bupati Aceh Barat melantik 20 pejabat untuk mendorong peningkatan kinerja dan juga pelayanan kepada publik, di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM kemarin melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, kemudian pengawas dan juga kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut sebagai bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, pendengar dan juga pemirsa, sebanyak 9 orang merupakan pejabat administrator dan juga pengawas, sementara 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dalam arahannya meminta pejabat yang baru dilantik untuk bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan tentunya fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tarmizi mengatakan kesempatan pengembangan karir bagi aparatur sipil negara diberikan berdasarkan kinerja dan juga prestasi. Karena itu para pejabat diminta bekerja secara profesional serta menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Khusus kepada kepala sekolah, Bupati mengingatkan bahwa pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kepala sekolah diminta memastikan kedisiplinan serta pelaksanaan tugas berjalan dengan baik di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Selain itu, Tarmizi mengajak seluruh aparatur memperkuat kinerja atau kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis di lingkungan organisasi perangkat daerah maupun satuan pendidikan. Ia juga meminta program pemerintah dilaksanakan secara tepat sasaran dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat nantinya. Sementara untuk dialog pagi hari ini di Melabuh Menyapa, kita akan angkat soal Universitas Teguh Umar Melabuh atau UTU Melabuh. Kan salah seorang dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris Universitas Teguh Umar Melabuh, Bung Firman Palindungan. Melabuh Menyapa juga kami siarkan secara langsung nanti melalui live streaming dan juga kami ajak pendengar nanti bisa ikut serta di line telepon 0811-688-9697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan Bang Dimas dari Melabuh dan teman-teman Skorwil 17 pagi ini.
0: Baik, terima kasih Bung Karno. Kita ke Losmawe, ada Kak Yuna di Losmawe. Apa kabar pagi ini?
4: Halo, selamat pagi Bang Dimas dan teman-teman. Alhamdulillah sehat. Cuman keluarga yang lagi gak sehat nih. Suami, anak semua sakit demam karena hujan.
0: Okay.
4: Dan juga perubahan cuaca mungkin ya.
0: Benar. Baik, mungkin teman-teman bisa kita semuanya untuk sama-sama berdoa untuk keluarga Kak Yuna untuk diberikan kesembuhan gitu ya.
4: Baik, terima kasih.
0: Ada kabar apa dari Lok Sumawe selain berita duka yang kita dengarkan? Maksudnya berita berita kesedihan gitu ya.
4: Iya, sebenarnya bukan cuma keluarga Yuna, tapi keluarga RRI Lok Sumawe banyak sekali. Ada yang satu rumah 2-3 orang, ada yang langsung 2 anak, 2-duanya tuh opname bahkan. Tapi ada istilah baru ya sekarang, super flu.
0: Super flu.
4: Ini yang jadi pembahasan kami di Lok Sumawe untuk bincang pagi hari ini. Kami akan undang dokter nanti, Ikatan Dokter Indonesia.

0: kan dari Loks Mawi itu, Bang Dimas, nanti penjelasan yang juga sangat dibutuhkan ya, terutama bagi lansia, ingin mendapatkan pemahaman dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, mulai dari gejalanya, cara penularannya gitu ya. Nanti kami akan hadirkan dalam bincang pagi Loks Mawi hari ini. Okay. Itu dia dari Loks Mawi, Bang Dimas.
1: Baik. Dan ini sedang dekat di sana begitu ya. Oke, kita ke Sabang. Ada Nadia Ruslan di Sabang. Apa kabar pagi ini?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik, Bang Dimas.
1: Kabar baik ya. Baik, ada informasi apa kalau dari Sabang pagi ini?
2: Ya, baik. Terima kasih dari Kota Sabang. Satu informasi yang dapat kami hadirkan mengenai 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sabang telah mengantongi sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS. Sertifikat ini menjadi salah satu bentuk pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan layanan SPPG. Ade Indri Haryanti Pertiwi SKM, pelaksana kegiatan hygiene sanitasi pangan dari Dinas Kesehatan Kota Sabang, menjelaskan proses penerbitan SLHS ini untuk masing-masing SPPG membutuhkan waktu yang berbeda. SPPG Sukakarya dan Sukajaya menjalani proses sekitar 1 tahun. Sementara itu SPPG Cerabu dapat menyelesaikan proses dalam waktu sekitar 6 bulan. Penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan hygiene sanitasi dan juga keamanan pangan. Proses tersebut mencakup pemenuhan ketentuan yang menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat. Diharapkan seluruh SPPG yang telah memperoleh SLHS ini tentunya untuk dapat mempertahankan kualitas dan konsisten menerapkan standar hygiene sanitasi juga keamanan pangan. Penerapan standar tersebut perlu dijaga agar kualitas layanan tetap sesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhi selama proses penerbitan sertifikat. Dan Dinas Kesehatan Kota Sabang menegaskan pengawasan tetap dilakukan meskipun masa berlaku SLHS relatif panjang. Langkah tersebut untuk memastikan penerapan hygiene sanitasi dan keamanan pangan di SPPG tetap terjaga secara konsisten. Baik, Bang Dimas, satu informasi dari Kota Sabang di pagi ini.
1: Baik, terima kasih Kak Nadia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya sudah menyampaikan informasi pagi hari ini.
3: Dadah, terima kasih.
1: Oh, masih ada Bung Budi nih di Takengon ya. Boleh disampaikan, apa kabar pagi ini Bung Budi?
3: Alhamdulillah, kabar baik, jangan dilupakan gitu dong. Saya mikirnya sempat ngopi dulu nih sebelum dipanggil. Ternyata gak sempat ya.
1: Soalnya gak kelihatan Bang Budi.
3: Oke. Saya tertarik dengan
1: gimana nih suara?
3: Mas, gimana caranya bikin rambut model?
1: Gimana suaranya putus-putus ini?
3: Putus?
1: Iya, suaranya.
3: Ayo cek, satu.
1: Iya. Gimana tadi?
3: Singkat saja dari Takengon di pagi hari terkait dengan korupsi ya, mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Yunasri bersama mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes Sarifuddin ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 5,54 miliar rupiah. Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Senin 5 Oktober 2026. Jaksa menyebut Dinas Kesehatan Aceh Tengah mengelola anggaran lebih dari 132,8 miliar rupiah pada tahun 2022 dan juga 134,85 miliar rupiah pada tahun 2023. Dalam pengelolaannya, jaksa menemukan sejumlah penyimpangan-penyimpangan, diantaranya pembayaran yang tidak sesuai dengan pos anggaran, transaksi tunai yang seharusnya non-tunai, hingga penggunaan anggaran kegiatan dinas untuk kepentingan pribadi. Ya. Untuk informasi dialog di Takengon pagi hari ini tidak ada, jadi kita kembali lagi bersama Bang Dimas di Banda Aceh. Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Kayak marah-marah ya. Kalau Banda Aceh pagi ini, kalau dialog kita dari Singkil, kalau datanya dari Singkil, kita belum tahu nih, Bung Juntak belum ngasih tahu apa tema dialog hari ini.
4: Baik, lupa tadi Bung Dimas.
1: Lupa ya.
4: Dialog kita pagi ini yaitu dengan tema hak pilih.

0: dijaga, demokrasi terjaga. Jangan biarkan suara Anda hilang. Kita akan menghadirkan narasumber dari Bawaslu ya, Ketua Bawaslu Aceh Sikil Haji Syamsul Arifin, dan dari Komisioner KIP Aceh Singkil juga ada Bapak Edi Sugianto.
1: Baik, nanti bersama Bung Junta ya presenternya.
0: Ya, siap. Bersama
1: Baik.
0: Saya sendiri, Bung Dimas.
1: Oke. Saya sampaikan terlebih dahulu satu informasi dari Banda Aceh terkait Sekolah Literasi Indonesia atau SLI bersama Respon Darurat Pendidikan Dompet Duafa dan Forum TBM Aceh membekali fasilitator pembelajaran pasca bencana berbasis literasi. Dan kegiatan berlangsung pada hari Minggu 4 Oktober 2006 di Banda Aceh sebagai persiapan pendampingan sekolah dan komunitas belajar berdampak banjir di PD Jaya dan Aceh Utara. Dan program ini akan digelar di 4 titik di PD Jaya dan 1 titik di Aceh Utara dengan total 75 peserta dari kalangan guru SD, MI serta pegiat Taman Bacaan Masyarakat. Dan koordinator fasilitator Aceh Siti Nur Hidayah mengatakan pembelajaran pasca bencana tidak hanya mengajar capaian akademik, dan anak-anak juga perlu mendapatkan ruang untuk merasa nyaman, berekspresi, dan kembali membangun semangat belajar. Dan koordinator TBM Aceh Rahmiana menegaskan gerakan literasi membutuhkan kolaborasi sekolah, TBM, fasilitator, dan masyarakat. Melalui pembekalan ini, para fasilitator diharapkan mampu menghadirkan ruang belajar yang adaptif, kreatif, dan menyenangkan bagi anak-anak terdampak bencana. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh, dan terima kasih kembali lagi untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Ada Bang Budi di Takengon, ada Kak Nadia di Sabang, Bung Junta di Singkil, Bung Karno di Melabu, dan Kak Yuna di Lok Semawe. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
5: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
4: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun anda berada. Aduh, pagi hari ini tentu masih bersama saya Dimas. Dan ada Amar selaku teman saya di pagi hari ini untuk program acara Halo RRI. Kita bertemu lagi di Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Apa kabar Amar pagi ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Aduh, belum ada suaranya. Gimana?
2: Coba. Hah? Belum ada suara? Udah. Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah baik.
2: Gimana nih?
0: Aduh, saya mau bahas apa lagi pagi ini? Ada kabar apa yang mungkin pagi hari ini bisa kita sampaikan? Tapi terlebih dahulu kita beri kesempatan untuk pendengar ya, dimanapun berada, untuk yang ingin memberikan laporan atau aduan apa, silakan di layanan telepon kami 0651 44336, dan di WhatsApp-nya juga 0852 8285 4445.
2: Iya, dan pagi ini kita sudah bersama dengan Ibu Wardaniah di WhatsApp ya. Ibu Wardaniah dari Lampusaka PD ini mengatakan ada jembatan pendek dan kecil di Jalan Tiro tidak mempunyai dinding. Mungkin jembatannya ini tidak ada pembatas maksudnya ya. Sedangkan sedangkan siswa di sana siswa SD Negeri 1 Tiro dan SMP Negeri 1 Tiro ada berapa orang ke sekolah dengan kendaraan ya. Tapi tidak, kalau seandainya ada berlawanan arah itu tidak bisa sulit bergantian ya, karena kan tidak ada pembatas. Jadi kalau salah mereka tempat berhenti, salah jatuh dari jembatan. Jadi diharapkan jembatannya diperluas dan pinggirnya juga harus diberikan pembatas. Demikian Ibu War. Iya, itu dia dari Ibu Wardaniah. Baik, Wardaniah nih kita coba tampung dulu Bu ya. Untuk keluhannya pagi ini terkait dengan penggunaan layanan publik ya. Dan selanjutnya juga untuk pagi ini kita akan membahas beberapa info nih dan juga postingan yang sudah ramai ya, sempat diperbincangkan oleh para netizen, seperti guncangan gempa akibat aktivitas subduksi. Dan ini juga berkaitan dengan gempa bumi tektonik bermagnitudo M5,7 hingga M5,9 pada hari Minggu lalu, 4 Oktober 2026 pada pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Meskipun pusat gempa berada di Laut Barat Daya Calang, Aceh Jaya, getarannya cukup kuat hingga ke wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. BMKG Stasiun Geofisika merilis informasi resmi bahwa gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng tersebut tidak berpotensi tsunami. Netizen banyak berdiskusi dan saling mengkonfirmasi guncangan ini di media sosial untuk memastikan keamanan keluarga mereka. Sempat terasa gak di Mas gempa hari Minggu lalu itu?
0: Saya enggak.
2: Enggak terasa?
0: Mungkin saya sedang tidur atau bagaimana, saya enggak terasa.
2: Iya, tapi sempat kalau di studio ya, kemarin Arsu ada sempat cerita juga itu pada saat program Ukta Alam ya. Nah, terasa sekali katanya mau keluar tapi masih harus baca berita saat itu. Pagi tidak bisa keluar. Ya. Pagi sekali. Iya.
0: Oke, baik, ada kabar lain yang bisa disampaikan?
2: Iya, ini terkait peringatan dini cuaca ekstrim dan juga risiko banjir lokalan. Ya, perubahan cuaca mendadak dari panas terik ke hujan lebat memicu kekhawatiran netizen mengenai potensi genangan air dan juga banjir. Adanya belokan angin dan konvergensi di wilayah Aceh memicu pertumbuhan awan konvektif yang signifikan. Hal ini menyebabkan tingginya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda mengeluarkan peringatan cuaca berkala untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya agar masyarakat mewaspadai dampak seperti berkurangnya jarak pandang dan juga potensi banjir lokal. Iya, itu dia pagi hari ini yang bisa kita share ya untuk pendengar pada pagi hari ini. Dan masih kita tunggu juga untuk anda pendengar bisa bergabung bersama kami di 0651 44336 dan juga di 0852-8285-4445. Kita akan kembali setelah jeda berikut, masih dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau c-

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar. Anda kenapa? Kok tiba-tiba bergema ya suaranya. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, Prosatu RRI Banda Aceh. Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Dan kembali kita ini membahas informasi terkait info-info yang saat ini masih viral di media sosial, yang masih banyak dibahas oleh para netizen. Nah, selanjutnya ini terkait pengawasan ketat syariat Islam di objek wisata pantai. Ya, langkah preventif pemerintah daerah dalam menjaga nilai-nilai lokal di area publik menjadi topik hangat yang banyak dibagikan oleh netizen, yaitu meningkatnya aktivitas muda-mudi yang berkumpul di lokasi yang minim penerangan saat malam hari. Dan pada Sabtu 3 Oktober 2026 lalu, Wali Kota Banda Aceh meresmikan dua pos pengawasan Satpol PP WH 24 jam baru di titik strategis kawasan wisata, yaitu Pantai Ulele dan juga titik nol Kota Raja Gampung Pandi. Sejalan dengan itu, personel Satpol PP WH Kota Banda Aceh mengencarkan penertiban persuasif terhadap muda-mudi yang kedapatan nongkrong di tempat sepi pada minggu malam. Iya. Ini memang sudah sering berapa kali kalau kita lihat di Instagram Satpol PP WH, sering ya mereka mendapati para muda-mudi ini berhenti menepi di tempat yang sepi ya, walaupun memang katanya ngakunya sih ngomong serius di TikTok ya, seperti itu. Dan selanjutnya dari pengawasan terhadap syariat Islam, kita ke penertiban pelajar bolos di warung kopi. Ya, kalangan orang tua dan pendidik menaruh perhatian besar pada penegakan disiplin siswa di luar lingkungan sekolah. Banyak laporan ini terkait pelajar yang keluyuran dan juga nongkrong di warung kopi, warkop, saat jam belajar mengajar sedang berlangsung. Ya, pada hari Selasa kemarin 6 Oktober 2026, Kasih Trantibum bersama personel Satpol PP WH Kecamatan Lumbata, Banda Aceh melakukan penertiban di sejumlah warkop, salah satunya di kawasan Jalan AMD Lamdom. Petugas mengamankan sejumlah pelajar yang membolos untuk diberikan pembinaan serta edukasi kedisiplinan. Wah, ini Dimas, kira-kira kenapa nih ya, kok tiba-tiba banyak anak sekolah ini pada bolos larinya ke warung kopi semua nih?
2: Aduh, kenapa coba?
1: Kenapa ya? Karena gak ada lagi. Kalau dulu kayaknya zaman-zaman kita dulu bolosnya ke rental PS gak, bukan?
2: Aduh, saya gak pernah bolos lagi kok.
1: Gak pernah bolos? Gak pernah bolos ya ke rental. Kalau dulu,
2: kalau saya sekolah dulu, ya benar, saya gak pernah bolos. Dan saya lebih ke malas berangkat langsung dari rumah, walaupun di rumah kena marah. Tapi
1: kenapa malas berangkat ya? Masih gantuk.
2: Ya, banyak alasan lah pasti ya. Tapi kalau bolos memang gak pernah, karena saya pikir bingung mau kemana ketika bolos. Saya kan gak punya banyak teman. Jadi kalau gak sekolah ya gak sekolah dari rumah aja, meskipun dimarahin sama orang tua di rumah.
1: Oke, okay, gitu. Berarti gak bolos tapi cuman gak mood ya. Gak mood ke sekolah, nah, iya.
2: Karena setiap teman-teman yang bolos, kalau dulu kami di daerah kami palingan mainnya ke kayak tempat pemandangan di gunung kayak gitu. Mungkin kayak ada keliling di Indrapura itu ya. Jadi ke situ aja sih. Mungkin kalau sekarang sudah banyak teknologi atau apa kan, jadi lebih banyak warung kopi misalkan sekarang mungkin jadi pilihan dari anak-anak sekolah. Dengan ya apa namanya, fasilitas wifi mungkin ya.
1: Iya, lebih gampang buat nabar ya.
2: Bisa ya, game online juga mungkin itu ya yang menyebabkannya ya.
1: Kalau di daerah Indrapuri sana kira-kira masih ada ini enggak penertiban dari Satpol PP WH, Mas?
2: Saya rasa ada.
1: Ada ya?
2: Pasti ada. Karena kan enggak mungkin anak sekolah bisa leluasa juga kan ketika bolos, dan bahkan juga kan untuk para pekerja juga kan ditertibkan, bukan hanya anak sekolah kan. Begitu.
1: Kalau penertiban dari muda-mudi nih yang berduaan di tempat sepi, kalau di daerah Cibasat itu gimana, Dimas? Mungkin pernah dengar mungkin?
2: Kalau untuk sekarang ini saya belum pernah dengar ada kasus seperti itu ya. Apakah kurangnya penertiban atau memang nggak ada, itu mungkin nggak ada kali ya. Karena masyarakat di sana saling peduli, saya rasa begitu. Jadi masyarakat di sana saling peduli untuk ya kalau ada hal yang seperti ini, apalagi ada anak muda yang masuk ke desa di jam malam, pasti pemuda setempat itu negur pasti. Gitu. Apalagi ke tempat perempuan, anak gadis atau pacarnya begitu.
1: Baik ya, dan dari Sapa PPWH dan juga penerimaan pelajar bolos, kita ke desakan penguatan mitigasi bencana dan juga anggaran BPBD. Isu kesiapan infrastruktur daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi jangka panjang terus disuarakan di ruang publik. Ya, sorotan tajam mengenai minimnya anggaran operasional seperti BBM serta banyaknya peralatan darurat milik BPBD Banda Aceh yang rusak ataupun juga tidak layak pakai. Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh secara resmi mendesak pemerintah kota untuk memprioritaskan anggaran mitigasi dan pencegahan bencana sejak dini, tidak hanya bertindak saat bencana terjadi. Sementara itu, pertanggal 5 Oktober 2026 ya, atau Senin lalu, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR mengonfirmasi adanya persetujuan percepatan pemulihan rumah rusak akibat bencana dari pemerintah pusat. Ya, dan kita harapkan juga ini bisa dicepatkan ya untuk pemulihan rumah rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu. Dan masih kita tunggu pendengar, untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 0651-44336. Dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Akan kembali lagi setelah jeda berikut.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Halo RRI.
1: Iya, dan pendengar kali ini kita mau jalan-jalan ke Instagramnya RRI Banda Aceh ya.
0: Nah
1: kita akan membahas ini berita terbaru yang tidak hanya di post Instagram tapi juga di portal rri.co.id, Dimas. Ini terkait kejari Banda Aceh tahan oknum dosen tersangka korupsi beasiswa Aceh.
0: Aduh,
1: beasiswa dikorupsi. Ini tamparan keras juga ya buat dunia pendidikan ya.
0: Ya benar.
1: Jadi hak-hak dari mahasiswa ternyata diturut dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Ya, dari rri.co.id Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh menahan seorang tersangka berinisial DD binti NAF berusia 55 tahun dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan beasiswa pemerintah Aceh tahun anggaran 2021 hingga 2024 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Aceh. Dan menurut Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Bobby Sandri SHMH, dalam keterangannya Selasa 6 Oktober 2020 lalu mengatakan penahanan tersangka dilakukan pada Senin 5 Oktober 2026 lalu sekitar pukul 23:58 waktu Indonesia Barat. Dan tersangka merupakan oknum dosen dan juga pegawai IEP yang berdomisili di Kecamatan Cihakuala, Kota Banda Aceh. Oke, dari RRI Banda Aceh kita jalan-jalan ke Instagram Humas Kota Banda Aceh ya. Ini ada berita video ya dari Humas Banda Aceh. Dan di sini di captionnya mengatakan dari Waste Collection Point WCP Alunaga di Alu Deh Tengah. Kita melihat bagaimana sampah dan juga pemanfaatan lahan bisa memberikan manfaat bagi warga. Jadi ini Bu, jadi sini di dalam video tersebut ini memperlihatkan Bu Iliza ini senang sekali ya berada di kebun yang merupakan binaan dari warga setempat ya. Jadi mereka menggunakan sisa-sisa sampah itu menjadi pupuk dan juga menjadi pot untuk tempat menanam cabai gitu ya. Dan ini juga jadinya bagus, mungkin bisa membantu ketahanan pangan masyarakat sekitar. Jadi tidak perlu bergantung dengan cabai dari pasar ya Dimas ya. Apalagi nih kalau kita dengar cerita dan juga informasi dari Kak Yana, ini pendengar kita di Alam Baru beberapa hari lalu, harga cabai ini sempat tinggi gitu karena lagi musim molik juga ini ya. Dan Dimas, ini nanti sebelum kita tutup juga nanti di pukul 9 kita bergabung dengan teman-teman kita ya di RRI Singkil untuk dialog. Pagi ini bahas apa nih untuk dialog dari Singkil?
0: Tadi saya sempat tanya, tapi flyernya belum dikasih ya.
1: Flyernya belum dikasih ya, coba kita cek lagi apakah sudah ada flyernya. Dan sepertinya ini sudah ada flyernya nih Dimas ya.
0: Sudah ada ya.
1: Sudah ada. Jadi nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Eda Cia Singkil dalam dialog berjaringan Sekorwil Aceh dengan tema Hak Pilih Dijaga, Demokrasi Terjaga, Jangan Biarkan Suara Anda Hilang
0: begitu.
1: Ya. Jadi nanti harus akan ikut. Dipandu oleh teman kita ya dari RRI Aceh Singkil,
0: ada Mulyadi
1: Simanjunta dan juga nanti turut menghadirkan narasumber yang pertama dari Ketua Bawaslu Aceh Singkil yaitu Haji Syamsul Arifin, dan yang kedua ada Edi Sugianto selaku Komisioner KIP Aceh Singkil. Iya, ini sudah ada telepon yang masuk ya.
0: Ya,
1: mungkin coba karena kita sapa. Karena kita bilangnya sudah mau habis langsung telepon.
0: Kita sapa dulu.
1: Kita sapa dulu ya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mama.
1: Iya. Ada Kak Cut Maria di Muntasi, apa kabarnya Kak Cut pagi hari ini?
2: Sehat, lagi pagi sehat terus, kayak Alma di studio. Sehat,
1: iya, alhamdulillah ya. Ini di sana mendung juga Kak Cut pagi hari ini di Muntasi?
2: Kenapa?
1: Di Muntasi gimana, mendung juga gak kayak di Banda Aceh ini?
2: Mendung, kemarin hujan.
1: Kemarin hujan ya.
2: Mendung nih.
1: Iya betul. Apa ada cerita apa pagi ini Kak Cut bisa dibagi?
2: Ini kan masalah hari itu kan Amar ada nyambung.
1: Masalah bullying ya?
2: Pak Haji Uma kan?
1: Oh Haji Uma, oke. Okay. Masa bullying ya, silakan.
2: Ini mau ulang lagi.
1: Oh iya, silakan Haji.
2: Ya, kan itu masalah bully-bullyan gitu kan. Bully-bullyan pada mana-mana, pokoknya kriminalitas lah kerjaannya. Jadi kami sampaikan sama Ahmad, tolong disampaikan nanti jangan terulang lagi hal-hal seperti itu. Karena bullying itu berat sekali risikonya, kan? Mm-hmm. Itu. Jadi anak-anak di kadang-kadang di kampung-kampung banyak juga bullying itu. Itu pihak terkait cepatlah tindak lanjuti kalau ada hal-hal seperti itu. Karena yang dibully-bullying itu anak-anak pandai, bukan anak-anak yang tak pandai. Yang anak pandai itu dibully sama anak yang bodoh-bodoh itu. Sering kali seperti itu. Tolong diatur satu. Sering kali anak itu. Mohonnya dibuat satu peraturan yang ketat. Barang siapa yang bully-bullying itu akan didenda penjara sekian tahun. Gitu. Dibuat satu peraturan. Tapi orang itu tak berani lagi. Kemudian pihak terkait sudah juga disampaikan dinas pendidikan, yaitu sayanglah anak-anak sekolah. Apalagi kita kan Prabowo itu menciptakan generasi emas. Mana anak itu dengar nyaman sekolah, nggak aman seperti itu. Bisa menabiskan orang belajar. Itu aja Amar ya, mau disampaikan. Semoga terrealisasi. Selamat pagi Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, dan Kak Cun Maria mungkin boleh di ini ya, di WhatsApp ke 0852-8285-4445. Ini di sekolah mana di montasinya Kak Cun Maria ya, supaya nanti lebih gampang kita tracking kasusnya dan juga bisa kita berbincang-bincang dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait masalah bully tersebut. Boleh ya Kak Cun ya, di WA lagi ke nomor WhatsApp Pro 1 RRI Banda Aceh di 0852-8285-4445. Atau kalau mau telepon lagi, mau ngobrol sama kami juga gak masalah. Silakan Kak Cut ya, mohon dibantu ini sekolahnya di mana. Iya. Dan juga ini masih kita bahas kembali lagi ini terkait dengan dialog dari Singkil untuk pagi ini. Dan selain bisa didengarkan di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz, pendengar Anda juga bisa mendengarkan dialog berjaringan Sukorwil Aceh ini di Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Sabang. Serta nanti bisa Anda akses melalui YouTube di YouTube RRI Aceh Singkil ya. Silakan lihat ya. Dan juga nanti selain dari dialog, kita akan ada pemutaran podcast bersama dengan Antara, dan podcast dari Antara juga nanti di pukul 10 akan membahas materi Jaksa Agung Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas ya, dengan narasumber Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin SHMM yang akan turut disiarkan di RRI Banda Aceh dan juga turut dirilis di RRI Stasiun Produksi Sabang dan juga Stasiun Produksi Aceh Singkil ya. Iya, dan ini saya belum lihat ini Kak Cut menghubungi kita kembali ya, entah itu dari WhatsApp ataupun juga telepon. Mungkin Kak Cut bisa, kalau masih mendengarkan kami, bisa memberitahukan lagi informasinya di sekolah mana terjadi pembuliannya gitu ya. Mm-mm. Dan mungkin itu saja ya pada pagi hari ini untuk Halo RRI di siang hari ini Rabu 7 Oktober 2026 ya. Dan kita akan bersiap-siap karena setelah lagi kita akan bergabung bersama rekan-rekan kita di RRI Singkil untuk dialog Sukorwil Aceh pada pagi hari ini. Jadi langsung saja saya Amar dan rekan saya
0: Dimas.
1: Ya, pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo RRI.

0: Tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: RRI Plus.
1: Program dialog interaktif, tentunya dialog berjaringan ya, yang dipilih oleh RRI Banda Aceh dan RRI SP Sabang untuk hari ini dengan tema kita yaitu hak pilih dijaga, demokrasi terjaga, jangan biarkan suara Anda hilang ya. Untuk hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat menarik dan tentunya telah hadir di hadapan kami dua narasumber tentunya yang kompeten ya, sehingga saya pun agak gugup ini mendengar di depan saya senior dua-dua ya. Jadi untuk pagi ini ya kita membahas tentang hak pilih dijaga dengan demokrasi terjaga, jangan biarkan suara Anda hilang. Satu suara mungkin terlihat sederhana pendengar di atas lembar kertas suara, namun satu suara itulah yang menentukan legitimasi ya, proses demokrasi dan masa depan daerah kita selama 5 tahun ke depan. Membahas secara tuntas bagaimana warga Aceh Singkil untuk memastikan hak pilihnya aman, telah hadir bersama kita dua narasumber dan pengawas utama di lapangan. Selamat pagi, kita sahabat dulu. Pertama dari Ketua Bawaslu Aceh Singkil, Bapak Haji Syamsul Arifin. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Bapak atau Abang ya? Ya, bagaimana kabarnya, Abang? Alhamdulillah, segini ya. Selanjutnya kita sapa kembali yaitu ada dari Komisioner KIP Aceh Singkil, Bapak Edi Sugianto, ataupun saya biasa manggilnya Bang Putra ini pendengar. Bagaimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah sehat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar RRI dimanapun yang sedang mendengarkan siaran ini pasti.
1: Iya, ini kita dirilis nih Bang, dari RRI Banda Aceh, SP Sabang, dan juga live streaming dari YouTube, dari streaming RRI juga untuk pagi ini. Nah, terkait tema kita yaitu hak pilih dijaga, demokrasi terjaga, dan jangan biarkan suara Anda hilang. Nah, kini kita ke Ketua Bawaslu Aceh Singkil dulu, ini kira-kira bagaimana tanggapan Bapak ataupun apa yang kita paparkan di pagi ini dengan tema ini, Pak? Kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya tema pada pagi hari ini sangat menarik, mengingat tindak lanjut dari KPU, yang undang-undang KPU itu terkait pemungutan data pemilih yang disebut dengan PDBB, yang saat ini udah berjalan triwulan ketiga, Pak Ketua ya. Nah, triwulan ketiga saya ini memastikan saya itu yaitu hak pilih, yaitu betul-betul kita memastikan yang akurat dan akuntabel. Dan Bawaslu hadir itu untuk mengikuti dan mengawasi semua berjalannya rekap di Kabupaten Kemani tanggal berapa, Ketua?
3: Kemarin ya, tanggal 29
2: kemarin.
1: Oh, baik ya. Untuk selanjutnya kita ke ketua komisioner ya, ketua KIP,
3: ketua divisi.
1: Ada Pak Putra ini. Sebelum kita membahas teknis di lapangan nih Pak, saya ingin ke KIP Aceh Singkil terlebih dahulu, Pak Komisioner. Secara prinsip dasar penyelenggaraan, mengapa tahapan pendaftaran dan pemutakhiran ini ya, data pemilih ini sering kalau disebut sebagai pintu gerbang utama dari kualitas sebuah pemilu?
3: Iya, terima kasih Bang Jun ya, dan mendengar RRI manapun berada. Ya tentu kalau kita bicara hak pilih sebagai gerbang utama itu sudah pasti, karena yang namanya proses demokrasi di Indonesia kita tahu bahwa proses pemilihan boleh mulai dari presiden ya, kemudian DPR, DPD, sampai ke tingkat gubernur, bupati, dan wali kota, itu dipilih langsung oleh rakyat. Itu kan artinya hak pilih masyarakat itu mutlak sebagai penentu pemimpin Indonesia, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Nah, artinya hak pilih ini sangat-sangat sangat-sangat penting untuk sistem keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia yang memang kita memilih secara langsung dari rakyat untuk rakyat. Karena oleh sebab itulah dalam pemilu itu data pemilih itu adalah salah satu hal yang paling fundamental ya, harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Nah, bahwa dalam undang-undang pemilu sudah jelas gitu ya, warga negara dalam pasal 198 kalau saya nggak salah ya, bahwa siapa-siapa masyarakat yang memiliki hak pilih itu sudah jelas di sana, warga negara Indonesia ya kan, yang sudah berusia 17 tahun atau menikah dan tidak sedang mencabut hak politiknya. Nah, KPU sendiri dalam setiap tahapan pemilu, salah satu tahapan yang paling panjang itu adalah pemutakhiran data pemilu. Ya, pemutakhiran data pemilu itu adalah salah satu proses tahapan yang paling panjang dalam setiap persiapan proses pemilu. Kenapa? Karena kita sebagai penyelenggara ingin menjamin hak konstitusional masyarakat yang sudah diatur tadi, yang sudah berhak memilih tadi untuk benar-benar terdaftar dalam data pemilih sehingga bisa menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara, baik itu tadi pilkada ataupun pemilu.
1: Baik, artinya akurasi data pemilih ini di awal menentukan kelancaran seluruh proses ya, Pak?
3: Iya.
1: Baik, bagaimana nih Bawaslu memandang urgensi perlindungan hak pilih dari sudut pandang pengawasan nih, Pak?
2: Baik, terima kasih untuk sudut pandang dari Bawaslu. Sifatnya Bawaslu itu mengawasi dan memastikan itu semua warga Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan itu untuk langsung dan wajib menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu di pasal 510 itu, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang kehilangan pilihnya pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda yaitu 24 juta rupiah. Maka Bawaslu memastikan bekerjasama dengan KPU atau di sini KIP yaitu terus melakukan pemutakhiran dan akan terus mengawasi berjalan pemutakhiran sampai berjalannya pemilu yang akan datang.
1: Ya, baik, ini masukin pembahasan teknis ini, Pak. Dari untuk Pak Komisioner ya, banyak yang warga yang mungkin masih bingung ini bagaimana sih cara saya tahu apakah nama saya sudah terdaftar secara sah ya sebagai pemilih di Aceh Singkil. Bisa dijelaskan alur paling praktis ya kira-kira?
3: Ya, kalau cerita alur paling praktisnya untuk masyarakat bisa mengakses apakah dia sudah terdaftar dalam data pemilih atau belum. Ya, tadi Pak Ketua Bawaslu sudah menyinggung bahwa sekarang kita di KIP itu atau di KPU itu dari tahun 2025 kita sudah menyelenggarakan yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Artinya walaupun kita sekarang berada dalam non-tahapan pemilu, tapi untuk memastikan bahwa data pemilih itu harus terpelihara dengan baik gitu ya, dan harus up to date, KPU kemudian menerbitkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pendataan pemilih berkelanjutan. Nah, setiap triwulan kita plenokan untuk update data DPT kita. Nah, salah satu akses yang paling mudah bisa digunakan masyarakat untuk ngecek apakah sudah terdaftar atau belum itu mudah. Kunjungi aja portal KPU di cekdptonline.go.id. Tinggal masukkan nomor NIK nanti di sana, maka kalau memang dia sudah terdaftar, dia akan langsung terlihat terdaftar di TPS mana, desa mana. Nah, tapi kalau dia belum terdaftar, pasti dia akan juga akan muncul notifikasi bahwa dia belum terdaftar di TPS manapun. Jadi sudah sangat mudah. Yeah. Tinggal kemauan dari masyarakat itu. Kita sendiri sebagai penyelenggara, setiap kali turun ke lapangan dan melalui forum-forum media, baik itu media sosial atau mainstream, kita selalu sampaikan kepada masyarakat gitu ya, untuk yuk mari, bahwa hak pilih itu penting gitu ya untuk keberlangsungan demokrasi kita. Jangan nanti ketika mau pemilu baru sibuk nih. Biasanya kan cenderung seperti itu masyarakat ini. Padahal proses ini panjang. Apalagi sekarang dengan adanya DPB, bahkan itu dimulai sebelum tahapan pemilu itu. Ya. Gitu kan, dari tahun 2025 dan ini berlanjut 2026, ini datanya terus kita perbaiki, Bang Jun. Jadi ya kita mendorong juga dan mengajak seluruh pihak, yuk mari kita lebih apa ya, lebih sensitif lah dengan isu ini, karena kita tahu bahwa apa kita punya hak yang sangat apa ya, sangat sangat sangat istimewa gitu ya, untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita di masa depan. Jadi kalau kita tidak antusias untuk memastikan data pemilih kita itu sudah terdaftar atau belum, ya susah. Karena tentu kami penyelenggara punya keterbatasan. Nah, maka salah satu cara yang kita paling efektif gunakan adalah KPU sendiri menerbitkan yang namanya portal cek DPT online tadi. Karena kan kita semua sekarang udah punya gawe lah ya, punya gadget ya lah. Tentu akan mudah, hanya tinggal kemauan saja. Gitu. Dan ini sudah sering kita sosialisasikan juga ke masyarakat. Kalau mau tahu namanya sudah terdaftar belum, tolong kunjungi portal ini. Itu udah berkali-kali berulang-ulang kita sampaikan. Gini tuh.
1: Iya. Untuk selanjutnya nih, bagaimana nih dengan kelompok pemilih baru seperti anak-anak adik-adik kita lah di, di SMA ataupun di pesantren kan yang baru menginjak usia 17 tahun itu tepat pada hari pemungutan suara itu?
3: Iya, artinya salah satu yang menjadi poinnya adalah sesuai dengan Undang-Undang 7 dan peraturan KPU bahwa yang bisa menggunakan hak pilih tadi adalah berumur 17 tahun pada hari pemungutan
1: suara.
3: Itu dulu syaratnya untuk bisa menjadi untuk bisa menggunakan hak pilih. Lalu setelah dia ada syarat menggunakan hak pilih, terdaftar sebagai pemilih, tentu ada syarat untuk menggunakan hak pilih. Nah, setelah dia terdaftar, ada syaratnya yang harus dia bawa ke TPS, yaitu KTP. Nah, ini kita sekarang sudah berjalan ini Bang Jun, melakukan sosialisasi ke SMA-SMA. Ya, karena SMA yang sekarang ini kan, kalau yang kelas 2, kelas 3 itu kan sudah mau menginjak di usia 17 tahun ini. Karena kalau kita gambarkan pemilu di 2029, ini tahun 2026, artinya bahkan siswa yang kelas 1 pun kemungkinan besar, sebagian besarnya nanti di tahun 2029 sudah akan menggunakan hak pilihnya. Nah, oleh karena itu, kemarin kita bekerja sama dengan kepala cabang
2: cabang dinas,
3: ke cabang dinas, ke Capdin ya, untuk meminta izin untuk menjadi pembina upacara ya, melalui program Sodikli kami di divisi Parmas gitu ya. Jadi kita turun kemarin, kebetulan Senin kita sudah turun. Ya, tujuan kita itu menggugah kesadaran dari para pelajar kita ya, karena potensinya besar. Dari data pemilih kita itu 50% itu adalah Gen Z dan milenial gitu kan. Nah, artinya potensi yang besar ini jangan sampai kemudian ini terlewatkan. Kami menyadari itu, sehingga hari ini untuk mendorong kesadaran pemilih di tingkat pemilih pemula, seperti yang Bang Jun sebutkan tadi, kita sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kemarin kita sudah turun ke SMA Negeri 1 Singkil, Senin besok kita jadwalkan di SMA 1 Singkil Utara, dan seterusnya nanti sampai ke Pulau Kepulau Banyak. Alhamdulillah Kacapdin welcome dengan itu. Ya, sekolah juga welcome gitu kan. Jadi kan kalau pembinanya dari sekolah terus, kalau upacara kan agak monoton ya. Tapi dari pihak luar mungkin kan ada hal-hal baru yang menambah antusias siswa itu sendiri. Itu salah satu upaya yang kita lakukan untuk menjemput lah istilahnya, untuk menjemput calon-calon pemilih baru yang akan menjadi pemilih pada pemilu yang akan datang.
1: Oke, baik, terima kasih untuk pemaparannya. Dan pendengar, untuk pagi ini juga kami membuka sesi tanya jawab ya, mungkin untuk Anda masyarakat Aceh Singkil, terkhusus ya mungkin Anda yang sedang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui gelombang 92,2 MHz ya, bisa bergabung dan bertanya bersama kami. Ya, tentunya ada dua narasumber di sini, di layanan telepon 0823-7295-5892. Untuk pagi ini kami buka layanan telepon, kita bersama kami di 92,2 MHz kanal informasi dan inspirasi.
0: Terus 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Bahasa daerah dan bahasa Indonesia berperan sebagai aset bangsa yang harus dikembangkan dan dibina sebagai sarana dalam menjaga keragaman negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap kukuh dalam menanam kehidupan baik dunia globalisasi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Singkil FM 92,2.

0: Kami pendengar Anda masih setia bersama kami untuk bagian dalam program Dialog Perjaringan dengan tema Hak Pilih Dijaga, Demokrasi Terjaga, Jangan Biarkan Suara Anda Hilang ataupun Golput Pendengar. Nah, berbicara soal wilayah Aceh Singkil ya, kita punya kondisi geografis yang unik. Ada wilayah pesisir, wilayah daratan, pedalaman, hingga wilayah kepulauan seperti Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat. Untuk Pak Ketua Bawaslu ini, apa saja nih potensi kerawanan yang dipetakan Bawaslu ya terkait pendaftaran pemilihan di wilayah dengan tantangan geografis seperti ini?
1: Baik, saat ini Bawaslu itu menentukan indeks kerawanan apa pemilu ya kan. Saat ini itu yang berjalannya non tahapan saat ini memetakan di mana rawan-rawan dalam pemilu, rawan hilangnya suara. Kita petakan ya kan. Kita berjalan untuk memetakan, ini salah satunya itu yang karakteristik Aceh Singkil itu beragam ya. Dan dari suku dan agama dan sebagainya. Kebetulan Aceh Singkil ini salah satu perusahaan terbesar kedua yang ada di Aceh, sehingga banyaknya pendatang pendatang luar yang menjadi karyawan di perusahaan, salah satu perusahaan. Nah, termasuk dengan ABK kapal misalnya kan gitu kan. Nah, Bawaslu hadir dan juga koordinasi dengan KIP Aceh Singkil itu, kita selalu memastikan karyawan yang berada di perusahaan yang di luar warga Aceh Singkil ya kan, kita tetap memastikan haknya itu haknya untuk di hari dengan dan Bawaslu pada hari dengan pengawasan saja juga Bawaslu memastikan beberapa kali dengan mendampingi Pak Ketua Divisi tadi, lalu kami berdua ini. Kami ini korwilnya sama. Saya korwilnya di Gunung Meria. Ya. Betul Pak Putra ini korwilnya di Gunung Meria, ya kan? Makanya selalu sama kami. Dan kebetulan kami juga satu visi, yaitu memang memastikan orang itu betul-betul menerima haknya. Kejadian, triwulan berapa gitu, Pak? Dua ya? Pada pemungutan data pemilih itu PDBB itu kita memastikan usia yang lebih 100 tahun. Ketemu diri Gunung Meria masih ada. Bahwa kita memastikan usia 100 tahun itu masih ada dan masih bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, di satu sisi kita memastikan orang yang dinyatakan meninggal tapi orangnya hidup. Ini kenyataan ya, Pak. Lah, yang meninggal lah kami berdua dan berdua memastikan itu betul-betul dipulihkan ya kan. Kami berdua karena setiap part pemungutan data pemilu di KIP Aceh Singkil itu dikembalikan haknya ya kan. Kami temukan beberapa di kecamatan ada beberapa desa, yaitu desa Tanah Barat, desa Tanah Sebatang itu yang masih hidup segar. Bahkan pas kami ke sana, warga tersebut itu masih bertukang, tapi dari data itu meninggal, gitu loh. Data itu meninggal. Lah, kami datang juga, datanya hidup, orangnya sudah meninggal.
0: Orangnya sudah meninggal.
1: Itu Bawaslu mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Singkil, yaitu khususnya pemerintah kepala desa itu supaya tidak ada menghilang hak seseorang itu bagi yang sudah meninggal, ya kan. Segera kita koordinasi dengan Disduk Capil. Kenapa? Supaya dipastikan dan pembaruan datanya, Pak. Realita di lapangan pada saat ini, malas mereka untuk melakukan pemerintahan, pemerintah desa khususnya. Desa juga tidak bisa melakukan Disduk Capil untuk memperoleh data. Penyebabnya banyak lah, Pak. Salah satunya indikatornya, ya kan, yang kami temukan di lapangan indikatornya itu, bahwa takut kehilangan bantuan. Ya kan, warga yang meninggal ini dapat bantuan ya. Kalau ini dihilang di PKH, PKH dan BLT dan sebagainya. Nah, ada satu sisi kami berdua ini menemukan orang apa kita takut punya utang ya, utang. Jadi mereka menyatakan meninggal. Padahal mereka masih hidup.
0: Yang gitu. Datanya terhapus.
1: Aneh kan? Memang. Nah, itu kami Bawaslu itu hadir dan juga Bawaslu itu juga mensosialisasi saat ini itu ada namanya program sosialisasi terhadap semua lembaga baik masyarakat, tokoh masyarakat dan sebagainya, Pak. Mm-hmm. Itu terus kami akan mengawal demokrasi ini menjadi berintegritas.
0: Nah, luar biasa ya, sinergi pencegahan ini sangat penting ya, Pak. Betul. Baik, ini kita baca dulu. Sudah ada pesan masuk. Assalamualaikum, Abang Penyiar. Saya Adi di Seputaran Ketapang Indah ini ingin bertanya, katanya, bagaimana nih kita menjaga agar proses pemilu ini tetap jujur, adil dan bermartabat di Aceh Singkil ini kita. Ini sepertinya kita ke Pak Ketua ya, atau ke Pak Ketua aja yang jawab.
1: Gimana kira?
0: Bagaimana kita menjaga agar proses pemilu ini tetap jujur katanya, adil dan bermartabat di Aceh Singkil katanya. Mungkin selama ini menurutnya tidak jujur.
1: Iya. Baik, terima kasih. Untuk memastikan pemilu yang berintegritas itu tidak perlu tidak hanya di bawah tanggung jawab penyelenggara pemilu saja. Tentunya kita perlu kehadiran sosok kehadiran seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama untuk mengawal demokrasi ini yang betul-betul jujur ya. Dan Bawaslu itu sendiri akan menggandeng masyarakat seperti tagline-nya Bawaslu Bawaslu kan bersama rakyat awasi pemilu kan, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu ya. Yeah. Tentunya Bawaslu itu dalam pengawasan menjadi pemilu yang berintegritas, pemilu yang demokratis, tentunya Bawaslu akan melakukan itu pendidikan politik, Pak. Ya, tentang pendidikan politik yaitu dengan kemarin hampir sama berapa minggu yang lalu kami juga datang ke Kacapdin untuk Bawaslu go to school. Jadi kami jadi pengajar, ya kan? Pembina upacara sudah kita laksanakan. Sekarang nih minta jam waktu mengajar, ya kan? Kita untuk merubah sistem itu kita mulai dari yang milenial-milenial. Tidak tentunya semuanya Bawaslu juga hadir ke akan buat program itu dengan diskusi publik dengan ya tokoh-tokoh masyarakat, semua kalangan, baik di kalangan nelayan hingga ke kalangan atas. Nah, tentunya Bawaslu, semua dengan pertanyaan yang cukup menarik tadi, kalau memang kita mau menciptakan pemilu yang berintegritas, ya kan, tentunya bukan hanya tanggung jawab pemilu, penyelenggara pemilu saja, kami wajib minta tolong kepada seluruh jajaran elemen masyarakat, ayo kita sama-sama kawal pemilu, kawal pemilu yang akan datang menjadi pemilu yang berintegritas. Insya Allah, kalau kami sama-sama mengawalnya, tolak money politik dan tolak semua pelanggaran pemilu, insya Allah pemilu ini menjadi pemilu yang damai dan berintegritas.
0: Baik, sudah dijawab ya. Bang Adi tadi, dan ini selanjutnya ada lagi yang bertanya ini. Assalamualaikum Bang, saya Ani ya, ini ingin bertanya, ada warga yang melihat kecurangan intimidasi ataupun jual beli suara katanya, kemana mereka harus melapor dan bagaimana perlindungannya katanya.
1: Baik, terima kasih mendengar para pertanya yaitu, kalau memang sudah ada jadi saya tanya kepada, saya sampaikan tadi, kami Bawaslu itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi, mengawal berjalannya demokrasi, mengawal berjalannya kecurangan-kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu itu banyak ya.
0: Banyak.
1: Salah satu contohnya money politik, SARA, mengajak jangan pilih sana, karena ini agamanya begini, dan sebagainya. Itu SARA, rasis, dan sebagainya. Laporkan ke Bawaslu. Caranya bagaimana, bisa juga datang ke kantor kecamatan, ada di situ namanya Panwascam, ada langsung juga di email, ya kan, ada email kita, dan juga atau langsung ke kantor Bawaslu yang berada di Ketapang Indah. Dan rahasia identitas kami rahasiakan. Identitas pelapor kami rahasiakan. Jangan takut untuk bekerja sama, jangan takut untuk menindak atau melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang akan datang. Baik pemilu apapun sejati, mau pilkada maupun pemilu. Ayo kita mulai yang kecil saja misal. Tapi kami bisa menindak yang kecil, mulai yang kecil-kecil saja. Misal kita sama-sama masyarakat warga Aceh Singkil ikut mengawasi pemilihan BPG misal, ya kan? Ikut mengawasi pemilihan kepala desa misalnya, ya kan? Lapornya kemana? Kalau ranah itu ranahnya ke APH tentunya. Kalau di masa pelanggaran pemilu dan pilkada itu ada di ranah Bawaslu. Nah, di Bawaslu itu ada tiga matra, yaitu ada namanya tim gabungan Gakumdu, yaitu ada Bawaslu, ada polisi, dan ada kejaksaan. Saya rasa pada para penanya tadi, kami itu, kami gini Bang, kami juga mensosialisasikan gini. Kami perlu juga sosialisasikan, pemilu 2024 kemarin itu minim laporan Bang. Yang ada kami pelanggaran itu kami temuan dari jajaran kami. Pelaporan bukan sosialisasi. Kayaknya pada masa pada para pengar, kami saya mewakili Bawaslu, itu kebetulan memimpin lembaga ini, berharap pada seluruh masyarakat Aceh Singkil jangan takut untuk melaporkan semua pelanggaran-pelanggaran pemilu, pelanggaran pemilu maupun pilkada. Datang ke Bawaslu untuk melaporkan atau melalui email, data pribadi dirahasiakan dan keamanannya terjamin. Selesai gitu Bang.
0: Baik. Untuk saat ini pendengar sudah cukup jelas dijawab oleh Ketua Bawaslu Aceh Singkil, dan untuk saat ini kami kembali membuka line telepon dan juga WhatsApp ya di line 0823 7295 5892. Baik, ini sudah ada yang bertanya dari YouTube ini. Bagaimana cara mengecek status kita sebagai pemilih secara online? Ini untuk ke
1: Ketua Divisi.
0: Ketua Divisi, Bang Putra.
2: Baik, ya tadi sudah kita sampaikan juga ya, bagaimana cara kita kemudian untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum.
0: Iya.
2: Caranya kunjungi aja di portalnya KPU, ketik aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah nanti setelah diklik itu akan muncul pilihan menu masukkan selanjutnya. Yang pertama nanti akan minta apa namanya?
0: Nick.
2: Masukkan nick. Nah ketik, cukup dengan masukkan nick saja. Nanti ketika sudah dimasukkan nick, maka kita akan muncul. Nanti akan muncul di situ, akan terbuka portalnya, akan muncul daftar pemilih berkelanjutan tahun 2026, karena saat ini sedang proses daftar pemilih berkelanjutan ya. Nah, jadi nanti bahasanya seperti itu, daftar pemilih berkelanjutan tahun 2026, kemudian ada perintah masukkan NIK. Nah, udah masukkan aja NIK kita. Setelah kita masukkan NIK, kemudian masukkan langkah selanjutnya. Nah, ikuti instruksinya. Ini akan muncul di akhir kita terdaftar di mana, TPS berapa, desa apa. Ya, lengkap di situ.
0: Lengkap.
2: Jadi kalau udah di situ, nah gitu juga ketika hari ketika hari H misalnya, kadangkala kan surat undangan pemilih jadi nggak sampai ke apa, surat undangan pemilih itu jadi nggak sampai ke yang bersangkutan, nanti waktu diantar di rumah yang terima entah pembantunya entah siapa gitu kan, sehingga pada hari H mungkin nggak kelihatan lagi tuh, ragu nggak tahu terdaftar di mana, cek aja di situ daripada harus keliling TPS. Kalau di desa itu ada 5-6 TPS, keliling dulu dia kan, karena dia terdaftar di TPS mana, kunjungi aja portal cek dptonline.go.kpu. Ya, jadi cukup simpel sekarang ya. Panjang kita punya gadget, kemudian pastikan jangan paket internetnya ada ya. Ya
0: kalau ada paket.
2: Kalau ada paket ya sama aja enggak bisa. Ada kartu luas juga. Cukup aja cukup saja, nanti langsung ikuti instruksi selanjutnya, klik lanjut. Nanti akan muncul kita terdata di mana. Kalau memang kita sudah benar-benar terdata. Tapi kalau belum, nanti juga akan muncul notifikasi bahwa Anda belum terdaftar TPS manapun gitu kan. Nah, itu blank, dia kosong. Nah, kalau gitu solusi berikutnya maka harus lapor ke petugas KPU. Kalau di tahapan pemilu itu nanti ada tingkat desa dan TPS, ya. Kemudian di tingkat kecamatan ada PPK sampai ke KIP. Atau boleh juga laporan online ke KIP juga bisa. Ya, sepanjang datanya ada lengkap maka pasti kita akan layan proses.
0: Oke, siap. Bagaimana nih dengan warga ini yang di hari H dia memilih di TPS asalnya, misalnya dia pekerja tambang, udah itu di perkebunan, di rumah sakit dan lain sebagainya, ataupun mahasiswa yang sedang di luar daerah ini kira-kira mohon pencerahannya ini untuk dari abang sendiri, bagaimana?
2: Ya, kalau terkait dengan mereka, artinya ya namanya kita terutama tadi sudah disinggung juga oleh Ketua Bawaslu gitu ya, bahwa di Aceh Singkil ini masyarakatnya heterogen ya, banyak sekali perantau yang di Aceh Singkil ini, dan mereka biasanya hanya berdomisili sementara di sini, artinya tidak memindahkan administrasi kependudukannya, misalnya warga Sumatera Utara, kemudian dia bekerja di sini. Nah, pada hari H kan mungkin ya hari H memang libur, gitu. Hari H pemilu itu selalu libur, selalu menjadi hari libur. Cuman kan liburnya cuma satu hari, nggak mungkin juga kalau dia misalnya dari Kalimantan sana harus pulang ke Kalimantan menggunakan hak pilihnya. Nah, untuk menjamin bahwa hak mereka itu tetap terjamin secara konstitusional, KPU dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 untuk pemilu yang terakhir kemarin sudah mengatur tentang DPTB namanya, daftar pemilih tambahan. Nah, daftar pemilih tambahan ini siapa? Adalah orang-orang yang sudah terdaftar dalam DPT ya, tetapi pada hari pemungutan suara dia tidak bisa menggunakan hak suaranya di TPS di mana dia terdaftar. Misal saya adalah warga Medan, Sumatera Utara. Saya terdaftar tentunya di Medan karena saya kata di Medan kan. Nah, tapi saya bekerja di sini. Terus saya pada hari H tidak bisa pulang ke Medan. Nah, tapi saya mau menggunakan hak pilih saya. Nah, cukup dengan melapor ke petugas saja. Ya, nanti kami biasanya akan ada tahapan untuk itu. Ada rentang waktu tahapan tersendiri untuk DPTB atau daftar pemilih tambahan tadi. Nah, jadi nanti kita akan masukkan sebagai DPTB. Tapi dengan konsekuensi bahwa dia kalau misalnya sudah pindah antar provinsi, dia hanya konsekuensinya hanya tinggal memilih presiden. Karena dia terdaftar di Sumatera Utara, di Medan Sumatera Utara. Tentu untuk DPR yang dari Sumatera Utara, dari Aceh udah beda. Maka dia tidak punya hak lagi, hak itu lagi. Dia hanya boleh memilih presiden dan wakil presiden. Artinya hanya satu surat suara yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Lalu kalau yang pindah antar antar mana? Antar kabupaten, kalau Sumsalam.
0: Iya, Sumsalam.
2: Dia Singkil. Kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Nah, KPU menjamin itu. KPU menjamin sampai sedetail itu bahwa hak konstitusional itu harus tetap dijaga, gitu ya. Boleh menggunakan hak pilih di sini, tapi konsekuensinya mereka tidak bisa memilih DPRD Kota Sumsalam karena mereka menggunakan hak pilihnya di sini. Maka mereka hanya boleh memilih presiden, DPRA. DPD karena kita DPRA hanya masih satu dapil, boleh memilih DPRA dan juga DPRD. Jadi seperti itu, Bang. Jadi jangan takut kalau ada warga yang berdomisili atau berKTP luar Aceh Singkil, tapi pada hari H dia tidak bisa kembali untuk menggunakan hak pilihnya, cukup lapor ke petugas saja bahwa mereka akan menggunakan hak pilihnya di Aceh Singkil. Maka nanti kita akan masukkan mereka ke dalam pemilih DPKB dengan perlakuan khusus tadi ya. Termasuk juga yang menjadi warga binaan di lapas. Nah, lapas kan juga gitu, karena mereka tidak boleh keluar kan. Mereka sekarang, makanya sekarang kita membentuk TPS khusus. TPS khusus itu bisa kita tempatkan di perkebunan, bisa kita tempatkan di pesantren, bisa kita tempatkan di lapas. Nah, artinya apa? Ini tadi untuk menjamin warga binaan di lapas, ya kan? Kan nggak bisa kemana-mana. Warganya juga dari mana-mana tuh. Udah kita kasih TPS khusus. Nanti kita data berdasarkan KTP asal mereka. Untuk menentukan surat suara mana yang mereka akan mendapatkan. Karena nggak semua warga binaan itu sama. Hanya ada yang bisa menjadi dapat 2, dapat 3, bisa jadi dapat semuanya. Jadi seperti itu, Bang. Jadi negara melalui KPU betul-betul menjamin hak konstitusional warga negara yang memang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi kalau dia berdomisili atau bekerja, itu ada beberapa alasannya. ya, baik itu menjalankan tugas dan sebagainya selanjutnya itu tetap bisa menggunakan hak pilihnya di tempat di mana dia sedang menjalankan tugas atau bekerja di sini.
0: Oke, baik, terima kasih atas pemaparannya untuk dari ketua dari komisioner KIP ya. Baik, kita coba sapa sudah ada yang bergabung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Salam.
0: Halo.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, Kak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Putus
0: jaringannya nih. Di dengan
3: Ria, dengan Ria di Pancang 2.
0: Ria, iya. Gimana Mbak Ria?
3: Pancang 2, Bang.
0: Iya. Iya, baik. Gimana Mbak Ria? Apa yang ingin ditanyakan pagi ini?
3: Ini saya mau tanya agak sedikit ya, Bang ya. Ini kan sering kali di Aceh Singkil itu kan kita pemilu identik dengan money politik. Nah, ini sering kejadian itu kan Bang, kita kan didaftar gitu ya, didaftar nama-nama siapa yang milih ini, siapa yang milih itu. Kemudian kita dikasih uang gitu kan Bang, ini bukan saya ya Bang, tapi ada di lapangan gitu kan. Nah, rupanya pas hari pemilihan itu ada yang calon tertentu menagih uang sama seseorang gitu, karena dianggap tidak memilih dia gitu. Nah, jadi kita kan jadi heran ini Bang, bagaimana mereka tahu kita tidak memilih dia gitu kan. Memang misalnya si A tadi mengambil uangnya gitu, tapi tidak milih gitu, ketahuan gitu. Nah, ini di mana sih Bang kerahasiaannya gitu. Jadi saya pertanyakan tuh, karena ada sering kejadian gitu Bang. Memang kita tidak sarankan ya ada manipuliti itu ya di Aceh Singkil. Cuman kan kita tidak berharap ada seperti itu. Tapi dari situ kan bisa digambarkan kok mereka tahu siapa pilihan kita gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari sisi KPU ya, dari Pak Edi Sugianto, atau mungkin juga dari Ketua Bawaslu, ini bagaimana, seperti apa sebenarnya keamanan suara kita gitu. Oke, terima kasih Bang.
0: Iya, baik, kembali kasih. Baik, ada Ria di seputaran Pancang 2 ini untuk Pak Ketua dan Pak Komisioner ini. Ini pertanyaannya terkait money politik juga ini. Gimana nih tanggapan dari Pak Edi ataupun Bang Putra ataupun Pak Ketua ini?
2: Ya, mungkin dari saya dulu ya. Memang money politik ini bukan rahasia ini lagi gitu ya, ini sudah menjadi salah satu penyebab, kalau kita bilang dia sudah menjadi kayak penyakit nih, money politik ini. Nah, kami dari sisi penyelenggara yang bisa kami lakukan adalah mensosialisasikan tentang bagaimana ya menggugah kesadaran masyarakat efek buruk atau dampak buruk suatu hasil proses demokrasi yang dipengaruhi dengan money politik. Nah, tapi kan ketika kita sudah sosialisasikan itu, kalau dulu kita pernah bentuk namanya relawan demokrasi. Kita rekrut dari tokoh-tokoh agama ya, untuk mensosialisasikan itu di mimbar Jumat atau di sekolah-sekolah minggu. Nah, itu yang bisa kami lakukan Bang Jun, ya, berupaya menyadarkan masyarakat tentang bahaya money politik itu. Nah, tetapi ya, apakah berhasil 100%? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Nah, artinya apa? Kesadaran masyarakat itu penting, ya, bahwa money politik itu harus benar-benar kita anggap sebagai penyakit yang harus kita hindari sama-sama, gitu ya. Nah, contoh simpel lagi nih, kalau dalam teori ekonomi, gitu ya kan, ketika seorang calon pemimpin yang mencoba untuk mendapatkan kekuasaannya dengan melakukan upaya, kan sogok namanya itu kan, memberikan uang, kita hitung modalnya berapa? Misalnya 300.000, 200.000 atau berapa? Gitu kan? Dia harus meraup suara misalnya 30.000 kali 300.000 tadi. Udah berapa miliar yang dia habiskan? Lalu ketika dia duduk, tentu pikiran pertama adalah bagaimana mengembalikan uang yang sudah dia habiskan untuk menyuap masyarakat tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, masyarakat jangan berharap banyak, karena udah dianggap oleh si pemimpin yang terpilih udah transaksional.
1: Bayar ya,
2: lu udah kue bayar gitu kan, kamu udah kubayar, jadi kamu nggak usah nuntut apa-apa lagi. Ini belum lagi kos-kos politik yang lain ya. Ini masih hanya untuk money politik. Dan ya kami sebagai penyelenggara jujur sangat prihatin dengan hal ini, gitu ya. Tetapi lagi-lagi upaya yang bisa kami lakukan adalah pencegahan. Pencegahan bentuknya sosialisasi, gitu ya. Nah, kalau dari sisi KPU-nya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena kalau ancaman pidana dan sebagainya itu ranahnya Bawaslu, saya nggak berani masuk ke sini. Karena konsekuensi money politik ini sangat banyak. Dalam Undang-Undang 7 itu banyak diatur pasal-pasal yang mengenai pidana money politik. Gitu ya, tidak hanya sebatas memberi dan menerima. Gitu kan. Jadi, Ketua Bawaslu, saya nanti masuk ke dapur ya Ketua Bawaslu. Mungkin kalau dari kami itu ya, kami dari KPU itu selalu ketika kami turun lapangan ke masyarakat, selalu mengajak, termasuk yang ke sekolah-sekolah yang sedang kami lakukan ini, kami juga berupaya memproteksi dari sejak dini kepada mereka. Jangan sampai mereka juga yang calon-calon pemilih Gen Z ini terikut dengan pemilih-pemilih yang sudah mindsetnya terima aja uangnya, siapa yang kasih uang kita coblos, gitu kan? Itu sudah jadi mindset. Kami akui sebagai penyelenggara pemilu bahwa itu terjadi, gitu ya. Nah, ini kerja seluruh pihak untuk menyadarkan ini, ya. Ya kita berharap di pesta demokrasi ke depan di tahun 2029 ini akan lebih baik. Ya, money politik itu akan dapat tekan. Kalau semua masyarakat punya kesadaran, pasti akan bisa melakukan pencegahan. Ya, tapi kalau Bawaslu sendiri yang bekerja pasti akan kerepotan. Gitu ya. Mungkin itu saya dari saya, Bang Jo.
0: Oke, baik. Kalau untuk tanggapan dari Ketua Bawaslu sendiri, mana?
1: Baik, menarik pertanyaannya.
0: Menarik.
1: Menariknya gini, Ibu ini menanyakan, ya kan? Kalau saya amati dari pertanyaan dari via telepon tadi, ketika menerima duit, ketika tidak terpilih si A, dia harus mengembalikan kan tadi kan dan bagaimana sih caranya untuk mengetahui kan itu kerahasiaan kan tadi dia pengen ini pengen bagaimana kok ketahuan gitu loh kan ini kan rahasia sebenarnya kan itu pertanyaannya
0: kan, ya, poinnya kan.
1: Baik pada Ibu Ria yang ada di Pancang 2 nilai harga diri kita, suara kita hanya dihargai 150 rupiah satu hari. Ya kan? Karena saya kata kalimat kita tadi, tolak money politik. Ya. Kalau kita jangan bicara pasal gitu ya. Kalau kita bicara pasal, maka orang akan penasaran terus ini untuk melakukannya gitu. Jadi kita bawa candaan hukum ini. Artinya candaan untuk menjadi lurus. Ya kan? Tolak money politik, ya kan? Pelan-pelan kata Pak Bang Putra tadi mensosialisasikan ke kaum Z dan kaum milenial ya. Kenapa? Berbicara money politik sudah FOMO kita, ya kan? Sudah menjadi kanker stadium akhir. Perlu pengobatan yang khusus dan ekstra. Kalau kanker itu perlu di
2: diamputasi ya.
1: Diamputasi dan perlu di scan apa namanya itu. Kira-kira gitulah. Dan susah obatnya kalau sudah stadium akhir. Nah, kepada Ibu Ria, jangan lagi penasaran dengan adanya money politik. Tidak lagi usah. Itu yang namanya di bilik suara hanya Ibu dan Tuhan Ibu yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Karena asumsi, karena mereka sekala, berasumsi-sumsi lah. Oh, di sana enggak nyoblos. Ini kira-kira begitulah ya kan. Saya jawab begitu, kira-kira pertanyaan begitu. Lah, hadirnya Bawaslu Bapak Ibu, ya kan, pendengar di mana Anda berada, hadirnya Bawaslu itu memastikan supaya pencegahan dini, nah di masa non tahapan seperti ini, Bang Junta, ya kan, di masa non tahapan ini Bawaslu itu tidak diam, Bawaslu itu hadir untuk sosialisasi terus, yaitu mencegah secara dini, mensosialisasikan kepada semua kalangan, baik mahasiswa, nelayan, para tokoh, kita berdiskusi, bahkan kami akan melakukan MOU dengan kampus, ya kan, selesai kampus dan beberapa kampus yang ada di Aceh Singkatro untuk mengajak seluruh mahasiswa, karena yang kritis ini adalah mahasiswa, bukan hanya mahasiswa, semuanya berhak untuk berkritis. Namun untuk menegakkan aktivis ini yang sanggup mengkritisi kecurangan-kecurangan pemilu. Salah satunya yang itu tadi Pak, sudah kanker akhir itu, yaitu money politik. Misal 300 ribu dikasih Bang Junta kan, 300 ribu misalnya, 300 ribu kali
0: 5 tahun
1: berarti 166 rupiah harga diri kita
0: per tahun,
1: per hari. Ya. Padahal kalau hanya 160 rupiah lebih banyak, maksudnya bisa lah. Mending kita cari
0: brondolan gitu,
1: brondolan ya. Atau cari apa namanya, botot.
0: Ya.
1: Lebih mahal itu lagi. Dan negeri ini tidak akan terbangun. Sampai disampaikan Pak Putra tadi, udah lu gue beli katanya. Ya yang banyak tanya kan gitu kan. Lah, realita di lapangan pada saat ini Pak Junta, dari perbatasan Sibu Salam sampai mana, sampai ujung Haji Singkil itu jalan banyak melobang. Akibatnya apa? Kos politik sangat tinggi. Lah, Bawaslu tidak bisa menindak begitu saja, Pak. Ya kan? Bawaslu bekerja berdasarkan adanya temuan dan laporan. Ya kan? Bawaslu belum ada ranah untuk seperti KPK misalnya, OTT misalnya. Belum ada ranahnya ke sana, ya kan? Walaupun kita ada tiga matra, ada Bawaslu, ada polisi dan ada kejaksaan, ya kan? Kami butuh, harapan kami itu masyarakat siap melaporkan dan kami identitasnya pelapor kami rahasiakan.

0: pilih. Nah, dari sisi penyelenggara itu sebenarnya sudah sangat ketat ya. Nah, ini kan soal persoalannya karena transaksinya ada janji yang diputus. Nah, sehingga kalau nggak ada putu tadi diminta balik kan
1: bukti gitu. Ya,
0: kan, ya. Nah, kami dari sisi penyelenggara justru menjaga kerahasiaan pemilih itu dengan itu salah satunya melarang dalam aturan melarang pemilih masuk ke bilik suara itu
2: menggunakan
0: handphone. Nah, kita harapkan memang dengan aturan itu bisa sedikit memutus rantai money politik. Karena biasanya pemberi itu akan minta bukti pertanggungjawaban LPG. Biasanya LPG. Biasanya LPG-nya itu adalah bukti foto ketika sedang mencoblos di TPS. Nah, oleh karena itulah untuk mencegah hal itu, KPU kemudian menerbitkan aturan yang melarang pemilih yang masuk ke bilik suara menggunakan atau membawa handphone. Nah, jadi dengan begitu kerahasiaan pemilih akan lebih terjaga ya, karena dia masuk ke bilik suara itu sendiri ya. Nah, kalau ada petugas KPPS yang membocorkan misalnya, itu juga pidana bagi KPPS gitu. Jadi kalau saya pikir kalau udah dia kalah diminta lagi, jangan mau dikembaliin gitu kan. Itu aja gitu kan. Agar apa? Agar jadi pelajaran juga. Nah, bagi si calonnya. Nah, dari sisi partai, kita lihat juga sebenarnya partai juga harus. Partai itu kan mesinnya mereka. Ya kan, tempat mereka. Peserta pemilu dalam undang-undang itu untuk pemilihan DPR adalah partai politik. Nah, caleg-caleg ini kan bernaung di partai politik. Kalau partainya mau, tentunya akan sangat mudah. Ya kan, kita rekrut misalnya saya ketua partai. Rekrut untuk caleg 1, 2, 3 orang. Boleh kamu caleg dari partai saya. Tapi kalau kamu kedaftaran mana partai politik, kamu akan saya gugurkan. Sebenarnya yang punya kewenangan untuk besar mencegah itu sebenarnya dari partai. Nah, jadi kalau dari penyelenggara, dari Bawaslu, pengawasan itu kan tindakan apabila sudah terjadi. Pencegahannya seharusnya kan sudah dilakukan dari partai sendiri. Harusnya kan menandatangani fakta integritas dari partai. Seharusnya. Itu kalau serangga. Karena partai itu punya peran besar. Karena pada dasarnya caleg itu untuk maju menjadi seorang calon diusung oleh partai politik. Ini itu tambahan.
2: Dan maksudnya parpol juga melakukan pendidikan politik pada calon peserta.
0: Ya, wajib.
2: Seharusnya. Partai harus seleksi calon yang betul-betul itu percaya diri, memang layak dijual ke masyarakat, bukan layak untuk membeli suara masyarakat gitu. Seharusnya
1: ya. Seperti itu. Oke, baik Pak Ketua. Ini ada yang bertanya lagi nih Pak Ketua. Nampaknya seru memang tema kita pagi ini. Assalamualaikum Bang, saya Disman Bancin dari Gunung Lagan. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak ini, bapak-bapak narasumber nih. Bagaimana Kip Singkil dapat memastikan akurasi data pemilih tetap ataupun DPT dan menjangkau pemilih di wilayah black spot ya, seperti pedalaman yang sulit diakses informasi? Dan selanjutnya bagaimana peran Panwasli katanya dalam mengawasi daftar pemilih tambahan ataupun DPTB dan daftar pemilih khusus ataupun DPK di pedalaman yang sulit akses informasi agar tidak disalahgunakan, seperti itu untuk dari
0: ya baik. Bagaimana upaya kami sebagai penyelenggara untuk menjamin bahwa DPT itu akurat ya, menjamin bahwa setiap warga Cisingkil yang memiliki hak pilih terdaftar dalam data pemilih. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa salah satu proses tahapan DPT ini adalah proses yang paling panjang. Sebelum menjadi DPT, itu ada yang namanya pencocokan dan penelitian data pemilih. Biasanya DPT itu diawali dari situ, coklit dulu.
2: Coklit
0: itu tujuannya apa? Kita awalnya itu akan menerima data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, ya Ditjen Kependudukan, yang sudah menjalin MOU dengan KPU, karena data penduduk ini satu pintu ya. Kemendagri mengirim kepada KPU, KPU mengirim kepada CKC dengan mengirim kepada KIP kepada Cisingkil tentang data potensial pemilih. Penduduk Aceh Singkil yang digambarkan berhak memilih pada pemilu 2009 misalnya, kita ini ke depan gitu ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih. Pencocokan ini kita turun. Kita rekrut Pantarli, ya, turun ke seluruh wilayah dalam Kabupaten Singkil tanpa memandang.

0: itu labeling spot atau apa segala macam. Karena peran pantarli itu kita rekrut dari desa. Bahkan satu desa bisa ada yang dua pantarlinya.
1: Ya,
0: tergantung betul. Jumlah DPT atau daftar potensial penduduk di desa itu. Nah, dari data sini mulailah terhimpun nanti. Mana yang data yang turun di Kementerian Dalam Negeri itu yang masih valid dan invalid. Itu akan terpisahkan. Nah, di proses itu masuklah kita ke DPSHP namanya, daftar pemilih hasil pemutakhiran. Ini kita umumkan kepada masyarakat. Biasanya KIP memerintahkan PPS untuk keliling di desa itu. Mengumumkan masyarakat bahwa DPSHP sudah ditetapkan, sudah ditempel, cek, lihat namanya sudah ada apa belum, kalau belum lapor. Nah, dari DPSHP kemudian sampai nanti menjadi ke DPS, daftar pemilih sementara. Gitu juga itu kami perintahkan TPS membawa pengeras suara keliling ke kampung, ke pelosok-pelosok. Dan saya sebagai ketua divisi, saya nggak hanya terima laporan. Kalau nggak ada bukti video, saya nggak akan mau terima. Gitu kan? Nah, mereka keliling. Nah, sampai diumumkan lagi, kita himbau masyarakat. Nah, apakah cara itu 100% bisa memastikan bahwa hak pilih itu, apa masyarakat yang punya hak pilih terjamin 100% masuk? Belum juga. Kadangkala ada juga yang sudah menjelang detik-detik akhir masyarakatnya baru
2: lapor
0: gitu kan. Nah, artinya mau saya simpulkan seperti ini, bahwa seberapapun kami sudah berusaha menjangkau di seluruh wilayah, kalau masyarakatnya masih kurang, ini akan sulit. Jadi kami selalu menghimbau masyarakat untuk proaktif. Jangan ketika sudah ada caleg yang datang ke rumah baru mulai sibuk ditengoknya nggak terdaftar, kan? Nah, itu dia. Nah, jangan seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah di pemilu yang kemarin kita nggak nemui hal yang seperti itu lagi, gitu ya. Tidak ada lagi masyarakat yang komplain bahwa dia tidak terdaftar dari dalam daftar pemilih. Itu salah satu upaya yang bisa kami lakukan. Nah, dengan adanya DPB yang sekarang, ini akan menambah panjang proses yang kami selenggarakan untuk menetapkan DPT di pemilu yang akan datang. Sekarang per triwulan kita lakukan DPB. Nah, salah satu tadi caranya juga bagi masyarakat yang pengen mudah mengaksesnya, mengetahui, tadi cek DPT online juga bisa menjadi solusi yang bisa kita gunakan. Nah, artinya untuk penanya tadi bahwa kami selalu berupaya agar DPT itu bisa betul-betul akurat. Karena memang tujuan kita itu agar pemilu yang tercipta di Aceh Singkil ini adalah pemilu yang betul-betul sesuai yang menggunakan hak pilihnya dengan yang memang mereka-mereka yang berhak menggunakan hak pilihnya. Nah, kita untuk bulan ini aja sudah menghapus sebanyak berapa 1000 lebih pemilih yang kita TMS kan karena dia sudah pindah dulu sini, meninggal dunia dan sebagainya. Tapi ada juga pemilih baru 1400 lebih yang masuk, gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi pemilih pemula yang kemarin mungkin umurnya masih 16 tahun, kemarin pada triwulan ini mungkin mereka sudah 17 tahun. Nah, tentu kan kita harus masukkan itu dalam DPB. Jadi pemilih ini memang data pemilih ini Bang Jun selalu bergerak. Ya, kalau apakah data pemilih, kadang-kadang yang menjadi persoalan yang selalu dipertanyakan itu salah satunya adalah kenapa orang meninggal masih masuk dalam DPT? Meninggal itu kita malaikat datang nggak tahu kapan.
1: Ya,
0: sementara DPT itu kita tetapkan ada tenggat waktunya, minimal 2 bulan sebelum pelaksanaan hari pemilihan DPT sudah ditetapkan. Kenapa? Karena ada persiapan logistik kan. Nah, setelah kita tetapkan kemudian dalam sampai menuju hari H, kan bisa jadi ada 20-50 orang yang meninggal dunia.
1: Benar.
0: Nah, jadi kalau sudah seperti ini ya nggak bisa lagi dihapus dari DPT kan. Paling nanti namanya akan ditandai dalam salinan DPT yang akan kita kirimkan melalui TPS. Itu biasanya kalau sudah meninggal dunia ketahuan sebelum kita nama absensi itu DPT kan arsir namanya bahwa itu sudah meninggal dunia. Jadi seperti itu ya. Jadi ya, tapi gitu pun tentu kami tidak bisa kerja sendirian. Tentu dukungan semua pihak. Ya kalau ya, ada misalnya di desa itu terlihat memang belum terdaftar, laporkanlah segera ke petugas kami di lapangan. Ada PPS, ada PPK, ada kecamatan dan ada KIP. Jadi kami welcome terhadap kritik-kritik untuk perbaikan data pemilih, kami sangat welcome, gitu ya. Nggak perlu untuk datang lapor melalui nomor telepon, melalui website KIP juga boleh dikirim, gitu ya. Ya kami komitmen bahwa data pemilih ini adalah hal yang paling fundamental yang harus benar-benar akurasinya kita jamin sehingga tidak lagi terjadi sengketa pemilu karena ada pemblokiran suara dan sebagainya.
1: Baik, terima kasih untuk Bang Putra, dan tidak terasa ini Pak Ketua nampaknya memang harus kita cutkan. Tidak terasa sudah 60 menit berlalu nih, dan di penghujung dialog ini kami persilahkan sedikit untuk Pak Ketua ataupun untuk Bang Putra closing statement.
0: Oke, baik, kalau untuk closing statement kita mungkin sederhana saja, bahwa bersyukurlah kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusi bahwa kita masyarakat yang telah memiliki hak pilih ini betul-betul punya power dalam menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini, mulai dari presidennya, DPR-nya, DPD-nya, bupatinya, dan wali kotanya. Nah, kesempatan yang besar diberikan oleh negara ini kepada kita, hendaknya mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi kita baru mengeluh di belakang hari. Toh pemimpin yang lahir itu lahir dari kita. Gitu ya. Mereka lahir jadi pemimpin itu karena kitalah yang memilih mereka. Oleh karena itu, sebelum menyesal di belakang, gunakanlah hak pilih itu dengan sebaik-baiknya. Record yang harus pelajari dulu dan sebagainya. Dengan begitu, maka insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin yang betul-betul siap bekerja untuk masyarakat demi pembangunan khususnya di Kabupaten Aceh Singkil.
1: Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Komisioner KIP Aceh Singkil, Bapak Edi Sugianto ataupun abang kami.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semua yang masih bersama kami di 97,7 FM RRI 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 20 malam nanti. Dan di siang hari ini kami akan menghadirkan podcast yang bekerja sama dengan LKBN Antara dengan materi Jaksa Agung. Saya lebih butuh Jaksa Berintegritas dengan narasumber Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: RRI Banda Aceh.
2: Untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
3: Stand by on the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya Pak?
2: Dan pasti harus sehat terus.
4: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya. Pak JA.
2: Iya. Sibuk, ya sibuk ya. Kan itu pasti.
4: Iya.
2: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
4: Ya betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Ya. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
2: Yang pasti bukan uang pinjaman.
4: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
2: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus.
4: Ya.
2: Jadi ini satgasnya, satgas PKH, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan terjadi. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH. Dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain, kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu. Kita, tapi kita akan nanti lihatkanlah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
4: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKHK atau ada isu-isu lain sebetulnya?
2: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, sebagian bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
4: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026. Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu, mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
2: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada peran perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
4: Dan terus begitu
2: dan
4: ya?
2: Dan terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
4: Okay.
2: Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersela yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
4: tidak memungkiri
2: masih,
4: itu
2: masih.
4: Ya
2: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, ya kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
4: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini...
2: Bukan. Yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
4: OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara, kok kayaknya kasus besar nih, quote-unquote, digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan, seperti apa hubungannya?
2: kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
4: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
2: Kita juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penahan perkara. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahan perkara.
4: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak J.A. adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
2: statement
4: apa?
2: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan, ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih, kami tarik semua, kami berlarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak daripada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen. Apartemen itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
4: Tapi karena ada gimana? Begitu
2: ada,
4: ya?
2: Ada kalau.
4: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak J.A. ya?
2: Iya.
4: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya?
2: Betul.
4: Baru di usia kedua
2: itu,
4: ya?
2: Justru itu karena baru, itu sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang, kita akan bukan hak orang ya, misalnya ada ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
4: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak J.A. dalam regulasi dan tersebut?
2: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
4: Iya. Pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya. Badan Pemulihan Aset.
2: Saya bukan sebutnya bukan harapan. Harus.
4: Harus. Satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
2: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
4: Okay.
2: Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan ya karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan error justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa di restorasi justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
4: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita?
2: Ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita... Ya kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
4: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
2: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama dari restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung, tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini restoratis, tapi tetap kami tetap selektif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan. Siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat. Terutama masyarakat kecil.
4: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
2: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurna akan terus ya, dan tentunya yang tadi saya sampaikan restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan, itu yang di restoratif justice.
4: Oke, kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
2: Tentunya begini, Mbak. Saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Yeah. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja. Bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
4: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
2: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
4: Semua prioritas ya. Prioritas.
2: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dieluk-elukannya minyak goreng, minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
4: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul gak sih? Betul.
2: Ya enggak juga.
4: Enggak juga ya.
2: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
4: Pak JA ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
2: Saya masuk 87.
4: 87 ya.
2: Jadi udah cukup lama.
4: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
2: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
4: Oke.
2: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas,
4: ya?
2: Orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
4: Artinya memang sudah ada signifikansi.
2: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita, masyarakat lebih. Kita tidak bukan minta dihargai, bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
4: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
2: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
4: Jadi kejahatannya
2: jadi
4: sudah
2: pasti kita pun ngikut
4: melebar ya.
2: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT-IT ini sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
4: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
2: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
4: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya yeah. dari Pak JA untuk para jaksa supaya
2: dan
4: menjalankan
2: itu
4: tugasnya.
2: Saya, setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
4: Pintar dan punya integritas. Nggak hanya pintar saja gitu ya. Yeah. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
2: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
4: Wartawan dulu, boleh, boleh. Buat wartawan
2: tolong
4: gimana?
2: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
4: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
2: Pasti.
4: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.

0: Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Anda masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pertiga Jakarta. Pendengar, Sekolah Literasi Indonesia SLI berkolaborasi dengan Respon Darurat Pendidikan RDP, Dompet Duafa serta Forum TBM Provinsi Aceh telah menggelar pembekalan fasilitator program pembelajaran esensial pasca bencana berbasis literasi pada Minggu 4 Oktober 2026 di Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan program pelatihan dan pendampingan bagi sekolah dan komunitas belajar di wilayah terdampak banjir Aceh, khususnya Pidijaya dan Aceh Utara. Program ini nantinya akan berlangsung di 4 titik di Pidijaya dan 1 titik di Aceh Utara dengan total peserta sebanyak 75 orang yang merupakan guru SD, MI, serta penggiat Taman Bacaan Masyarakat TBM. Kegiatan diawali oleh Siti Nur Hidayah, SPD MSC atau lebih dikenal dengan nama Bunda Dayah selaku Koordinator Fasilitator Wilayah Aceh. Dia menekankan kondisi pasca bencana membutuhkan pendekatan belajar yang tidak hanya mengejar capaian akademik, tapi juga memberi ruang bagi anak untuk kembali merasa nyaman, berekspresi dan membangun semangat belajar. Karena itu pembelajaran perlu dikemas secara kreatif, menyenangkan, serta dekat dengan kebutuhan anak, kata Bunda Dayah pada Selasa 6 Oktober 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa membaca informasi lengkapnya dengan judul SLI Bekali Fasilitator Perkuat Literasi Pasca Bencana di Aceh. Anda bisa membaca selengkapnya di rri.co.id atau rri.co.id.
1: Bilang 7,7 Pro 1 RR

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Untuk Anda, pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris. Menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris, Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris mengocah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Aldeguer, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturwarga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja Anda mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Di siang hari ini kami akan menghibur Anda yang saat ini mungkin sedang bersiap-siap menyiapkan santap siangnya, atau mungkin di antara Anda saat ini sedang mencari tempat makan siang bersama teman atau keluarga Anda. Apapun yang Anda lakukan di siang hari ini, kami akan menemani Anda dengan lagu serta beberapa informasi yang sudah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Dan di siang hari ini, lagu-lagu pilihan akan terus kami hadirkan hingga di pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: hancur mencintaimu.
1: Ya pendengar, dimanapun Anda berada di siang hari ini, masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satu informasi mengenai BMKG peringatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di Aceh. Nah, ini BMKG kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh pada 7 hingga 8 Oktober 2026. BMKG memperkirakan sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Perakiran BMKG Indah mengatakan potensi cuaca tersebut dipengaruhi adanya daerah belokan angin dan konvergensi yang mendukung aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Selain itu, suhu muka laut yang hangat di Samudra India, sebelah barat Sumatera dan perairan timur Aceh berpotensi meningkatkan kandungan uap air di atmosfer sehingga mendukung pembentukan awan hujan. Pada 7 Oktober, potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Singkil. Kondisi serupa juga berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Biren, Gayo Lues, dan Subul Salam. Sementara pada 8 Oktober, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat, yakni Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, daerah lainnya yang juga diprediksi akan mengalami cuaca buruk, akan yaitu Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Gayo Lues. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa melihat di rri.co.id atau rri.co.id dengan judul BMKG peringatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di Aceh.
2: Bilang 7,7 Pro 1 RRI.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur di siang hari ini.
1: Bilang 7,7 per 1 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut.

Global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan Gerakan Pangan Murah GPM. Tim Monef Khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan Gerakan Pangan Murah GPM menyikapi kenaikan harga pangan serta upaya menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil menggencarkan gerakan pangan murah, menyikapi kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran, terutama kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng, dan bahkan kebutuhan cabai merah yang tercatat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Ahyarudin, melalui analisis ketahanan pangan Dinas Pangan Aceh Singkil, Mariati Pohan, mengatakan sedikitnya Dinas Pangan menyiapkan 350 paket lebih bahan pangan dalam gerakan pangan murah pada momentum peringatan HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil, di mana untuk kegiatan GPM tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 400 paket bahan pangan yang sudah diberikan subsidi pada setiap jenis komoditi bahan pangan. Kemudian Mariati mengatakan selain di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sebelumnya Dinas Pangan juga terus berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Dengan tujuan selain sebagai langkah strategis untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok, juga program ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata bagi masyarakat.
3: Yang dilaksanakan gerakan pangan murah ini, yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, jumlah paket ada 400. Subsidi masing-masing barang yang kami sediakan ada beras premium dan beras PHB, dan minyak goreng kemasan dan minyak kita. Ini ada gula pasir, ada telur ayam, dan ada cabai. Subsidi yang masing-masing kami berikan kurang lebih 5.000 per kilo. Cabai ada 10.000 per kilo.
2: Informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM kali ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan menyiapkan subsidi sebesar Rp5.000 untuk setiap jenis komoditi bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Sementara khusus bahan pangan jenis cabai merah diberikan subsidi sebesar Rp20.000 per kilogram. Hasil amatan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan bersama dengan jajaran Kodim 0109 Aceh Singkil dalam momentum HUT TNI ke-81 tersebut sangat mendapatkan nilai positif dari masyarakat setempat. Sebab menurut mereka, aksi nyata ini dapat sedikit meringankan beban perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pembeli, yaitu Yuni, saat melakukan pembelian pada kegiatan gerakan pangan murah tersebut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan yang telah menyediakan gerakan pangan murah itu sendiri.
4: Saya masyarakat mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah menyelenggarakan Bazar Pasar Murah dalam rangka memperingati ulang tahun TNI ke-81.
2: Bahkan Yuni berharap pemerintah dapat terus menggencarkan kegiatan gerakan ataupun gerakan pasar murah untuk mendukung perekonomian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, Tim UNEF khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
5: Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua Tim Kombes Wahyu Widiarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
6: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskavator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya itu berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah kita juga sudah lihat.
5: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang. Salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
7: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah tan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatannya harus dibongkar, harus dinaikkan.
5: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh dorong Badan Usaha Milik Gampung, BUMG, berinovasi membangun kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
8: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jama mengapresiasi Badan Usaha Milik Gampung atau Desa BUMG yang berupaya optimal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya BUMG harus mampu mendorong kesejahteraan warga setempat melalui berbagai program inovasi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMG Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru dengan membangun pabrik es kristal. Iliza menyebut kehadiran pabrik yang diresmikan pada awal Oktober tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi Gampung dan mendorong kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
9: Kita sangat bangga hari ini inovasi Gampung. Kita nggak bisa sepelekan hal yang kecil, justru es ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas untuk Kemakmuran Gampong Lamtemen Timur.
8: Keci atau Kepala Desa Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Riazil menyampaikan pembuatan es berbahan air RO, air murni yang dihasilkan melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, menghilangkan kontaminan, bakteri, virus, logam berat, hingga mineral terlarut.
10: Mesin rakitan murni.
9: Ini mesin rakitan sendiri.
10: Kualitas mesinnya Jerman ya.
9: Bagus sekali nih.
10: Bagus, ya.
9: Betul-betul airnya kelihatan ya. Dia
10: RO.
9: Bening, karena airnya pakai air RO.
8: Adapun pabrik es kristal yang dibangun melalui dana desa senilai 265 juta rupiah mampu memproduksi 1 ton es kristal per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: IKD di Sabang hampir 90% di Dukcapil perluas layanan jemput bola ke kampung-kampung dan dunia pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Sabang terus memperluas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD dengan mendatangi langsung masyarakat. Hingga saat ini hampir 90% masyarakat di Kota Sabang disebut telah terdaftar dalam layanan identitas digital tersebut. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irfani mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah termasuk Gampung, Payasenara, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan.
12: Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Sabang insya Allah sudah hampir 90% ya selesai, karena termasuk di beberapa wilayah yang memang harus kita datangi seperti di Gampong Payasenara ini.
11: Ia menjelaskan kegiatan aktivasi IKD di Gampong Payasenara merupakan pelaksanaan jemput bola pertama yang dilakukan di Dukcapil Kota Sabang. Kedepan layanan serupa akan kembali digelar di gampung-gampung lainnya, termasuk menyasar sekolah tingkat SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Kota Sabang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Suraj Yunus turut memantau langsung pelaksanaan aktivasi IKD di kantor geci Gampong Payasenara. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan layanan sekaligus respon masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
13: Juga bahwa ini memperdekatkan pelayanan publik, pemerintah kepada masyarakat yang belum memiliki KTP ataupun yang sudah memiliki KTP untuk rekam kembali identitasnya.
11: Suraji mengatakan IKD menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan layanan digital. Ia menekankan pentingnya pemerintah terus menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat sehingga warga dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Masih bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga di pukul 20 malam nanti. Pendengar, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan menghadirkan request 100% Indonesia. Anda bisa request melalui line telepon di 0651 44336 atau di nomor RRI Pro 1 Banda Aceh di 0811, maksud kami di 0852 82 85 4445. Sekali lagi di WhatsApp 0852 82 85 4445. Anda bisa mengirimkan WhatsApp atau yang ingin ngobrol langsung bersama kami di 0651 44336. Sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Barat dan tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 100% Indonesia. Kita sapa penelpon pertama dalam 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Kak Ina apa bukan?
1: Iya betul.
0: Udah makan?
1: Ah?
0: Udah makan?
1: Belum, ntar lagi.
0: Nah, kok belum makan udah jam 2?
1: Iya, tadi kan apa paginya telat sarapan kan?
0: Masih kenyang.
1: Kenapa?
0: Masih kenyang itu. Jangan-jangan bukan masih kenyang itu, kenyang palsu, masuk angin tuh, enggak?
1: Enggak. Itu udah makan buah lagi kan? Soalnya kalau udah makan buah nggak perlu makan nasi lagi ya kan? Cuman ya kita
0: orang Aceh gitu ya.
1: Tahan kan?
0: Kalau nggak makan nasi bukan makan gitu ya?
1: Kurang gitu ya.
0: Baik. Pengen request lagu apa Kaina?
1: Belum.
0: Belum. Makannya tadi 11:30 kak.
1: Oh.
0: Udah makan siang hitungannya.
1: Berarti pagi bukan, siang bukan ya?
0: Iya, tengah-tengah kita tapi, rapel.
1: Tapi kalau siang udah mulai masuk itu.
0: Kalau nanti siang berarti rapel sama malam jam 6 sore makannya.
1: Jam 6 sore ya. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah kan malam kan nggak makan lagi kan?
0: Nggak makan lagi.
1: Makan lain ya?
0: Makan lain, makan buah gitu.
1: Itulah, maksudnya nggak makan nasi ya, makan cemilan kan?
0: Sayur saya makan. Tapi kok nggak turun berat badan saya?
1: Memang nggak turun, tapi nggak usah minta naik lagi.
0: Iya nggak naik sih.
1: Jadi gimana ya kalau naik lagi ya?
0: Kalau naik lagi, waduh, ini payah beli baju baru semua ini kak.
1: Iya itulah.
0: Pengen dengar lagu apa nih siang-siang gini?
1: Ini hari ini aja lah dari Tommy Jetisa, di sini di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota ini. Baik, kita siapin
1: aja ya.
0: Salamnya.
1: Salam yang pertama buat Bang Arso, selamat Tuhan, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Rijal Semelu, buat Ufa Diana, buat Putro di Lampu Saka, buat Kalia di Libernon. Kak Judi Sabang, buat Bang Heru, buat semua. Kayak anak lagi ya. Buat semua-semua lah ya yang lagi mendengarkan ya.
0: Baik.
1: Itu aja Bang Rasto ya.
0: Terima kasih.

0: belakang Kak Ina di Batoh ya, kita sapa kembali nih penelpon kedua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Ina?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Udah makan?
1: Udah
0: makan?
1: Udah dong.
0: Udah ya?
1: Emang situ belum makan.
0: Udah makan tadi setengah 12.
1: Oh, itu gak kira. Ini kan makan jam 2 sekarang.
0: Waduh, nanti makan sore, makan siang plus malamnya jam 6 sore.
1: Kayaknya aja udah 2 kali tau makan nasi. Tadi jam 1, jam 2 makan buah rujak. Nanti jam 3 lain lagi kopi.
0: Ya, sore ngerujak gitu ya.
1: Rumpi gitu kan.
0: Di bawah pohon ya. Kak, di sini kok mendung ya? Di Lambaro hujan nggak?
1: Hampir tadi, tapi tiba-tiba mendung-mendung itu aja lagi. Jadi hampir cerah kayaknya nih.
0: Mendung-mendung galau gitu ya?
1: Iya.
0: Antara mau hujan apa enggak gitu?
1: Iya. Berat dia galau ini.
0: Ya kalau udah galau, baper, nangis, jadinya hujan gitu ya?
1: Itulah.
0: Langitnya kalo mendung
1: dulu,
0: ya.
1: Kalau enggak nangis besar dia pasti menghek-hek dulu kan.
0: Iya, gerimis gitu ya.
1: Gerimis. Gitu kan.
0: Baik, pengen dengar lagu apa nih di cuaca galau seperti ini?
1: Eh, cuaca biar aja galau.
0: Tapi hati jangan ya.
1: Galau kan gitu dia. Orangnya tetap ceria.
0: Asik.
1: Walaupun belum makan.
0: Waduh. Iya, dan udah naik ke kepala ini.
1: Mana tuh si adiknya, mana? Bundanya tuh kemana dia?
0: Adiknya nggak saya kasih kemari, Kak.
1: Takut dia nih orangnya?
0: Bukan, takut ketahuan udah ada.
1: Ketahuan ada bini gitu ya?
0: Benar.
1: Apalagi ada 4 di situ ya?
0: Waduh, ini
1: di
0: kan...
1: Pro 4, 1, di Pro 2 ada nggak?
0: Di Pro 2 ada 2, di Pro 4 ada 2.
1: Berarti ya, di Pro 2 ada 2, di Pro 1 ada 2, di Pro 4 ada 2. Makanya kalian tuh para cowok-cowok yang tuh pada tepe-tepe di situ kan?
0: Iya.
1: Kak Yana nampak liatnya. Yang lewat-lewat lagi dipantau yang mana nih yang lebih the best gitu kan?
0: Tahu aja gitu ya.
1: Kak Yana, mereka pernah merasakan detik-detik seperti itu.
0: Iya, pernah diperbutkan gitu ya.
1: Bener, pernah jadi unggulan gitu kan?
0: Kaulah daun pepaya, kaulah daun ubi gitu ya.
1: Daun pepaya pahit banget.
0: Iya, kaulah daun pepaya, kaulah daun ubi. Mari kita buat sayur ya.
1: Oke deh.
0: Pengen dengar lagu apa nih?
1: Lagu dari Setia Band. Bukan ku tak sudi, Arto.
0: Bukan ku tak sudi. Jadi apa juga?
1: Males.
0: Aduh.
1: Muak, bosan gitu kan?
0: Males ya.
1: Salam buat Bapak Arso.
0: Terima
1: itu
0: kasih.
1: Ada enggak cewek di situ?
0: Hah? Lagi istirahat, lagi istirahat.
1: Oh, udah istirahat. Berarti mereka setengah hari ya?
0: Sampai sore, Kak.
1: Oh, sampai sore. Nanti masuk lagi.
0: Besok masuk lagi, cuman dari pagi sampai sore.
1: Oh, gitu. Pak Arso, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Kak Ina pengen tengok juga mau itu nanti kapan-kapan melihat tuh yang 6 tuh. Ntar kalau ada pilihan di keluar unggul tuh baru Kak Ina sama Arso ya. Kak Ina dan seleksi dulu ya.
0: Di ini ya.
1: Tapi ya dek dengar nggak di rumah tuh?
0: Kayaknya enggak, Kak.
1: Ntar kok jumpa Kak Ina, dia dipatok dari belakang. Karena kayaknya nggak berapa kenal wajahnya karena dia pakai tutup kan.
0: Iya, pakai tudung saji gitu ya.
1: Kenal Kak Yana yang mana kan?
0: Karena pakai tudung saji ya.
1: Kak Yana rencana pakai tudung saji juga biar nggak ketahuan sama dia. Aduh, terus buat Ina tadi di Batoh, buat Mas Heru, Bang Heru, Mas Roy, kok Mas Heru. Mbak Juju juga, Mbak Putri Maria, Mbak Nadit, buat Bang Rusli, Wak Dol, dan semua ya.
0: Baik,
1: terima kasih Harto.
0: Kembali.
1: Kak Ina bercanda tadi ya, Dea. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, satu orang penelpon terakhir ya sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita di siang hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Jubaida ya.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Di Sabang hujan nggak Kak? Kok gelap kali ya di sana ya?
1: Enggak lah, kami terang menerang nih.
0: Masih terang ya?
1: Tapi ini tadi sempat agak-agak redup sedikit, nggak banyak banget.
0: Ya mungkin tertutup bayangan ya?
1: Iya, bayangan siapa? Bayangan mantan.
0: Bayangan awan lah Kak. Masa oh, iya bayangan mantan?
1: Ya, siapa kan?
0: Belum bisa move on lah jadinya.
1: Ya, kita kan nggak tahu orang. Mana tadi ada mak comblang lagi.
0: Pengen dengar lagu apa nih di cuaca yang agak-agak galau ini?
1: Di situ galau, di sini nggak galau.
0: Oh, di situ aman ya, stabil ya.
1: Nah, di sini ada matahari nih.
0: Di sini di arah seputaran sebelah sana ya, sebelah sebelah jauh sana. Di depan saya, ini agak-agak gelap ini Kak. Tapi belum gelap. Belum gerimis nih.
1: Oh, ya mudah-mudahan lah bakalan turun hujan. Tapi kalau di Sabang jangan dulu, saya ada yang dijemur nih.
0: Ada yang lagi dijemur ya?
1: Nah, duit soalnya.
0: Ini kalau lihat ke langit, awannya hitam, tapi mataharinya terik ini.
1: Oh ya, karena yang hitam tuh belum nutupi matahari.
0: Jadi kalau hujan nih, hujan panas nih.
1: Nggak apa-apa, itu yang penting kita kan nggak basah di rumah.
0: Iya sih, gitu. Di sini kan aman-aman aja.
1: Ya udah, saya karena kita dari tadi ngomong matahari.
0: Matahariku.
1: Iya. Yang kemana-mana aja ya.
0: Agnes Monica ya.
1: Iya betul.
0: Tapi sampai sekarang belum datang undangannya nih.
1: Belum datang undangannya?
0: Iya, dia mau nikah tapi nggak ada undangannya.
1: Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Nanti waktu nikah Kak Yana kita datang.
0: Baik.
1: Oke lah. Salam dulu.
0: Silahkan salamnya.
1: Terima kasih. Salam. Saya mau salam yang jelas buat Bang Arso. Semangat Bang Arso. Kok lemah sekali ya nih, ngantuk
0: ini,
1: ya?
0: Ini lagi ganteng ini Kak.
1: Oh lagi ganteng.
0: Gangguan tenggorokan ini.
1: Tahu ya, jangan dijelasin lagi. Saya nggak bodoh-bodoh orang, mak, walaupun saya tinggal di pulau nih Bang Arso.
0: Ini rasanya pengen saya garuk ini.
1: Aduh, ya udah sini saya garuk ngantuk. Kok enggak kalau kami di sini biji kendondong yang dalam tuh kadang.
0: Dikat tali gitu ya.
1: Dikat tali ya, ditarik-tarik, udah masuk, tarik, keluarin dari.
0: Kayak teh celup jadi.
1: Ya betul. Itu mah bukan kerongkongan yang gatalnya gue, tambah sakit jadinya. Oke lah, mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, soalnya saya tahu modal Bang Arso kan di suara.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lekas sembuh aja.
0: Amin.
1: Dan dilapor juga buat tadi Kak Ina saya dengar. Habis buat Kak Yana juga tadi.
0: Iya.
1: Karena sehat selalu, udah rezekinya. Bang Heru, Cik Saiful, Kak Ati di Impur, Kak Ana di Sukadamai. Pak Idrus juga dah lama gak kedengaran suaranya. Marwel juga, mana nih si Marwel. Jangan Kak Zul selalu-selalu lah jadi duta dari Pulau Sabah. Masuklah Marwel. Capek juga jadi duta. Oke lah. Habis itu buat semua-semua aja yang lagi mendengarkan.
0: Baik.
1: Oh buat tadi satu lagi ya. Oke, makasih banyak Bang Arto.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penelpon terakhir kita ya. Tadi ada Kak Juju di Sabang. Jadi pengen nyebrang saya ya. Jadi pengen berenang. Baik, Kak Juju, kita hadirkan ya lagu-lagu yang direquest oleh para pendengar kita di siang hari ini. Yang pertama ada lagunya Tommy J. Pisa, Di Batas Kota Ini.

Mama dan Papa, kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena Mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau Mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita buka sesi terakhir ya dalam 100% Indonesia sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di sore hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Kak Lia?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Atau gimana?
0: Kurang baik ini Kak.
1: Kurang baik tenggorokannya.
0: Mungkin karena saya bukan orang baik-baik.
1: Gak boleh kayak gitu.
0: Enggak, ini tenggorokan yang gak baik Kak.
1: Oh, tenggorokan.
0: Sebenarnya lagi musim ya?
1: Mungkin.
0: Banyak di lingkungan saya ini banyak yang batuk-batuk, yang garuk-garuk tenggorokan gitu.
1: Minum itu aja kalau memang udah berat banget. Minum itu jeruk nipis sama
0: madu ya. Atau kecap ya.
1: Sama kecap. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa.
0: Nanti kita cobain ini biar segar tenggorokannya.
1: Biasanya kayak gitu kan. Tapi kalau kayaknya cuman itu aja kan, nggak sampai batuk-batuk kan.
0: Ya mungkin
1: siarannya lancar.
0: Cuman suaranya aja perubahan Kak.
1: Perasaan di tenggorokan aja ya.
0: Iya, kayak ada ini, kayak ada orang lagi garuk-garuk.
1: Ngeri juga tuh ya kalau di leher tuh ada yang garuk-garuk.
0: Iya, kayak ada orang lagi garuk-garuk.
1: Itulah. Kepingin ini, kepingin ada rindu untukmu darinya Haris Panintang. Ada
0: rindu
1: untukmu. Mungkin mungkin ada bahasa yang terbalik juga mungkin. Pokoknya kayak gitulah. Hari ini bikin repot dikit.
0: Lagunya lagu Pance ya, ada rindu untukmu ya.
1: Tapi bukan Pance.
0: Iya, tapi yang versi Hari Parintang ya. Baik, kita siapin lagunya Kak.
1: Ya, terima kasih. Salam-salam buatnya Bang Arto. Semoga sehat. Kapan lewat lagi? Nggak lewat lagi Bernun?
0: Belum Kak.
1: Belum.
0: Itulah. Nanti kalau lewat situ saya ngomong di 100% Indonesia, saya lewat Bernin.
1: Saya lewat Bernin, tapi cuma suaranya aja lewat Bernin.
0: Nanti saya duduk di warkop gitu di Bernin.
1: Boleh duduk di situ ngopi ya.
0: Iya.
1: Ya di depan kota mini itu ada kafe di situ, ngopi di situ kan makin dekat lagi sama Kak Lianya.
0: Benar. Biar bisa ketemu kita ya, Kopdar.
1: Insya Allah, kalau Kak Lia tuh nggak apa dia, nggak akan sembunyi kalau mau ketemu tuh bisa aja.
0: Baik.
1: Walaupun orangnya nggak sebegitu gimana kan, tapi insya Allah kalau ketemu tuh nggak pernah nolak sama orang-orang.
0: Baik.
1: Salamnya buatnya Mbak Arso, mudah-mudahan sehat. Tenggorokannya tuh bilang sama tangan yang di leher, jangan suka garuk-garuk ya. Itu buat Dek Fitri, buat Dek Fitri, buatnya Kak Ibu Cut, Kak Eli. Itu buatnya Ina yang tadi, makasih salamnya. Buatnya Mas Heru, siapa tuh namanya? Mas Heru ya?
0: Iya.
1: Kok Mas Heru sih? Bang Heru gitu kan? Yeah. Itu buatnya satu lagi Mas Roy. Buatnya Wak Dul, buatnya semua-semua yang lagi dengerin aja. Udah banyak ngomong, salaman dikit aja. Spesial buatnya orang biasa yang di sana, di Langsa. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Deddy.
0: Baik.
1: Buatnya Arsa, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kali ya, satu orang penelpon sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Tom.
0: Iya, apa kabar Kak Cun Maria?
2: Alhamdulillah, kurang baik. Arso kurang baik hari ini ya.
0: Kurang Kak.
2: Mudah-mudahan cepat baik ya.
0: Amin.
2: Kita tambah baiknya nanti ya. Tadi rebut-rebut sama ini, gak bisa masuk-masuk. Aduh, pala kali, gak ada lama tak jumpa sama Arso.
0: Ini Kak Cut, penelpon terakhir nih. Setelah ya, itu sama saya akan bacakan ya, WhatsApp.
2: Ngomong sama Arso, udah alhamdulillah Pak, senang sekali. Pokoknya jumpa Arso. Tadi malam kan ngobrol, Arso gak buka itu ya, gak buka telepon ya.
0: Iya.
2: Apalagi bisa gabung juga, senang dengan masalah pendidikan itu, suka anak adik tuh ya.
0: Iya.
2: Ya.
0: Semalam ya, kan
2: kabar ini?
0: Ya.
2: Sedikit apa? Gua kurang sehat sedikit aja ya.
0: Enggak fit ya.
2: Enggak apa-apa, nanti ke rumah pulang sehat terus. 100% sehat nanti kayak satu pesan Indonesia. Sehat ya gitu.
0: Baik. Ya.
2: Kak Cut lekas lagu dulu ya.
0: Silakan Kak Cut.
2: Lagu dari Gesha ya.
0: Gesha.
2: Aku selalu salah.
0: Baik, kita siapin lagi. Karena
2: benar selalu salah
0: gitu ada ya. Ada aja gitu ya.
2: Iya ada. Ya. Salam dulu ya.
0: Silakan Kak Cut.
2: Salam pertama di Ukaria tadi barusan, Ukayana Lambaru sehat selalu, Rumah Seru, untuk Ridol Semulu, untuk Fitri Ridol salam. Nah itu aja ya. Selebihnya saya kasih nyamperin host dulu. Pertama saya udah ke Arto, ke Amar, ke Tera, Rifki, dan Bang Putra. Sehat selalu mereka ini dan kemudian Allah SWT. Itu aja ya. Untuk Arto cepat sembuh. Tangannya gimana? Ada sembuh?
0: Tangannya belum dioperasi lagi Kak.
2: Oh operasi lagi, buka-buka itu, buka besinya ya?
0: Iya buka pen.
2: Apa rencana?
0: Rencananya bulan ini juga.
2: Ini gitu, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Nanti cepat pulih seperti semula kembali ya, gitu ya. Doa saya bersama sama Arsul sehat Arsul. Kalau Arsul sakit nggak ada nyari nanti. Gak kurang hostnya satu.
0: Iya.
2: Itu aja Arsul ya.
0: Baik.
2: Salam Bunda ya, selalu Bunda.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Kak Cut Maria ini penelpon terakhir ya di 100% Indonesia. Kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. 100% Indonesia, ekspresi karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Mukiman Kuci, Kampung Lamposaka Pidi. Salam terspesial buat saudara penyiar Arso, dan saya minta tolong baca semua isi WhatsApp saya. Kemudian salam-salaman saya buat semua penyiar yang ada pada Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, yaitu Dimas, Amar, Rizky, Putra, dan semua pecinta 100% Indonesia untuk seluruh Indonesia. Ucapannya, hai kawan-kawan pecinta 100% Indonesia, bagaimana mau hadiri acara pidato di desa saya? Hari Minggu, malam Senin, siang, acara makan-makan di Menasah Lung Kampung orang tua saya. Nah sekarang kita dengarkan lagu pilihan saya yang judulnya Tak Tergantikan, dinyanyikan Kangen Band. Salam, selamat dengerin lagu pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arso atas waktunya. Terima kasih kembali.

Baik, WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum Bang Arso, ini Fitri dan Salam. Mau request lagu dari Maya Bungsu Magfira. Boleh enggak? Judul lagunya Masa Iya atau diganti Siti Nurhaliza duet Cakrakan Seluruh Cinta. Salam buat Kak Lia Kampung Lada sama Bang Dedi, terus Wadul, Kak Eli Pagarair, Kak Acut Maria, Kak Yana dan pendengar lainnya. Spesial buat Bang Amu, semoga Bang Amu sehat terus dan panjang umur. Buat Bang Arso cepat sembuh ya sakit tenggorokannya dan sehat terus. Bang Arso dan panjang umur terus. Fitri pamit Bang Arso.

Ya, WhatsApp terakhir yang kita bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya Bang Heru. Saya ingin diputarkan lagu dari Anang, judulnya Aku Lelakimu. Salam buat Bang Arso, selamat bertugas. Salam buat Kak Cut Maria, Kak Yana, dan semua pendengar setia RRI. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami. Ada Kak Ina, terus ada Kak Yana, Kak Juju, juga Kak Lia, Kak Cut Maria, terus ada Bu Wardania, Fitri, dan Bang Heru yang masuk melalui WhatsApp.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kembali bersama saya Arso yang akan menemani Anda dalam beranda Stajita Ekonomi Kreatif berbasis syariah di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, ekonomi kreatif membuka peluang usaha yang semakin luas. Namun bagi umat muslim, kreativitas dan inovasi dalam berbisnis juga perlu berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariah, mulai dari akad, jual beli melalui internet, hingga zakat dan wakaf. Lantas, bagaimana menerapkan ekonomi kreatif yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga halal dan berkah? Di sore hari ini sudah bergabung bersama kami, narasumber kami, Dr. Nurkalis Mukhtar, LCMA. Beliau adalah dosen pasca sarjana IIK Jakarta dan juga anggota Majelis Fatwa Al-Wasliyah Pusat, juga Ketua Zakat Masyarakat Aceh Ciputat. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arso.
1: Iya, apa kabar Pak Nurkalis?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Sehat,
2: alhamdulillah,
1: sehat. Ya, di sore hari ini kita mengangkat tema ekonomi kreatif berbasis syariah di era digital. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan ini Pak, apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif berbasis syariah dan apa yang membedakan dengan praktik ekonomi kreatif secara umumnya?
2: Baik, para pendengar RRI 1 dan lainnya, Pak Arso dan sahabat semuanya, mengenai dengan ekonomi syariah atau ekonomi kreatif syariah yang berbasis syariah, bahwa tentu Islam memandang bahwa bekerja, beraktivitas dalam hal ini ekonomi syariah adalah hal yang sangat dianjurkan. Dan Islam membuka ruang yang begitu luas sebagaimana firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin. Jadi Islam memberikan akses yang luas untuk jual beli ataupun pelaksanaan ekonomi secara luas dengan tidak membatasi, artinya kita bebas mengkreasi apapun, melaksanakan apapun dengan ide-ide dan gagasan-gagasan untuk pengembangan ekonomi syariah, baik dalam konteks lokal ataupun regional bahkan internasional. Islam sangat luas dalam hal ini, sangat dinamis. Tapi tentu kreasi manusia yang dilaksanakan tentu ada tataran nilai. Nah, nilai inilah yang disebut dengan makasih syariah ataupun batasan-batasan syariah, sehingga setiap produk yang dihasilkan artinya sesuai dengan norma keagamaan dan juga tentu sesuai dengan kearifan lokal dan kita sebagai umat Islam artinya ada konsep halalan thayyibah. Artinya ekonomi kreatif ini lebih ke dalam konteks kekinian adalah ekonomi yang bersifat pembaharuan dengan ide-ide dan gagasan, juga tidak menghilangkan tata nilai yang ada dalam masyarakat dalam bentuk apapun. Tadi sudah disinggung bahwa mengenai zakat, kemudian wakaf, kemudian ekonomi akad-akad terbarukan dalam konteks kekinian tentu banyak sekali, apalagi nanti sekarang media online dan lain-lain, dan ini tentu tidak menghilangkan hujah identitas jati diri keislaman. Itu yang secara sekilas.
1: Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, prinsip-prinsip syariah apa yang harus menjadi landasan bagi pelaku usaha kreatif muslim, Pak?
2: Tentu prinsip yang harus kita jaga adalah secara umum ya, bahwa ada prinsip Islam itu prinsip keadilan. Prinsip keadilan bahwa ini yang mesti, konsep keadilan. Kemudian juga prinsip pemerataan, bahwa ekonomi syariah ini harus mencakup berbagai elemen masyarakat. Kemudian juga ada unsur nilai, kebebasan ya. Jadi prinsip kalau kita bawa lebih luas lagi, prinsip rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana ekonomi syariah ini menjadi solusi di tengah berbagai macam akad-akad lainnya. Makanya ada istilahnya ekonomi konvensional, ada ekonomi syariah. Ini maksudnya lebih ke penawaran-penawaran baru dalam ekonomi syariah itu yang bisa memberi solusi. Ya.
1: Nah, ini bagaimana Islam memandang kreativitas dan inovasi dalam berbisnis, terutama ketika produk yang dan layanan yang ditawarkan lahir dari perkembangan teknologi digital ini?
2: Islam sangat luas. Artinya Islam itu memberikan akses seluas-luasnya kepada manusia, kepada siapapun untuk berkreasi, beraktivitas, menyampaikan ide-ide dan pandangan dengan tidak istilahnya tidak statis. Jadi Islam itu membuka ruang yang begitu luas, tapi tentu sebagaimana kita sampaikan tadi ada norma yang dijaga di dalam Islam yang tidak bebas nilai, itu saja paling. Jadi ada hal yang bersifat fundamental, ada yang bersifat luas. Makanya Pak Arsul, misalnya dalam ada kaidah dalam muamalah itu seperti yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi misalnya dalam bukunya Al-Halal Wal-Haram, atau para ahli ekonomi syariah lainnya, bahwa al-aslu fil asya' ibahah. Jadi landasan dalam ekonomi syariah, dalam muamalah, dalam akad-akad terbarukan, dalam kontrak bisnis syariah, pada dasarnya ibahah, boleh. Tidak ada landas selama belum adanya dalil yang melarang. Ketika ada dalil yang melarang baru tidak boleh. Tapi dalam konteks ibadah, ini memang seperti salat zuhur yang 4 rakaat tentu tidak berubah sampai kapanpun. Tapi mengenai dengan muamalah ini sangat-sangat terbuka ruang yang begitu luas. Artinya Islam salihun likulli makan wa zaman, itu maksudnya dalam muamalah.
1: Dalam transaksi jual beli melalui marketplace, media sosial maupun aplikasi ini, bagaimana status akadnya menurut hukum ekonomi syariah?
2: Kembali ke akad. Akad itu artinya ada dua pihak yang terlibat paling kurang, antara penjual dan pembeli, maupun ada fasilitasnya langsung atau tidak langsung. Makanya dalam hukum Islam misalnya ada jual beli langsung, ada penjual pembeli, itu jual beli hadir. Ini tentu sepakat semuanya boleh. Kemudian ada juga jual beli yang tidak nampak orangnya, misalnya tidak jelas ukurannya apa, takarannya bagaimana, harganya bagaimana, warnanya bagaimana, bentuk, dan ini tidak dianjurkan karena dikhawatirkan nanti ada unsur jahalah, ketidakpastian, ada unsur gharar, penipuan, ada unsur yang lain-lain lah, ya, tidak terwujud di sana. Nah, ada satu lagi yang ruang yang begitu luas dalam konteks sekarang adalah jual beli mungkin dengan sifat, artinya jual beli salam atau jual beli online dalam bahasa kita. Maka di jual beli yang seperti itu ya secara umum boleh seperti disebutkan tadi, beberapa aplikasi-aplikasi, platform kekinian misalnya, yang itu lebih kepada alat untuk memudahkan, maka Islam itu membuka ruang. Karena dalam adagium fikih oleh para ahli fikih atau para ulama menyebutkan al-muhafadah ala qadim salih wal-akhdu bil jadidil aslah. Artinya membuka diri dengan menjaga tradisi lama yang itu bentuk akad-akad yang terdahulu, kemudian wal-akhdu bil jadidil aslah, membuka ruang yang dengan hal yang baru yang itu bermanfaat, makanya dibolehkan gitu. Jadi apapun bentuk transaksi ekonomi sekarang tentu mengacu kepada konsep keadilan, kebebasan dalam membuat perjanjian, kemudian tidak menafikan unsur-unsur syariah, artinya boleh, tidak masalah.
1: Baik, artinya dalam hukum jual beli ini ada penjual, ada pembeli, terus ada barang yang diperjualbelikan ya, terus ada akad ya. Jadi kalau misalnya dalam online ini boleh, asal barang yang dijual ini jelas Pak ya. Ini barangnya seperti ini, dimensinya seperti ini ya. Harusnya seperti itu Pak ya.
2: Ya Pak Arsul, misalnya akad ini kita lihat satu, ada kitab namanya Fiqh Manhaji ala Madhab Imam Syafi'i, karangan beberapa ulama di Syria. Di dalam itu disebut akad. Jadi hal yang paling penting dalam sebuah transaksi itu illa antakuna tijarah, melainkan perniagaan antara din atas dasar kerelaan dua belah pihak. Mm-hmm. Nah, di sini pembeli ada penjual, kemudian ada mabik barangnya, mm-hmm. kemudian ada waktu, ukuran dan lain-lain. Nah, akad di sini pada dasarnya kan ketemu. Mm-hmm. Yang kita misalnya pergi membeli gula, membeli hal yang standar, kemudian jumpa, berikan uang, selesai gitu. Mm-hmm. Nah, ada juga dalam konteks kekinian mungkin kita ada produk yang tidak dimiliki di dalam negeri, mungkin kita pesan keluar, ataupun teman kita lagi di mungkin di Malaysia ataupun di tempat-tempat yang lain atau Brunei atau apa, kita pesan itu pada dasarnya boleh. Tentu sebagaimana kita sampaikan tadi, selama aturan-aturan yang ada gitu dilaksanakan. Tapi ada rincian hukum yang menarik, apa, bagaimana kalau sebenarnya akad itu harus ada serah terima, ijab kabul. Dan pada dasarnya ijab kabul itu harus diucapkan. Yeah. Nah, persoalannya kita jual beli kan pada dalam mazhab dan kajian fikih sebenarnya harus ada ijab dan kabul, serah terima. Dalam konteks kekinian kan tidak mungkin kita membeli barang-barang mungkin yang harganya ala kadar, kita harus serah terima, kan berat sekali. Tapi berikan uangnya kemudian ambil barangnya, itu namanya bai' mu'atah. Oleh pandangan mazhab Syafi'i, bahkan para ulama mutaakhirin termasuk Imam Nawawi, membolehkan karena unsur keperluan. Bahkan kalau kita ke bandara misalnya, kita mau beli minuman yang kita perlukan, kita letakkan uang mungkin harganya 10.000 atau 20.000, maka barang yang keluar pun sejenis seharga dengan barang tersebut. Nah, kita kan berinteraksinya sudah bukan dengan manusia tapi dengan mesin. Nah, ini secara hukumnya boleh saja, asalkan di sana tidak ada unsur ketidakpastian, artinya pasti. Mm-hmm. Makanya ruang dalam jual beli akad syariah itu adalah ruang yang sangat luas. Mm-hmm. Sangat luas, dan itu sangat terbuka, dibolehkan. Makanya jual beli online yang kita sampaikan itu boleh saja ya, selama tidak mengandung unsur yang, jadi memastikan bahwa adanya penjual, adanya pembeli, barang yang dijual dan dibeli itu suci, artinya barangnya juga tidak bermasalah, kemudian tidak ada unsur khamar, tidak ada unsur pelanggaran-pelanggaran di sana baik bernegara dan lain-lain, maka itu dibolehkan secara hukum.
1: Nah, ketika pembeli melakukan klik atau check out ini, melakukan pembayaran secara digital, apakah tindakan tersebut sudah dapat dianggap sebagai akad jual beli yang sah?
2: Ya, akad ini kan kalau kita lihat akad atau kontrak bisnis dalam bahasa, memang melibatkan dua belah pihak. Ada sama ada yang lebih dominan ataupun tidak dominan. Sama ada mungkin ada yang lebih ataupun ya, tapi intinya yang harus dijaga adalah unsur keterbukaan. Ada keterbukaan ketika ada poin-poin yang ada itu disepakati bersama, dan ketika kita sudah mengiyakan berarti sudah terlaksana. Karena banyak sekali akad-akad terbarukan sekarang itu, misalnya konsep-konsep murabaha, musyarakah mutanaqisah, ataupun akad-akad yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah, entah itu bank, entah itu lembaga keuangan syariah, biasanya akad-akadnya itu ada kesesuaian, sehingga ada namanya juga DPS nanti, ada Dewan Pengawas Syariah. Maka ketika sudah cek poin-poinnya, biasanya sudah, kalau kita sudah klik, ya berarti okay, gitu.
1: Klik artinya beli gitu.
2: Tapi kita bisa klaim misalnya dengan syarat nanti kalau ada barang yang tidak sesuai, mungkin ada yang rusak, artinya kita boleh mengembalikan, kan gitu.
1: Baik, apa saja unsur yang harus diperhatikan agar akad jual beli melalui internet ini tetap memenuhi ketentuan syariah, dan khususnya terkait penjual, pembeli, barang, harga dan ijab kabul ini, Bang, Pak?
2: Iya. Tentu yang pertama, Pak Arsul, bahwa memastikan penjual dan pembeli itu setara. Artinya setara itu dia tidak terpaksa, bukan mukrah. Artinya dia tidak terpaksa untuk membeli barang, tidak. Ini mesti beli barang, kalau tidak boleh. Tidak, dia hur, artinya dia punya hak bebas untuk melaksanakan ijab kabul ataupun membatalkannya, dia harus punya hak yang sama. Kemudian yang kedua bahwa penjual dan pembeli itu harus punya ahliyah. Mana ahliyah itu cakap hukum, artinya dia paham konsekuensi jual beli itu. Mungkin dibatasi dengan usianya berapa dan berapa. Artinya kembali tadi bahwa tidak ada paksaan dalam pelaksanaan jual beli. Ini kemudian beberapa syarat yang lain yang terkait baik dengan pembeli maupun penjual. Artinya mereka tahu konsekuensi kalau mereka membeli ini, apa konsekuensinya, dan ada hak dan kewajiban mereka. Nah kemudian mungkin ada syarat-syarat yang lain. Tapi kita masuk ke akad tadi. Akad sebagaimana disampaikan dalam literatur fikih secara umum, dalam kitab-kitab mazhab itu, akad dulu, kalau dulu memang lebih orang berjumpa. Nah dalam konteks sekarang, suasana yang mungkin begitu cepat, pengembangan-pengembangan ekonomi yang juga luar biasa, akad-akad yang luar biasa berbagai macam timbul per tahun. Nah ini Islam tidak menutup akses tersebut, tapi tetap dengan ada tata nilai yang ada dalam Islam. Kemudian menyangkut barang, ya pasti kita bernegara, ya barang-barang yang dijual itu tidak boleh melanggar daripada aturan-aturan negara. Misalnya kalau masuk ke biaya cukai, tidak ditahan di bandara lah. Artinya ini memang boleh.
1: Barang resmi boleh, ya?
2: Barang resmi, ya. Ada secara agama, secara negara harus ini.
1: Baik. Nah ini hak penjual adalah membayar ya. Dan hak pembeli ini mendapatkan barangnya ya, Pak ya. Ya, hak pembeli mendapatkan barang dan dia membayar ke penjual gitu Pak ya, dan kebalikannya ya. Dan barang ini barangnya jelas ya, kalau misalnya melalui online, dan pasti resmi. Nah kalau misalnya tidak resmi, artinya ini ada unsur yang dilanggar ya dalam ketentuan Islam juga Pak ya.
2: Ya, misalnya begini Pak Arso. Dalam Islam itu kan ada konsep halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah itu secara makanannya halal, tapi tidak thayyibah, tidak baik.
1: Perlakuannya ya.
2: Artinya ada unsur yang tidak sesuai. Kemudian kayak air suci, tapi tidak menyucikan misalnya. Nah dalam barang juga demikian, barang ini bagus, misalnya barang ini sesuai, tapi tentu ada aturan-aturan yang mengikat misalnya, ya memang harus diperhatikan itu, itu norma dalam Islam. Ya.
1: Nah ini bagaimana hukum penggunaan sistem pembayaran digital, transfer bank, dompet digital maupun metode pembayaran lainnya dalam perspektif ekonomi syariah?
2: Dalam ekonomi syariah memang kami ada sebuah mata kuliah di IIKI, Pak Arso, di Pasca itu. Ada namanya hukum perikatan dan kontrak bisnis syariah. Nah di kontrak bisnis syariah itu memang banyak sekali akad-akad yang akad-akad terbaru lah. Akad-akad terbaru yang macam-macam model akad terbaru tersebut. Juga mungkin aplikasi-aplikasi kekinian dalam konteks kekinian tadi sebagaimana disampaikan. Entah yang formatnya digital dan lain-lain, mungkin ada pembahasan khusus nanti. Tapi tetap istilahnya mengacu kepada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Misalnya begini, mohon maaf kita sampaikan. Memakai dalam Islam kan memakai pakaian boleh dalam bentuk apapun. Misalnya kita mau model pakai baju panjang boleh, pakai baju batik boleh, pakai baju putih boleh, pakai intinya apa? Menutup aurat. Intinya apa? Tidak berlekuk misalnya. Intinya apa? Tidak transparan dan seumpamanya. Nah selama aturan-aturan itu dijaga, maka sangat terbuka. Kalau yang hal yang syariatnya itu apa, kalau kita ke Indonesia seperti itu, hal itu dijaga, kalau kita Mesir dijaga, di Amerika juga Eropa sama misalnya, itu syariat. Tapi kalau ada sesuatu yang berbeda, corak pakaian itu tradisi. Nah dalam tataran tradisi ini silakan orang mau berkreasi dengan idenya, dengan pandangannya, tidak ada masalah. Yang penting syariatnya. Contoh begini, mau salat. Salat mau kita ke Eropa, Amerika, ke Afrika, tetap salat, oke. Di Indonesia sama, rakaatnya itu syariat. Tapi ketika kita misalnya di sebuah tempat, oh di sini kenduri. Kita ke Malaysia enggak ada kenduri. Kita ke Mesir enggak ada kenduri. Berarti itu tradisi. Nah, jadi kalau syariat semua sama, tradisi yang berbeda-beda.
1: Nah, ini dalam ekonomi kreatif sering ditemukan sistem pre-order ini, Pak. Pre-order, dropship, reseller, affiliate, marketing, dan marketplace. Bagaimana masing-masing model tersebut dilihat dari perspektif akad syariah?
2: Ya, ini sebenarnya, Pak Arso, tiap-tiap yang disebutkan tadi, kalau mau detailnya bisa jadi satu pembahasan. Ya. Misalnya mahasiswa buat tugas jadi satu tesis gitu. Yeah. Karena detail
1: terlalu panjang. Gitu ya.
2: Terlalu panjang. Nah, tapi secara umum ya kita sebutkan bahwa aplikasi-aplikasi itu lebih ke mempermudah lah, mempermudah, mempermudah dan ya alat ya. Kalau alat kan untuk mempermudah selama menjaga jiwa, selama menjaga yang makasid itu terpenuhi, saya pikir tidak masalah. Tapi kalau ingin detail hukumnya, yang pertama yang harus kita laksanakan adalah memberikan definisi yang sesuai untuk benda-benda tadi. Mm-hmm. Kemudian baru nanti kita lihat syarat-syarat yang ada di sana atau kita kaitkan dengan landasan hukum. Mm-hmm. Gitu, baru kita kaitkan.
1: Nah, ini seperti pre-order tadi, Pak. Yeah. Pre-order ini kan kita pesan dulu, baru dapat barangnya. Nah, ini menurut akad syariahnya bagaimana ini, Pak?
2: Dalam kitab fikih, misalnya dari kitab matan takrib atau sampai yang kita yang paling besar, itu pre-order namanya jual beli salam. Bisa mungkin jual beli salam itu kita pesan dulu kepada seseorang, pemesan barang. Tapi syaratnya harus terdabit. Artinya terdabit itu kalau kita membeli sebuah barang, ukurannya ada, warnanya ada. Kalau kita beli kain, mungkin modelnya kita tahu. Kemudian juga harganya jelas. Kalau itu butuh timbangan, beratnya kita tahu. Kalau itu butuh takaran, berarti takarannya ada. Artinya yang kita pesan itu memang mungkin untuk ada. Mungkin untuk ada. Dan harganya harus jelas. Artinya ketika nanti dibeli, orang tidak, saya perasaan saya tidak pesan barang seperti ini. Ada yang merasa dirugikan gitu. Nah, ini disinilah Islam itu menutup akses ini. Makanya prinsip-prinsip syariah ini pada dasarnya memberikan solusi, bukan mempersempit ruang gerak kita sebenarnya. Tapi bagaimana itu dipahami, misalnya kita coba pahami mendalam, itu sebenarnya memberi solusi. Artinya kepastian, kepastian dalam hukum gitu. Nah, jadi boleh saja.
1: Nah, ini artinya seperti sistem pre-order ini, asalkan kita tahu barangnya ya. Dan barangnya pasti seperti yang digambarkan atau mungkin memang harus ada contoh barangnya ya, walaupun barang ini tidak dijual. Ini mungkin barang contoh saat kita mau pre-order, Pak ya.
2: Misalnya begini, Pak Arso, mohon maaf kita contohkan. Ibu-ibu, entah istri atau anak perempuan, dia pesan tas misalnya, satu tas. Dia harus tahu ini mereknya apa, kemudian warnanya apa warnanya. Kemudian kalau ada foto kan lebih bagus. Artinya mabi barang yang dibeli itu jelas gitu. Jangan nanti saya beli tas ya, tas apa? Gak tahu tas apa, warnanya gak tahu, mereknya gak tahu. Ini kan ketidakpastiannya.
1: Jadi jangan-jangan yang sampai kantong plastik lagi ya. Tas kresek gitu.
2: Harganya murah gitu.
1: Harganya murah ternyata memang murahan.
2: Murahan.
1: Baik. Bagaimana hukum apabila sebuah aplikasi atau platform digital ini mengambil komisi dari setiap transaksi? Akan apa yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara platform dan penjual ini, Pak?
2: Ya, nanti di sana ada akad ja'alah. Boleh ja'alah, Pak Arso. Misalnya sebuah platform digital, tentu orang itu membuat itu dengan apa kreasinya, ada ide dan gagasannya gitu kan. Makanya tentu ada hak cipta, namanya hak cipta. Seseorang itu punya hak cipta dan hak cipta itu harus dihargai. Makanya orang punya aplikasi apapun, kemudian dengan aplikasi itu memudahkan orang mendapatkan barang atau memesan barang atau menyampaikan barang, maka secara hukum sah-sah saja karena itu sebuah kepemilikan. Tinggal saja antara pemesan dengan yang punya barang, kemudian yang punya aplikasi itu, mereka antarodin, artinya saling merelakan, tidak ada umpamanya harus wajib pakai ini aplikasi ini ataupun memberatkan gitu. Jadi selama ringan dan semuanya transparan ini bagaimana dan seterusnya, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah untuk pakai aplikasi. Kan kita kemana-mana juga aplikasi pakai.
1: Nah, ya. Ini di era digital informasi produk menjadi sangat penting nih, Pak. Bagaimana ketentuan syariah mengenai foto, deskripsi, ulasan, harga, dan promosi agar tidak mengandung unsur penipuan atau garar ini?
2: Iya, tentu proporsional. Misalnya kita mereview sebuah tempat, artinya mereview sebuah tempat, kemudian tentu bahasa-bahasa yang kita gunakan juga sebenarnya ada bahasa normatif. Mm-hmm. Tapi kalau bahasa promosi kan tidak seperti normatif ya, artinya ada unsur ayu misalnya. Yeah. Nah, kalau itu dalam konteks kita mengajak kepada kebaikan, barangkali ada standar-standar mutu yang harus kita terapkan. Artinya juga tidak berlebihan. Kalau hadis saja, kalau sudah berlebihan sekali, biasanya hadisnya hadis maudhu. Yeah. Hadis palsu jadinya. Kalau berlebihan di luar standar, kayak enggak logis gitu kan. Mm. Itu biasanya. Mm. Makanya kira-kira ada dua hal. Kalau saya selalu sampaikan itu dua hal. Yang pertama dengan logika, logika kita masuk apa enggak. Yang kedua pertimbangan hati kita. Mm-hmm. Kalau logikanya ini masuk kayak ketemu, tapi secara insting kita ini kayaknya enggak ini. Itu biasa. Jadi dua hal yang kita gunakan itu insya Allah akan sesuai gitu kan. Mm-hmm. Makanya promosi pun kalau kita menggambarkan secara berlebihan juga enggak logis. Kemudian dalam pertimbangan hati kita enggak sesuai, kayaknya nggak ketemu juga gitu kan.
1: Artinya promosi ini kita harus sejujur-jujurnya, jangan lebay Pak ya. Jadi misalnya di suatu tempat semuanya harus sesuai fakta, sesuai gambar ya. Jangan ada yang kita tambah-tambahkan gitu ya.
2: Iya, sebenarnya seperti itu. Artinya kalaupun kita promosi rekomendasi, artinya ghaira mufridin, tidak berlebihan, artinya normatif saja. Karena orang kalau kita tulis lebihan juga nanti, oh ini lebay kayaknya.
1: Iya. Baik. Ini sebenarnya kalau kita, terkadang kita belanja online ya, ini kan gambarnya bagus gitu. Waktu kita lihat review yang beli, wah ini ternyata gak sesuai ini barangnya. Dan terkadang kita melihat ya mungkin kamera yang foto yang beli ini mungkin gak bagus ya. Gak taunya waktu kita beli memang gak bagus barangnya gitu. Ini kan banyak ya, ada kalau misalnya di online banyak yang gambarnya mungkin barang yang memang barang bagus, tapi sedangkan yang kita beli ini barang murahan, jadi gambarnya nggak sesuai dengan fakta. Jadi kalau seperti ini si penjualnya yang terkena unsur garar ini ya Pak ya.
2: Makanya begini Pak Arso, ada dalam hadis itu bahwa ada nilai keberkahan di dalam aktivitas jual beli, ya? Penjual pembeli itu dapat keberkahan itu selama malam yakhun haduma akhar. Jadi selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Jadi ada nilai keberkahan di sana. Dan setelah membeli pun biasanya diberi hak klaim dalam fikih-fikih Islam 3 hari. Namanya bai' khiyar. Artinya khiyar itu pilihan, bisa melanjutkan jual belinya ataupun tidak. Kalau memang ada unsur cedera ataupun barang itu ternyata barang rusak, dia boleh mengembalikan selama 3 hari gitu. Artinya tidak kemudian barang yang dibeli itu nanti sudah tidak sesuai, tentu kecewa. Tujuan kita jual beli apa? Artinya kita kan ingin menggapai apa yang kita ingin dapatkan. Nah, yang kita dapatkan ini kan ternyata enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ini juga persoalan. Makanya banyak yang terlibat lah dalam jual beli gitu. Makanya review barang dan lain-lain itu penting juga.
1: Nah, ini ada yang menarik nih, Pak. Selain jual beli, ini zakat kan juga memiliki peran penting ya dalam ekonomi umat. Nah, bagaimana nih penghasilan atau ketentuan zakat bagi pelaku UMKM dan pekerja di sektor ekonomi kreatif yang penghasilannya ini berasal dari ekonomi digital? Jadi orang yang kerja misalnya jadi afiliator, terus konten kreator ya, atau mungkin endorse ya, ini zakatnya seperti apa nih Pak?
2: Iya, dalam Al-Quran itu disebutkan kalau ayat tentang zakat banyak ya, 30 lebih. Tapi ada ayat lebih khusus mungkin wa anfiqu min thayyibati mimma kasabtum. Jadi berinfaklah atau keluarkan zakat dari kasaba apa yang diusahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari yang keluar dari bumi, misalnya pertanian. Nah, zakat kasaba itu usaha, itulah zakat ekonomi kreatif. Kalau dalam konteks dulu mungkin lebih ke urut tijarah, harta perniagaan. Harta perniagaan. Kalau sekarang mungkin ada aplikasi, ada orang buat animasi, atau ada orang jual beli fashion model, atau ada jual beli makanan, atau ada jual beli aplikasi. Itu semua masuk dalam urut tijarah, harta perniagaan. Kalau itu kembali kepada harta perniagaan, karena zakat kan lima, jadi mesti di akhir tahun bisa dihitung dulu.
1: Karena pendapatan ya?
2: Ya, dikembalikan kepada fiddah, emas dan perak. Karena kan apa istilahnya, ada zakat an'am, hewan ternak, kemudian ada zakat ma'dan, apa istilahnya, ma'dan itu emas perak, ada rikas barang tambang, kemudian ada pertanian, ada urut tijarah, harta perniagaan. Jadi dikembalikan kepada perniagaan tersebut. Maka apapun bentuknya, maka ada zakatnya 2,5%.
1: Artinya ini walaupun pekerja di konten digital ini, balik lagi ke zakat perniagaan ini Pak ya?
2: Perniagaan, karena dia menghasilkan dalam satu tahun, nanti kan bisa dihitung 2,5% gitu.
1: Nah ini apakah penghasilan dari marketplace atau Monesh, konten, affiliate, atau pekerjaan kreatif digital ini memiliki kewajiban zakat ini Pak? Nah ini bagaimana cara melihat dan menghitung kewajiban secara syariah ini? Kembali seperti tadi ya, ini zakatnya, zakat ini ya, apa tadi Pak yang ini? Perniagaan ya?
2: Perniagaan.
1: Kembali lagi ya. Artinya ini dihitung selama satu tahun, terus dikenakan zakat sebesar 2,5% Pak ya?
2: Iya. Kalau begini Pak Arsul, misalnya kalau pertanian itu wa'atu haqqahu yawma hasadih, berikan haknya, keluarkan zakat pertanian yawma hasadih, pada hari panen. Kemudian kalau kalau tadi kita sebut urut tijarah perniagaan, wa'amfiku min taibati maka sabtum, yang diusahakan, wa mimma akhrajna lakum nal ar, yang keluar dari bumi, pertanian. Kemudian dalam beberapa hadis tentang zakat hewan ternak tadi. Kemudian ada zakat fitrah. Nah kalau ini misalnya usaha-usaha terbaru, bahkan itu kadang penghasilan lebih banyak daripada pertanian. Pertanian aja 10%. Itu pun 10% sudah di situ, pupuk, bajak sawah, kemudian menunggunya lama, kemudian dan seterusnya, lebih berat. Tapi 10%, memang karena sudah seperti itu, usyru.
1: Ketentuannya misalnya, ya.
2: Ketentuannya. Masa ia misalnya ada aktivitas ekonomi terbaru yang hasilnya lebih banyak, tidak dikenakan nilai pajak. Nanti orang semua beralih, gak mau lagi bertani.
1: Gitu kerja kan, aja jadi konten kreator gitu ya.
2: Tapi gak ada zakatnya kan, gak ceritanya.
1: Nah ini, bagaimana potensi wakaf produktif di era digital untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif, UMKM, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat nih Pak?
2: Iya, wakaf juga pemberdayaan ekonomi selain zakat ya. Selain zakat, tempat pemberdayaan ekonomi zakat itu umat, zakat pemberdayaan ekonomi umat, juga wakaf. Jadi wakaf itu kalau pada masa yang lalu misalnya kita mewakaf tanah, sudah begitu saja tanahnya mau digunakan ataupun tidak. Nah dalam konteks kita sekarang, bagaimana tanah wakaf itu bisa diberdayakan,
1: dimanfaatkan.
2: Makanya,
1: ya
2: makanya seperti di orang ada di sana istilahnya wakaf Habib Buga. Itu beliau kan wafatnya kapan, sudah lama sekali misalnya. Habib Buga. Tapi harta wakafnya itu kemudian dibangun misalnya bangunan di situ, atau perluasan Masjid Haram, atau dibangun bangunan. Kemudian dari situ ada investasi, ada nilai investasi. Itu kan dari wakaf kita sebut. Atau dalam konteks kekinian mungkin wakaf produktif dalam bentuk uang yang orang pergunakan. Cuma persoalannya kadang bukan terlalu liar. Kadang ini mau wakaf berapa? 10.000 wakaf kan agak lucu juga. Bisa letakkan itu, orang langsung kirim uang 10.000, ya bagaimana kita wakaf 10.000 rupiah gitu. Tapi ada demikian. Makanya wakaf uang itu sebenarnya bukan dalam masa Imam Syafi'i, tapi wakaf dalam konteks masa Imam Abu Hanifah. Dan konsep wakaf apa? La yuhabu, tidak dihibahkan, wala yuba'u, tidak dijual, wala yuwarasu tidak diwariskan, jadi tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Mm-hmm. Ini konsep wakaf. Jadi kalau makna wakaf itu terhenti, udah di situ aja.
1: Artinya untuk kepentingan umat gitu.
2: Anak, ya? Cuma persoalannya kadang dulu diwakaf untuk buat satu lembaga tertentu, entah itu musala atau apa, atau lembaga tertentu, tidak dipergunakan lagi, akhirnya sudah seperti itu. Nah, dalam konteks sekarang, bagaimana tanah-tanah yang tidak yang silahnya tidak dipergunakan itu bisa diberdayakan, ini disebut dengan apa, wakaf kreatif. Bahkan kalau kita di Jakarta, di wilayah-wilayah yang lain misalnya, itu kita hampir tidak menemukan wilayah-wilayah yang kosong, ada tempat-tempat yang ada potensi ekonomi itu yang terbengkalai, bisa digunakan. Misalnya hak pakai, entah nanti dibuat tanah untuk hak pakai, entah orang buat di situ kedai kopi, disewakan, misalnya bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi. Dan di Al-Azhar Mesir yang kita kenal itu sebagai sebuah lembaga yang begitu besar, itu mampu memberikan beasiswa untuk mahasiswa bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dari wakaf itu, dari wakaf pertanian, bisa bangun rumah sakit, bisa bangun universitas, bisa membantu berbagai sektor. Artinya zakat, wakaf, dan sektor ekonomi yang lain bisa membantu ekonomi umat. Bahkan pajak juga bisa nanti dipotong dari kalau sudah ada wakaf, kalau sudah ada zakatnya sudah ada gitu. Maksudnya tidak sampai di zakat juga kena, di apa, di zakat wajib, di pajak juga kena, misalnya paling enggak ada setengah-setengah gitu, berkurang gitu kan.
1: Ternyata ini sangat bermanfaat sekali ya, apalagi wakaf kreatif ini Pak ya. Ini kan ada tanah kosong misalnya di satu kampung, ini dibangun untuk kampung A misalnya, dibangun toko terus disewakan. Nah ini kan uang yang dari hasil toko yang diwakafkan ini kan masuk untuk kampung ya, untuk membantu ekonomi kampung ini, yang seperti ini ya, wakaf kreatif ya, karena bisa dimanfaatkan lagi Pak ya.
2: Ya, itu yang menariknya. Misalnya ada tanah misalnya di sebuah wilayah kampung terbengkalai. Kemudian inisiatif mungkin menggandeng apa orang yang bangun properti, mungkin setengah-setengah misalnya, karena desa enggak punya dana, dibangun oleh properti setengah-setengah. Setengahnya itu kan bisa dibuat untuk disewakan, sehingga hasil dari itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat. Nah ini tentu kalau kita kembali ke ranah fikih, ada aturan mainnya. Nah ini tentu kita menghargai juga khazanah keislaman fikihnya. Nah bagaimana aturan-aturan yang wakaf itu sesuai, kita kembalikan ke ranah fikih, tapi juga tidak menghalangi bahwa kreativitas, kemudian kebebasan dalam ekonomi, kemudian menjawab tantangan zaman dalam konteks kekinian, itu ini yang perlu dilaksanakan Pak Arso. Artinya memang perlu mengkreasikan. Maka ekonomi kreatif itu adalah ekonomi kreasi yang memiliki gagasan, memiliki nilai keberkahan, memiliki nilai kebebasan dalam bertransaksi gitu.
1: Baik, mungkin sebagai penutup, apa pesan Pak Nurkalis ya, mengenai pesan dan panduan praktis ya, dari perspektif hukum ekonomi syariah bagi generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif agar tetap inovatif di dunia digital tapi tidak keluar dari prinsip halal dan keberkahan ini.
2: Iya, begini, karena ini sudah closing statement ya. Ini pembahasan-pembahasan seperti ini kan tidak sebiasa kita membahas persoalan ibadah ya, misalnya persoalan puasa, mungkin salat, zakat, yang hal yang biasa. Tapi akad-akad terbarukan ini kan banyak sekali, dan ini banyak persoalan yang mungkin baru sekali. Makanya tidak cukup sekali kita membahasnya. Maka nanti ada sesi
1: berikutnya
2: digital, gitu ya. Insya Allah. Dan ini terus sosialisasi selain. Makanya langkah-langkah maju yang sudah dibuat oleh RRI, saya pikir ini langkah maju untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa ekonomi kreatif ataupun transaksi ekonomi itu bukan hanya mungkin kita baca di buku literatur saja, tetapi bisa kita implementasikan dan bisa menjadi solusi dalam konteks kekinian. Mungkin itu Pak.
1: Baik, semoga pembahasan hari ini memberikan pemahaman bahwa kemajuan digital prinsip syariah dapat berjalan beriringan. Mari kita terus berkarya, berinovasi, dan membangun ekonomi yang halal, adil, serta penuh keberkahan. Terima kasih Pak Nurkalis Mukhtar sudah bergabung bersama kami dalam Ekonomi Digital. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat asar di kesempatan sore hari ini.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Miftahul jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

pendengar, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh. Kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan Lintas 17. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan perakiraan cuaca untuk Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan perakiraan tersebut, kondisi cuaca di Sabang, Banda Aceh, dan Janto diprediksi didominasi berawan dengan potensi hujan di wilayah tertentu. Di Kota Banda Aceh, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari, suhu udara berkisar 24 derajat hingga 29 derajat Celcius, dengan kecepatan angin sekitar 7 km per jam. Untuk Aceh Besar, kondisi cuaca pada dini hari diperkirakan berawan, kemudian berawan sebagian pada pagi hari. Kemudian masuk siang hari, wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan sebelum kembali berawan pada malam hari dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dan kecepatan angin sekitar 2 km per jam. Sementara di Sabang, cuaca diperkirakan berawan mulai dari dini hari hingga malam hari. Suhu udara berada di kisaran 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 14 km per jam. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Warga juga diharapkan mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba serta mengikuti informasi resmi BMKG.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, pendengar, satu lagu yang berjudul Kala Cinta Menggoda baru saja Anda dengarkan bersama Krisye. Dan saat ini bawa kita ke informasi waktu studio pukul 16:38 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini masih kami temani Anda dengan beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Lintas 17. Pendengar, Kejaksaan Negeri Banda Aceh menahan seorang tersangka berinisial DD dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan beasiswa pemerintah Aceh tahun anggaran 2021 hingga 2024 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Aceh. Penahanan terhadap tersangka dilakukan pada Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh Muhammad Kadhafi menjelaskan tersangka disangkakan melanggar tindak pidana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Muhammad Kadhafi mengatakan tersangka ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 3 Lokna selama 20 hari terhitung sejak 5 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Penahanan tersebut dilakukan karena tersangka dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan dan persidangan sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran proses penegakan hukum. Kadhafi menyebutkan penanganan perkara tersebut akan terus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendengar, Anda bisa melihat informasi selengkapnya dengan judul Kejari Banda Aceh Tahan Oknum Dosen Tersangka Korupsi Beasiswa Aceh di rri.co.id atau di rri.co.id.

0: hancur mencintaimu.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekurwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Wagub Aceh dorong percepatan infrastruktur jalan dan tebing sungai di Sawang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suloh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Meski demikian, harganya masih berada di atas harga normal. Berikut laporan kontributor RRI, Aisyah Nalvita.
1: Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mengalami penurunan pada Rabu 7 Oktober 2026. Rahmat, salah satu pedagang bahan pokok, mengatakan harga cabai merah kini turun dari Rp88.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai hijau berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 dan cabai caplak sekitar Rp70.000 per kilogram. Ia juga menambahkan, penurunan harga terjadi karena sejumlah daerah pemasok mulai memasuki masa panen sehingga pasokan kembali tersedia. Sebelumnya, pasokan cabai sempat terganggu akibat hujan.
2: Untuk hari ini turun.
1: Dari berapa ke
2: dari
1: berapa?
2: Dari 88 ke 80. Cabainya masih stabil di angka 40-42. Harga turun karena udah bisa dipanennya. Barang memang melimpah, cuman nggak bisa dipanen karena hujan. Minat pembeli karena barang mahal mungkin turun drastis ya. Pembelinya karena mahal belinya sedikit.
1: Di sisi lain, harga ayam justru mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan pada bulan Maulid. Harga ayam jantan yang sebelumnya Rp130.000 hingga Rp140.000 per ekor, kini mencapai Rp170.000 per ekor. Sementara ayam betina naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000 per ekor. Salah seorang pembeli, Agustina, mengaku kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah kebutuhan yang dibeli. Ia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya, basmi sembakunya stabil lah. Yang sama kayak dulu-dulu lah. Ini beras mahal, semuanya mahal.
1: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi AKOGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing dalam industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Akademik Industri Petrokimia, Oil dan Gas AKOGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia industri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap kolaborasi ini dapat mendorong penguatan keterampilan guru maupun peserta didik memiliki sertifikasi kompetensi resmi serta perluasan akses pengalaman langsung di dunia industri. Melalui melalui kolaborasi ini, lulusan dari lembaga pendidikan di Aceh memiliki daya saing yang kuat serta siap kerja untuk menghadapi kebutuhan pasar industri modern.
5: Minimal guru dan siswa itu dilatih. Pertama guru supaya dia bisa memanfaatkan, bisa pada anak-anaknya bisa diajarkan ada yang bidang migas ya. Nanti dari situ kita lihat apalagi sekolah mana lagi.
4: Adapun untuk diketahui, AK Ogas merupakan lembaga independen yang didirikan oleh beberapa pakar bidang migas hulu dan hilir yang profesional dan pakar bidang energi lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Sertifikat Kompetensi Dirjen Kelistrikan Indonesia DJKI serta untuk pelatihan dilaksanakan oleh AK Ogas Training Center. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur Jalan Krungmane, Sawang, Batas Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Krung Sawang. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Krungmane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi Jembatan Baili bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mek Wagu menyampaikan bahwa satu unit Jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
2: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
1: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027, sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang pelantikan 47 kecik terpilih di Kota Lok Semawe, para kecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung. Selengkapnya disampaikan Kairunisa.
3: Sebanyak 47 kecik terpilih di Kota Lok Semawe akan dilantik pada 8 Oktober 2026. Para kecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Merah Putih Kota Lok Semawe Kadria mengatakan, kecik merupakan garda terdepan pemerintahan gampung sehingga memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah.
4: Yang pertama kita melihat bahwa semua desa memang harus tetap berkuat dalam hal silaturahmi dengan pemerintah Kota Lok Semawe. Kemudian memang ini kan pelajaran besar, pelajaran yang itu memang yang nggak ringan bagi kisi-kisi yang baru terpilih. Ini tidak ringan bagi beliau untuk menata birokrasi beliau di kampung masing-masing. Itu hubungan dengan itu memang pendataan yang harus diperkuat oleh Gesi tersendiri, karena Gesi itulah yang pertama kali yang ada birokrasi dari dasar di desa masing-masing atau di kampung masing-masing.
3: Kadria mengingatkan kecik tidak perlu menunggu 100 hari untuk mulai bekerja. Sejak dilantik, kecik harus langsung menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait adanya aparatur gampung yang mengundurkan diri, Kadria menghimbau kecik terpilih tidak terburu-buru melakukan pergantian. Menurutnya, evaluasi aparatur harus mengikuti aturan serta mempertimbangkan kompetensi dan kinerja. Kadria menambahkan masa jabatan kecik di Aceh adalah 6 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Abdesi Merah Putih berharap para kecik terpilih dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Lok Semawe. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintahan gampung yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Lok Semawe, Khairunisa Panjaitan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabo, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai. Berikut laporan Irham Syah.
1: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabo, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok di luar Aceh Barat. Pedagang di Pasar Bina Usaha Melabo, Vera, mengatakan harga cabai merah sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Harga cabai 80 udah 3 hari.
3: Kenapa nih Bu kenaikan?
2: Malumlah hujan, gagal panen mahal. Tapi enggak apa-apa untuk petani. Asal laku ya kan.
1: Menurut Vera, kenaikan harga terjadi karena hasil panen berkurang, sementara pasokan cabai dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala. Kondisi tersebut menyebabkan stok cabai merah di pasar menipis dan berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat pedagang. Berkurangnya pasokan menjadikan cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan di Pasar Bina Usaha Melabo. Pedagang mengharap pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok segera kembali normal. Dengan demikian, harga cabai merah diharapkan dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Selasa pagi. Pelantikan berlangsung di Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dan menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, 9 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, sedangkan 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Dalam prosesi tersebut, para pejabat mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional, disiplin, dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengatakan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengembangkan karir berdasarkan kinerja dan prestasi. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar memperkuat kedisiplinan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Seluruh aparatur merupakan pelayanan masyarakat sehingga jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menjauhkan diri dari kepentingan masyarakat.
5: Yang namanya di pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita adalah pelayan masyarakat. Sehebat apapun jabatan kita, kita adalah pelayan yang melayani masyarakat. Ini yang harus disadari. Jangan merasa nanti bahwa masyarakat harus mengemis-ngemis kita dan sebagainya, memperlakukan masyarakat yang tidak baik.
4: Selain itu, Bupati mengajak seluruh aparatur memperkuat kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis. Setiap program pemerintah juga diminta dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tarmizi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi terhadap pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa, melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pengembangan lokasi wisata Mendale di pinggiran Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRR Aceh untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Berikut laporan reporter RRI Takengon, Fitra Jayadi.
1: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendale di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendale yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
2: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya Build Back Better and Sustainable.
1: Penataan kawasan Mendale telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pasar bawah Takengon menjadi sentral penjualan ikan segar di Kabupaten Aceh Tengah. Keberadaan ikan yang dipasok dari luar daerah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat serta mendukung program MBG. Selengkapnya disampaikan Fahmuti Aulia.
3: Pasar bawah menjadi pusat penjualan ikan masyarakat Takengon sejak tahun 1982. Hingga kini pasar tersebut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Aceh Tengah, khususnya komoditas perikanan. Selain melayani kebutuhan rumah tangga, pasar bawah kini turut menopang kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis. Meningkatnya permintaan ikan untuk program itu membuat aktivitas perdagangan di pasar semakin ramai. Pengelola pasar bawah Takengon, Hasballah, mengatakan kehadiran program MBG memberikan dampak positif terhadap perekonomian perdagangan, di mana permintaan terhadap kebutuhan ikan setempat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dirinya menyebut keberadaan ikan di pasar bawah didominasi oleh ikan-ikan laut yang dipasok dari luar daerah, seperti dari kawasan pesisir utara dan timur, bahkan juga ada yang berasal dari provinsi tetangga Sumatera Utara.
4: Nah, pemasok ikan untuk Aceh Tengah ini sudah mencakup mulai dari Tanjung Balai sampai Padang sampai Belawan. Itu yang masuk ke Aceh Tengah. Kenapa dengan adanya MBG kami menyerap tenaga kerja yang di luar ekspansi kami. Contohnya pembagian ini gara-gara MBG ini kami ada yang menyerap tenaga kerja pengangkatan ikan yang boleh katakan ojeknya, pembersih ikannya, pemukul es ikannya.
3: Setelah menambahkan, meningkatnya penjualan ikan turut menghidupkan aktivitas ekonomi di pasar bawah. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pedagang, tetapi juga pekerja jasa angkut, kebersihan, dan pengiriman. Selain itu, pasar bawah terus menjadi jalur distribusi ikan segar dari sejumlah daerah ke Aceh Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sekaligus mendukung pasokan program MBG tersebut. Fahmuti Aulia, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: BKK kelas 2 Sabang memastikan kapal asal Mentawai yang singgah di Teluk Sabang dalam kondisi bersih dan tidak membawa faktor penyakit. Pemeriksaan meliputi kondisi kapal, dokumen kesehatan, serta kesehatan ABK dan penumpang. Selengkapnya disampaikan Diah Domfritaria.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang kembali melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang singgah di pelabuhan Sabang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Langkawi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal serta kesehatan ABK dan penumpang. Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang Akmal Fauzi mengatakan, kapal SV Kemana yang diperiksa kali ini berasal dari Mentawai dan tiba di Sabang sehari sebelumnya. Pemeriksaan mencakup dokumen kesehatan, kondisi alat angkut kapal serta pemeriksaan terhadap orang yang berada di dalam kapal. Akmal juga menjelaskan, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap ABK dan penumpang sebagai bagian dari pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh ABK dan penumpang diketahui dalam kondisi sehat.
2: Untuk sampai hari ini, pemeriksaan yang kita lakukan itu tidak kita temukan faktor pembawa penyakit. Jadi kapalnya kondisi bersih. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut kapalnya, kemudian dokumen-dokumen kesehatan kapalnya, dan juga orangnya. Jadi sejauh yang kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah baik ABK ataupun penumpangnya dalam kondisi sehat. Dan kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan suhu tubuh mereka rata-rata 36,2 atau 36,3.
1: Ia mengatakan hasil pemeriksaan suhu tubuh berada pada kisaran 36,2 hingga 36,3 derajat Celcius. Selain itu, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular maupun faktor pembawa penyakit dari kapal yang diperiksa. Pemeriksaan kapal asal Mentawai dengan tujuan Langkawi tersebut menjadi pemeriksaan ketiga yang dilakukan BKK kelas 2 Sabang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, petugas juga memeriksa SY Tidal Volume pada 1 Oktober dan SY Discover pada 2 Oktober dengan rute yang sama. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Sublu Salam siap jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sublu Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sublu Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sublu Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sublu Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sublu Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sublu Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pendengar, harga emas di Kota Banda Aceh kembali naik menjadi 7,54 juta per mayam. Harga tersebut belum termasuk ongkos dan meningkat setelah sebelumnya berada di kisaran 7,52 juta rupiah. Pergerakan harga emas masih relatif stabil dalam beberapa waktu terakhir. Fluktuasi harian tercatat sekitar 10.000 hingga 20.000 rupiah. Penjual emas toko Bina Nusa, Farhan, mengatakan harga emas saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya kondisi pasar membuat masyarakat lebih banyak menjual dibandingkan membeli emas. Harga emas hari ini 7.400. Kami ulangi, harga emas hari ini 7.540.000 rupiah per mayam. Belum termasuk ongkos, pergerakannya relatif stabil dengan kenaikan atau penurunan sekitar 10.000 sampai 20.000, kata Farhan. Farhan menambahkan harga emas sebelumnya turun 20.000 menjadi 7,52 juta per mayam. Harga kemudian kembali naik 20.000 pada hari ini. Menurutnya transaksi masyarakat saat ini lebih banyak didominasi penjual emas. Minat pembelian emas disebut mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Ya, informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id atau rri.co.id dengan judul harga emas Banda Aceh naik 7,54 juta per mayam.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Pendengar, tim alumni Diwa Fakultas Teknik USK meraih dua penghargaan dalam KMHE 2026. Kompetisi tersebut berlangsung di Universitas Jember, Jawa Timur. Tim meraih harapan satu kategori urban konsep kelas bensin, dan tim juga memenangkan off track kategori best K3 praktis. General Manager Tim Alam Diwa Imam Marizal mengatakan kendaraan mengutamakan aerodinamika, bobot, dan manajemen energi. Strategi tersebut diterapkan untuk meningkatkan efisiensi kendaraan selama perlombaan. Bodi dibuat serendah mungkin dengan bentuk teardrop untuk mengurangi hambatan udara. Kami juga menggunakan sasis aluminium dan mengoptimalkan transisi serta strategi eco driving, kata Imam. Dijelaskan Imam, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi performa kendaraan selama perlombaan. Kendaraan dipengaruhi berbagai faktor teknis dan kemampuan pengemudi. Baik, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca di rri.co.id dengan judul Tim Malam Diwa USK Raih Dua Penghargaan di KMHE 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lagu-lagu bernuansa religi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sidang majlis jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, juga kepada seluruh para pendengar radio Baitur Rahman, seperti mana biasa setiap malam Khamis kita mengkaji ataupun mengulang kaji tarikh Islam. Kita akan belajar bagaimana dahulu Allah menunjukkan kepada kita sejarah kehidupan umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini. Maka sebelum kita melanjutkan pelajaran yang malam ini akan saya sampaikan insyaallah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit terkait tentang makhluk-makhluk Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Di antaranya yang sudah kita pelajari adalah matahari, bulan, aras, kolam, dan seterusnya. Itulah makhluk-makhluk Allah yang dalam riwayat-riwayat hadis Nabi sebagai makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar Radio Baitur Rahman, malam ini kita ingin mendengar sedikit riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah terkait tentang dua kota yang dahulu pernah ditakuti oleh dunia. Dua kota yang dikenal sebagai kota yang begitu kuat penduduknya, masyarakatnya yang begitu gagah, dan kemungkaran yang dilakukan juga begitu hebat. Tapi alhasil kota itu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, dimusnahkan Allah. Insyaallah di salat maghrib ini kita akan bahas dua kota itu. Seperti mana biasa, kita baca terlebih dahulu riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam kitab ini, bahwa beliau pernah menukil satu hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah bersabda, wa'ajiba min khalqillah walal ajab min qudrati fima lam nara ajaba min dhalika. Nabi pernah bersabda, adapun keajaiban yang diciptakan Allah itu, walal ajab, ketahuilah olehmu bahwa hendaklah engkau kagumi daripada kehendak yang Allah ciptakan, apalagi lam nara ajaba min dhalika, yang belum kita lihat sebelumnya. Jadi sebelum Nabi menceritakan dua kota yang besar yang dulu pernah gagah, kuat, masyarakatnya ditakuti, Nabi memerintahkan kita pertama sekali, kagumilah sesuatu yang diciptakan Allah atas segala halnya. Jadi kaum muslimin, ibadah itu bukan hanya kita gerakkan badan kita dalam sholat, bukan hanya kita menahan diri daripada berpuasa, bukan hanya kita berlari-lari kecil dalam salah satu rukun haji dan umrah yaitu sa'i, tetapi menakjubi, takjub kepada ciptaan Allah, itu juga bahagian dari ibadah. Maksud Allah keciptakan mata hurawa, wateta galon mata huro, cukup tak takjub indah tak mata huronya, andai hana mata huro katente hana gedeo, sudah tentu tidak ada kita. Begitu takjubnya Allah menciptakan bulan. Alhamdulillah bulan itu ada. Kalau tidak ada, maka air laut tidak akan terkontrol. Alangkah indahnya bintang. Bintang yang diciptakan Allah cukup sangat indah. Dengan bintang itulah saya mengenal sang pencipta. Begitulah seterusnya. Nah, Rasulullah memerintahkan kita itu harus ta'ajub dengan ciptaan itu. Semakin kita ta'ajub dengan ciptaan Allah, disitulah nilai ibadah yang sebenarnya. Kalau kita terus lakukan itu, kita akan temukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, metode inilah yang dulu pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim mencari Allah. Dan kita harus akui di Eropa 10 tahun terakhir ini, itu grafik orang masuk Islam semakin meninggi. Di Eropa itu, termasuk salah satunya di luar Eropa, di Jepang hari ini, salah satu negara Asia yang minat orang masuk Islam semakin tinggi. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk mencari keajaiban-keajaiban yang ada dalam Islam. Nah, maka oleh karena itu Nabi sebelum menceritakan dua kota besar, Nabi menyuruh kita untuk ta'ajub. Semua hal yang diciptakan oleh Allah, kita harus mengakuinya dan harus beriman dengan takdir yang telah diciptakan Allah itu. Kemudian wa dzalika qaulu Jibril alaihi salam. Kemudian suatu hari Jibril membacakan ayat kepada Nabi. Ada satu ayat yang dibacakan oleh Jibril yang nanti ketika ayat ini sudah dibacakan, Jibril menceritakan tentang isi ayat ini. Dan setelah itu Nabi Muhammad sampaikan ke umatnya, termasuk alhamdulillah ke kita semua ini. Saat itu Jibril pernah memberikan satu ayat kepada Nabi. Jibril berkata dalam firman Allah, "Ata'jabina min amrillah." Artinya adalah, apakah engkau merasa heran dari perkara ataupun yang telah diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kalau dalam istilah nahunya itu disebut ayat istifham. Istifham itu kira-kira pernah tidak ada orang bertanya tapi jawabannya kita sudah tahu. Yang bertanya sudah tahu jawabannya, yang kita ditanya sudah tahu jawabannya. Nah, inilah ayat ini, begitulah modelnya. Jadi seolah-olah Allah menegur kita, kamu takjub enggak dengan ciptaan saya? Tentu jawabannya takjub. Kan hana mungkin, apakah hana? Tidak mungkin. Nah, jadi ayat inilah yang nanti diceritakan oleh Jibril kisah-kisah orang-orang terdahulu. Maka وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ مَدْيَنَتَيْنِ. Ada dua kota yang Allah ciptakan. Dua kota ini kaum muslimin, sebagaimana saya sampaikan tadi, dua kota inilah yang nanti menjadi kota yang paling terbesar, orang-orangnya kuat. Menyobat hagdinyo, nyata merumpok ngawreng yang po kota yang nunggu. Tingginya 4 meter, 5 meter. Itu di masa Nabi Muhammad dulu, ada satu suku namanya suku Ghatafan. Pernah dengar suku Ghatafan? Di masa Rasulullah dulu, ada satu suku namanya suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini yang pernah berperang dengan Nabi saat Nabi dikepung di kota Madinah. Jadi saya gambarkan sedikit. Ini kota Madinah ini. Di belakang itu gunung, gunung semua di belakang. Itu hanya satu arah pintu bisa masuk yang ada di depan. Nabi tidak bisa ke belakang, Nabi tidak bisa ke kiri, Nabi tidak bisa ke kanan. Satu-satunya akses masuk musuh untuk menyerang Nabi ada di depan. Maka Nabi rapat dengan sahabat. Bagaimana solusinya? Sebab di antara koalisi-koalisi musuh yang sudah bersepakat menyerang Nabi, sahabat menerima berita ada suku Ghatafan masuk di situ yang juga ikut melawan Nabi. Suku Ghatafan ini pada masa Quraisy dulu itu dikenal sebagai suku yang badannya besar, tingginya 2 meter, bahkan ada yang tinggi 3 meter. Dalam riwayat lain disebut Bani Ghatafan itu kalau dia lepaskan pedang itu seukuran kita pedangnya. Menyo kita nyo panjang bepu dah pegah haju, paling panjang jina orangnya dah pegah haju lah 1.5 meter ya. Nyan pedang Bani Ghatafan itu sebesar itulah itu. Kalau kita berdiri di samping pedang Bani Ghatafan, mungkin lebih panjang pedang itu daripada kita. Nah, saya mau cerita bukan itu. Sebelum Bani Ghatafan itu hidup dulu, sudah ada dulu kaum-kaum terdahulu yang lebih kuat, lebih gagah. Bahkan rumah-rumah mereka dibuat dari gunung-gunung yang dipahat. Coba bayangkan, teknologi apa yang dipakai oleh suku terdahulu bisa memahat gunung, bisa membuat gunung jadi rumah. Menyuruhnya nunggu ha mungkin dah pegat ala manual kita yang nunggu. Tak mungkin hari ini kita ambil palu terketok-ketok. Saya rasa mungkin perlu waktu 4 tahun atau 5 tahun baru bisa buat rumah di gunung. Nah, jadi begitulah sedikit cuplikan, nanti kita akan baca terus apa yang terjadi pada kota ini. Nabi sedang cerita tentang 2 kota itu. Kemudian Nabi bersabda, ihdahuma bil masyriqi wal ukhra bil maghrib. Allah pernah menciptakan 2 kota, satu kota berada di daerah timur, satu kota lagi berada di daerah barat. Ahlul madinatil ladhi bil masyriqi min baqaya adin min nasli mu'minihim. Penduduk kota yang ada di sebelah timur itu, kata Nabi, itu mereka pernah mendesain kota mereka itu dengan 10.000 pintu. Satu kota mereka punya 10.000 pintu. Tapi di antara kota-kota itu, kata Nabi, adin min nasli mu'minihim, terdapat kaum Ad. Pernah dengar kaum Ad? Kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud, Nabi keempat. Kalau dalam kita lihat dalam struktur bahasa kitanya list ya, itu paling awal kan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Pada masa Nabi Hud itu ada satu penduduk yang disebut Ad. Di antara penduduk Ad itu, kata Nabi, min nasli mu'minihim, mereka sebahagiannya beriman kepada Nabi Hud alaihi salam. Kemudian wa ahlul lati bil maghrimi min baqaya thamuda min nasli alladhina amanu bi salih. Nabi menceritakan ada satu lagi kota, kata Nabi, yang kota itu berada di barat. Yang barat itu, kata Nabi, al-thamuda min nasli alladhina amanu bi salih. Mereka beriman kepada Nabi Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi yang kelima. Jadi Nabi sedang menceritakan tentang 2 kota yang dulu pernah megah, pernah berkuasa. Pertama, di sebelah timur ada kota yang disebut kota kaum Ad, yang nabinya adalah Nabi Hud. Satu lagi kota Thamud yang saat itu dipimpin oleh Nabi Saleh. Kita baca sedikit sejarah 2 kota ini. Kota Ad itu dalam riwayat-riwayat tafsir disebut kaumnya itu tinggi, besar, dan mereka itu dikenal sebagai umat di dunia ini yang paling kuat badannya. Tidak ada umat yang lebih besar badannya, kuat, yang ada di dunia ini kecuali kaum 'Ad. Saya mau bahas sedikit panjang manusia. Ada satu hadis Nabi pernah mengatakan dalam hadis beliau itu. Kata Nabi, salah satu tanda kiamat itu adalah manusia semakin mengecil, semakin pendek. Sekarang di dunia ini ada orang yang pendeknya hanya 40 cm. Pernah lihat orang 40 cm? Nonton kalian? 40 cm. Umurnya sudah hampir 40 tahun. Pendeknya 40 cm. Nabi Adam menurut riwayat Nabi kita menyebut situ nazira'an. Nabi Adam itu panjangnya 60 zira' dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi. 60 zira' itu 60 langkah kaki orang dewasa. Menyomenan peduk mete panjang Nabi Adam. Kalau kita melangkah, anggap sajalah dari sini menuju ke depan Mesir Raya sana, hitung saja sebanyak 60 langkah kaki kita. Berapa meter? Saya pernah hitung 30 meter lebih. Maka Nabi Adam AS itu tingginya 30 meter lebih. Ketika Nabi Adam hidup, itu manusia semakin mengecil, mengecil, mengecil, mengecil. Nah, kaum 'Ad itu kemungkinan besarnya panjang mereka itu kalau tidak 20 meter, 15 meter. 15 meter itu dari pintu sana ya. Sampai tak 15, 20 dari sana ke sini? Saya rasa sampai itu. Begitulah panjang kaum 'Ad itu. Bayangkan dengan begitu panjangnya ototnya sebesar apa? Kakinya itu sebesar apa? Kepalanya sebesar apa? Dan tangannya sebesar apa? Maka diakui oleh sebagian ahli tafsir, tidak ada kaum yang paling besar badannya, yang kuat fisiknya, kaum 'Ad. Tapi apalah yang terjadi kaum muslimin? Mereka juga ternyata tidak mau mengikut perintah Nabi Hud. Nabi Hud datang kepada kaumnya memberitahu jangan bersifat sombong, harus patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi akhirnya mereka diberi oleh Allah angin yang kencang sehingga mati berkelimpangan. Tidak ada yang menguburkan mereka, tidak ada yang memandikan mereka, mereka mati seperti binatang mati. Itu kaum 'Ad. Yang kedua, kaum yang disebut oleh Nabi yang berada di sebelah barat. Kaum itulah yang disebut dengan Samud. Kaum Samud ini sama seperti kaum 'Ad. Cuman kelebihannya ilmu arsitek buat rumah pertama sekali yang dikenal oleh manusia itulah dari kaum Samud. Coba buka nanti di internet itu, tulis Mada'in Saleh. Atau boleh juga tulis Hazrat Mada'in Saleh. Silahkan buka internet ini. Lihat bagaimana gunung yang besar mereka buat pintu yang begitu megah. Pintunya bagus, rumahnya bagus, dan gunung dipahat oleh mereka. Tapi akhirnya sama juga seperti kaum 'Ad. Datang Nabi Saleh memberikan dakwah, tapi mereka juga membantah dakwah Nabi Saleh. Alhasil apa yang terjadi? Allah turunkan gempa. Mereka di dalamnya, ada yang sedang tertidur, ada yang sedang makan, ada yang sedang bangun, ada yang sedang duduk. Gempa didatangkan Allah. Mereka mati dalam rumahnya masing-masing. Dan sampai hari ini kita masih bisa lihat bekas makanan kaum Samud. Ini sebenarnya pelajaran kaum muslimin. Sebenarnya Allah itu menyuruh kita untuk berjalan-jalan melihat kondisi umat terdahulu. Gitu ya. Begitu ya. Allah suruh kita jalan-jalan, cobalah. Coba pergi ke Mada'in Saleh, coba lihat itu. Nabi Muhammad kalau dah sampai ke Mada'in Saleh, beliau tidak pernah berdiri, tidak pernah duduk, beliau suruh sahabatnya cepat pergi, cepat, cepat. Sahabat tanya, kenapa kami harus cepat, ya Rasulullah? Inilah tempat yang dilaknat oleh Allah. Kita tak boleh lama di situ. Madain Soleh itu tempat dilaknat Allah. Kalau Nabi lewat di situ, Nabi suruh sahabatnya cepat jalan. Yang sedang berjalan sedikit lari. Yang sedang sedikit lari, berlarilah. Jangan duduk di situ, jangan minum air di situ. Sebab sahabat itu pernah, karena kehausan, dia cari air. Dia masuk ke Madain Soleh, dia cari air. Nabi bilang, jangan minum air di situ. Ini tempat dilaknat Allah. Pulang. Pergi, pergi, jangan di situ. Nah, sekarang kaum muslimin, apa yang terjadi? Coba kita lihat di internet itu. Sekarang Nabi suruh kita untuk lari, bahkan jangan berdiri di kota dilaknat Allah. Itulah Madain Soleh. Ini Samud yang Nabi cerita tadi. Sekarang orang buat rumah di situ. Buat rumah di situ, wisata di situ dia buat. Coba lihat, dia orang buat wisata, dia buat kelap-kelip lampu seperti diskotik. Ini ambil teka urung luar, kadang-kadang awak dayo nak cik jat kanan, dandang jat uprah kanan cik jat. Seperti itu dia. Jadi sudah tertukar, sudah kehidupan kita. Yang dilarang oleh Nabi, itu yang diperbuat. Yang diperbuat oleh Nabi, itu yang dilarang. Kerana jelas ahli itu. Nah, maka jamaah dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran bagi kita semua, kisah-kisah umat terdahulu sesungguhnya Allah ingin memberitahu kepada kita, ma nusabbiti fi fu'adak, agar hatimu itu tentram. Kujelaskan kisah kepadamu tentang Nabi Adam dan seterusnya, agar hati kita menjadi tentram. Maka jamaah dirahmatilah Allah, dari dua kota tadi, insyaAllah nanti cukup waktu saya sebutkan sedikit. Ada kaum yang sering kita sebut yang akan muncul di hari kiamat nanti. Dari dua kota itu ada satu komunitas makhluk aneh yang akan muncul di kiamat nanti. Saya baca sedikit. Rasulullah SAW yang dinukil oleh Imam At-Tabari, beliau pernah berkata, ismul lati bil masyriki bis suryaniyah, dan kaum yang ada di sebelah timur itu disebut dengan Suryani. Yang sekarang banyak orang sebut bahasa Suryani, nah itulah itu. Itu dari sana itu, dari timur ya. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan kaum Jabalak. Siapa kaum Jabalak dan siapa kaum Suryani itu? Di antara kaum Ad itu ada satu komunitas orang yang beriman kepada Nabi Hud. Nah, kaum itulah yang disebut oleh Nabi dengan istilah bahasa Arab tadi apa? Jabalak. Maksudnya menurutku, anggap sajalah di kecamatan kita, contoh, itu komunitasnya orang semuanya kafir, mayoritasnya kafir. Tapi walaupun mayoritas kafir, ada satu suku yang hidup di situ beriman kepada Allah. Nah, sama seperti ini. Waktu hidup kaum Ad yang gagah-gagah itu, ada satu kelompok kecil yang beriman kepada Nabi Hud. Nama kelompok itu adalah Jabalak. Dalam bahasa yang lain, kelompok Suryadi. Itu. Nah, kemudian lalu apa disebut oleh Rasulullah? Setelah itu, wa ismul lati bil maghribi bisriyani barjisian wa bil arabiyah jabaras. Kemudian di sebelah barat, yang tadi sebelah timur itu yang beriman kepada Nabi Hud namanya Suryani. Di sebelah barat itu namanya kampung atau komunitas Jabaras. Dalam bahasa lain adalah Barjisian, nama satu komunitas. Lalu di sinilah kata Imam At-Tabari, wali kulli madinatin min huma asyratul alafi baban. Ini kota Ad, ini kota Samud. Kata Nabi, kota Ad pernah dibangun satu kota yang punya 10.000 pintu. Kata Nabi, di sebelah barat dulu, umat dulu kalau buat rumah itu, buat kota itu hampir 10.000 pintu. Kemudian dari 10.000 pintu itu, min abwabin hatainil madinataini asyratul alafi rajulin, satu pintu satu al-harasah. Harasah itu pedang penjaga, menyobatannya sapam. Kota Ad, kota Samud. Kota Ad punya 10.000 pintu, kota Samud punya 10.000 pintu. Satu pintu satu harasah. Satu harasah itu berarti penjaga, sapam. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa kota Samud dan kota Ad itu dijaga ketat sehingga sapamnya ada 10.000 orang? Ya gitu ya. Apa yang menyebabkan mereka menjaga begitu ketat kota itu? Kota Samud, kota Ad dibuat 10.000 pintu, satu sapam. Jawabannya adalah mereka mengunci pintu-pintu itu untuk agar tidak boleh masuk Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihi wassalam. Bayangkan begitu megahnya mereka berbuat maksiat nak boleh masuk Nabi mereka ke dalam. Begitu sudah durhakanya mereka mengunci pintu itu biar tidak masuk Nabi Saleh, biar tidak masuk Nabi Hud alaihi salam. Kira-kira kita pernah begitu? Kita kunci pintu biar ulama tak boleh masuk ke dalam. Begitu sudah durhakanya kaum ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tak boleh masukkan Nabi itu? Agar kebebasan kemaksiatan yang mereka lakukan itu semakin bebas. Semakin bebas, perzinahan terus terjadi, kemaksiatan terus terjadi, tidak ada yang mengganggu. Mereka lupa ternyata yang punya bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran juga bagi kita. Sekuat apapun keamanan yang kita buat di rumah kita, kalau sudah masuk malaikat pencabut nyawa, tak akan bisa menghalanginya. Kalau sudah takdir Allah datang kepada kita, tak akan bisa menghalami takdir itu. 10.000 pintu. Rumah kita, sebanyak-banyak apapun rumah, tetap satu rumah paling banyak 10 pintu. Mereka 10.000. 10.000 pintu itu walaupun dibuat dengan ketatnya, Allah mengazab mereka. Alhasil mereka pun mati di dalam kota mereka sendiri. Kaum Ad dikirimkan angin kencang oleh Allah. Dari angin kencang itu mereka mati berkelimpangan, tak ada yang hidup. Tulang belulang mereka tertinggal di atas tanah. Mereka kira bahwa pintu itu bisa mengunci segala sesuatunya dari mara bahaya, tapi tidak. Begitulah juga kaum Samud dibuat gempa oleh Allah, berguncang kota mereka. Walaupun punya 10.000 pintu dan penjaganya, pun mereka mati dalam bergelimpangan. Tulang belulang mereka tertinggal di atas tanah. Maka jangan pernah melawan Allah. Jadi kalaupun kita mencoba diri kita orang yang paling aman berbuat maksiat di muka bumi ini, tunggu dulu. Allah lebih hebat dari apa yang pernah kita buat. Jadi pelajaran ji menonongku. Baik merata kita pejabat tinggi. Kita sidro aparat yang betul-betul terpegah lah jula. Urung na anak murid na penjaga tiploh rupai drawa. Mentang-mentang kita seorang jenderal, misal seorang pemimpin, pasukan banyak, mereka lupa bahwa malaikat maut bisa datang ke rumahnya. Jadi minta kepada Allah, jangan pernah melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu Nabi saat itu di akhir hadisnya beliau bersabda, Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kaum muslimin, Nabi Muhammad itu punya karakter tersendiri ketika menceritakan kisah. Nabi kita ini kalau sedang menceritakan kisah ada kalimat fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, kalau Nabi dah keluar kalimat itu tanda kisah itu bukan kisah bohong. Sebab begini, Nabi itu pernah bercerita tentang Nabi Zakaria. Nabi Muhammad pernah bercerita tentang Nabi Hizkil. Nabi Muhammad pernah bercerita tentang Nabi Yusha bin Nun. Pernah dengar Nabi Yusha bin Nun? Nanti dengar dulu. Nabi Yusha bin Nun, pernah dengar? Nabi yang punya mujizat bisa memberhentikan matahari. Itu kalau lihat matahari, beliau berdoa. Beliau tunjuk matahari. Matahari, saya adalah Nabi Allah. Saya diperintahkan untuk berdakwah. Saya ingin menuju ke kota itu. Tolong berhenti, jangan malam. Yang mau tegak pegah mana? Nah, najak ni berdoa. Yusha bin Nun. Tapi saya ingin ceritakan itu. Nabi ketika menceritakan tentang Nabi-Nabi terdahulu, beliau jarang mengungkap kalimat di hadisnya. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Itu kalau udah Nabi ucap itu tanda bahwa Nabi serius nak main-main lagi. Lalu apa kata Nabi? Setelah Nabi ucap itu, laula kathratu haula'il qaumi wa dhajiju aswatihim la sami'an nasu min jami' ahli dunya haddatha waqa'atish syamsi. Nabi pernah bilang, setelah Nabi mengucap tadi itu, walladhi nafsu Muhammadin itu, kalaulah tidak karena kaum ini ada di dunia ini, kata Nabi, kaum yang tadi Nabi sebut, kaum Ad, kaum Samud, lalu ada kaum apa tadi, Jabalak, Jabaras, kata Nabi, kalau bukan karena mereka itu, wadajiju aswatihim, maka akan ada riuh suara mereka, la sami'an nasu min jami' ahli dunia, akan terdengar ke seluruh manusia yang ada di dunia. Nah, kaum muslimin, Nabi sedang menyebutkan kisah ini, diantaranya adalah yang disebut dengan Ya'jud Ma'jud. Seolah-olah Nabi pernah bilang, kalaulah Ya'jud Ma'jud itu dibangunkan Allah, dibuka, dia keluar ke dunia, matahari itu jatuh ke bumi. Begitu dahsyatnya Ya'jud Ma'jud. Ternyata sampai hari ini masih dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kelak ke depan nanti kita akan bahas khusus siapakah kelompok yang disebut dengan Ya'jud Ma'jud itu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dulu kajian kita malam ini. Insyaallah kita lanjut kembali pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

مفتاح الجنة الصلاة. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita di kesempatan malam ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Saya Rifki Badral, hadir kembali

Kembali temani aktivitas Anda hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan di edisi Rabu malam mendengar, tentu kami ajak Anda nanti ya sesaat lagi untuk kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Di kesempatan malam ini nanti akan menghadirkan bintang tamu Julian Dekrita ya. Nantinya akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Untuk itu tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

berbagi rindu memori lewat lagu. Banyak.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang nggak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Gua mah. Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, okay, ya. Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bangka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh iya iya iya. Terus saya akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay. Gak
1: baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, waduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu nggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, okay. Satunya nah, udah suka, di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak iya, dihadiri iya, oleh iya. Penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang
0: ya,
1: nonton ya, ya. Dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: dulu. Oh bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP. Ya. Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede.
0: Oke. Okay.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya, sebenarnya dari SD juga, dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah, itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmodiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya. Oh,
0: suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499 ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert, wah terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Abis bikin teh kok ini? Tehnya nggak dibawa ke sini lagi.
2: Halo semuanya, itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh beli dulu, oh jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh, aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah. Aduh, baik Ta, gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi
1: jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Dan lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan. Mm-hmm.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar. Oh, okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Clipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ, saya. Yang di situ. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Judulnya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama siap. Itu.
2: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Kan aku lagi sedih
2: nih. Lagi galau, Ca ya. Ica lagi galau.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Dong. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya
4: kalau
2: iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
2: Ahmad.
4: Siang.
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lal masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Iya.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke,
4: kalau dulu kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset, atau piringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja
2: mungkin
4: saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau ini begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia aja, dia berkarir kan sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Kenapa ini ya?
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya. Sekali.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julian.
2: Ya, Julian.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru, nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh, ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja, oke. Okay.
2: Senja bagus banget ya menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Papua Tengah ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya, asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: kurang
0: iya.
2: Tapi
0: di proses loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu. Aku pernah menunggumu.
1: Tadi denger ya.
0: Okay. Dengerin okay, ya.
2: Senja.
0: Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, okay, terima kasih ya, Senja.
5: Ada satu sedikit Kak ya.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri yang selalu ya, RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Ya. Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. Kayak misalnya kita rekaman nggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat
2: Julian,
1: mudah
2: ya.
1: Betul. Wah, sekali. Jadi kalau ada fals sedikit, cincai lah ya, bisa ya, diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi nggak capek mas.
1: Nggak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang langsung dimasukin nggak? Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh dengerin tuh ya, Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Pinta yang gede banget.
1: Iya, punya yang gede yang banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
1: Pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: Di TVRI kita sering juga.
1: Sering itu, ya. Iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI.
1: Iya, zamannya TPI.
0: Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Krita.
1: Terima kasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget. Ya,
2: fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo tamu kita malam hari ini Julian De Krita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Krita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Gimana? Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julian.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay.
2: Ya. Ya, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang Tabe bahasanya.
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat-lewat tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Ada Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Ya sudah kan.
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Krita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Oke. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Krita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari Tujuh Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu, menjadi
1: bagian
0: ya.
1: Di grup vokal Malfoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
3: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
3: Assalamualaikum Bang Jul.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jon. Joni.
1: Benny,
4: Bang Benny.
3: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
3: Pertanyaannya Bang Jul begini. Yeah. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi-provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus okay. Pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
3: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
3: Yang pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayuk Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
5: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Malfoy ya.
4: Kasih.
5: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
5: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
5: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Malfoy itu lagu yang paling

0: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Silakan.
2: Seturung.
0: Mbak Ita, yang saya hormati.
2: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
0: Salam cantik dan salam ganteng ini. Siap. Mas Yudi ganteng.
1: Siap.
0: Kabarnya sehat ya.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
2: Siap.
1: Siap.
0: Amin, amin.
1: Adakah yang
0: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
2: Julian. Ya,
1: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
2: mantap.
0: Ya.
3: Masyaallah tabarakallah.
0: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
0: Begini Bang Julian, saya mau tanya ya.
1: Ya.
0: Bang Julian ni kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang disuka?
1: Nah lo.
2: Nanti akan dijawab.
1: Ditunggu ya.
0: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
1: Oke.
0: Cerahnya.
1: Siap.
0: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
1: Tiga ya.
0: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga apa Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
1: Siap.
0: Selamat malam dan salam sehat. Ya juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
2: salam
0: Rindu
2: NKRI.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
1: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
2: Kan menunggu. Lagunya aku pernah menunggumu. Beda
1: iya,
2: dong.
1: Pokoknya ono menunggu nih.
2: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
2: Emang tahu enggak ini kan kita tuh sesama bonek sih.
1: Bonek. Iya. Jadi kalau
2: kerjanya tiap
1: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
1: Kan aku seumuran Nanda.
2: Okay. Ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
1: Sebentar, iya Bang Benny Jo.
3: Udah pernah
1: ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
2: hampir
3: Sulawesi.
2: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
1: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
1: ya,
3: di
1: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
1: Ya ini Bang Benny memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
1: Hampir seluruh Indonesia ya.
2: Pernah.
1: Otodidak atau ada garis
2: ada guru vokal atau
1: keturunan
2: guru musik gitu.
3: Musik juga. Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius?
2: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
1: Iya.
2: Ngerti
1: iya.
2: Gak Mas Yudi?
1: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya jadi kakak.
1: Bukan darah ya?
3: Bukan jadi kakek saya itu kakak adik.
1: Sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
1: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
2: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
1: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
1: aku bilangin HP record nanti ya.
2: Manggil kok Mas Yudi.
1: Kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
1: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
1: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya Putri selain Putri Biru,
2: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
1: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
1: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
1: Uh-uh.
3: Dari album apa dari
1: Terserah,
2: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
1: Olahraga favorit. Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
1: Ketawa sih.
2: Benar kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
1: Lari ya.
2: Lari.

0: Yang penting gak lari
1: ternyata. Enggak lah, jogging aja, jogging.
2: Jogging ya.
1: Jogging sama renang.
0: Olahraga paling murah meriah dan sehat, Mas.
2: Iya, tahu.
1: Tuh, kita tuh denger tuh.
2: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
1: Lagu favorit ya, kayaknya lagunya Ita ya.
0: Cintaku pada.
2: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama, ya, enggak sama sama penciptanya.
0: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu okay. Ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
2: Ya. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satunya kan tadi.
2: Oh iya iya iya. Ya. Oke, kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
0: selamat
2: Ari.
0: Selamat malam Mas Ari.
2: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda?
0: Mas Julian.
2: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
0: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
2: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
0: ada
2: juga akan diundang.
0: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu deh Mas Ari ya.
2: Oke, okay, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
0: Teteh kesayangan
2: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, eh salah. Teteh Dinda.
4: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ica Purnamasari.
0: Iya, Teteh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke.
4: Kakeknya,
0: kakeknya Julian sama kakeknya
2: Idang Rasidi
0: adalah kakek kakek, bener kan Teh?
4: Iya Teteh ketawa sendirian jadinya.
2: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.
2: Oke,
4: udah
2: siap.
0: Iya Teh, silakan Teh.
4: Bang Julian selamat malam.
1: Selamat malam Teteh, gelis. Iya.
4: Kumaha damang.
1: Aduh pangestu. Pangestu.
0: Rampes.
2: Kumaha damang apa dong jawabannya?
0: Rampes.
1: Rampes.
2: Seriusan?
0: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
1: Gimana Teh? Gimana Teh? Gimana Teh?
4: Pangestu boleh.
1: Kenapa?
0: Pangestu boleh.
1: Pangestu boleh.
4: Rampes boleh, pangestu boleh.
1: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
0: Yang terbaru Teh.
1: Udah ya?
4: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh
2: apa Bang. Apa tuh? Ya.
4: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
2: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
4: Take one.
0: Nanti dijawab.
2: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
4: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
1: pasti.
4: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
1: Aku pernah menunggu.
2: Pernah menunggu.
1: Teteh pernah menungguku.
4: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
1: Waduh.
0: Mantap.
1: Nanti malam
0: mantap ini
1: diputar
0: deh.
1: Terus nih kayaknya.
0: Bakal diputar terus nih
4: ya. Pas sukses deh untuk
1: amin, amin, amin, amin, amin.
2: Siap.
1: Hatur nuhun ya, Teteh.
4: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
1: Nanti dia sama Ita kita rencananya.
0: Siap.
4: Ita juga.
0: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
4: Buat produser Ruang Rindu Yudi
2: Ismail.
4: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
2: Oke.
4: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
2: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
4: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
2: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
0: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ita Purnamasari, iya, cintaku Oma. Padamu
0: takkan berubah.
5: Mas Yudi Ismail ada toko.
2: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek
5: udah
2: sama aku.
5: Masuk, Mas Yudi.
2: Oh gitu.
0: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
5: Sampai keriting ini jari loh. Sampai keriting
2: ya jari. Ampun. Oke oke oke oke. Nanti di smoothing.
0: Jarinya di smoothing teh.
2: Kok teh?
0: Iya Oma.
2: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
0: Silakan Oma.
5: Oke oke oke. Selamat malam. Julian.
1: Malam, malam, malam. Dekrita, dekrit presiden ya. Oke.
5: Okay. Iya, dekrit presiden ya.
1: Iya.
5: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
1: Wong Kito Galo.
5: Wong Kito Galo.
1: Dari nyokap dari ibu.
5: Oh, ibu Palembang.
1: Iya.
5: Bapak?
1: Bapak dari Bangka Belitung.
2: Kakek? Oh, ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
1: Semua ditanyain ya. Oke oke.
5: Iya dong, dong. Kan iya. Kita tadi dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomulih.
1: Oh,
5: Prabomulih.
1: Oke.
5: Gimana kira-kira yuk? Kapan ke Prabomulih ya?
1: Hah? Kapan ya?
0: Tinggal tunggu undangan.
1: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
2: Siap.
1: Manajer saya. Yudi Israel.
5: Ya, mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
1: Iya. Pacarlah itu kita.
5: Lama mana Pak Jarlan diundang dong.
1: Wah. Iya, siap. Amin amin amin amin.
5: Iya deh. Pertanyaannya nih cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Gua apa gitu deh gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
1: Amin, ya. Amin, amin, amin, amin.
2: Siap,
1: amin,
2: amin.
1: Ya. Makasih Ayu.
5: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Tiga orang ya.
5: Kirim salam ya.
0: Siap.
5: Kirim salam untuk Ibu Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
2: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
5: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya
0: kan.
5: Pertanyaan satu lagi deh.
1: Apa?
5: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
2: Gitu. Wah, wow. Ya.
1: Bukan nah, suka lagi. Jawab,
0: ya.
2: Siap.
5: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
1: Amin, amin, amin. Sama-sama.
5: Terima kasih.
0: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
1: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
2: Jiwanya nggak pas ya.
1: Nggak sesuai kita pasti ulang. Pasti ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Oh, okay.
0: Tapi intinya satu shift kelar ya.
1: Satu shift
0: itu ada 6 jam.
2: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
0: Ya maksudku sama musiknya.
2: Oh.
0: Ya.
2: Itu
0: loh Mas Yudi.
2: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
0: Sian deh.
1: Bukannya muter-muter yang ngitungin kaset dulu.
2: Oke, okay, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
0: Ini masih di panggung atau di mana?
2: Ya, di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya enggak mungkin lah.
0: Sekarang ini ada itu
1: ada
0: ya.
1: Ada matador ya.
2: Ada matador.
1: Iya, biasanya ada matador gitu.
2: Jadi kalau enggak tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
1: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
0: Enggak pernah lupa ya.
1: Enggak pernah lupa.
0: Seiring
2: bertambahnya usia.
1: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
0: kalau
1: ada.
0: Kalau nyanyi profesional tuh harus
1: hafal.
0: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
2: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau taekwondo?
1: Ya iyalah.
2: Iyalah ya kan?
1: Iya kan.
0: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi.
1: Apalagi dikirim ke sini ya.
0: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
0: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
0: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
1: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
0: Boleh aku yang request Putri Biru.
1: Kupunya Cinta boleh.
0: Yaudah.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
0: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smail dan Julian De Krita.
0: Oke, karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Semangat. Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: cintaku
1: bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Woy, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Enggak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan,
1: kan ku simpan dalam hati
0: cinta yang tulus ini.
2: Pasti yeah. Terima kasih Elsa.
1: Salam-salam.
2: Silakan tiga orang ya.
1: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
2: Udah gitu ya.
1: Dan yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih, Elsa.
1: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
1: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Di Bajawa. Terima kasih, Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga tetamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
3: Pertanyaannya. Ya. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh, silakan.
2: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian?
2: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an
0: ya.
2: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
2: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdana.
4: Album perdana.
2: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya itu
0: sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95 96 ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Pada sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Nah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
2: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya, silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya
2: gitu? Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widi Raito.
0: Oke,
2: makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah-wajah. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya.
2: Begini
4: Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya pertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian,
2: apa
4: anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Okay.
4: Siap. Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di kaca HP-nya ini. Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya gitu Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Jadi di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra.
1: Kok
0: bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
2: Apa? Itu.
1: Sama Sarwana.
2: Aras.
1: Itu Aras, dengan Aras, Rita dan Sarwana.
2: Oke, okay, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya, teman
2: oh,
1: duetnya?
2: Belum nanti, pokoknya
0: ini surprise aja, ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah Sari program enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform
1: ya. Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Enggak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein wis itu tuwir Mas.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit, sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang di malam ini masih disibukkan dengan ragam aktivitas dan juga kegiatannya ya. Semoga semangatnya masih 45 ya. Dan juga semoga tugas-tugas yang belum terselesaikan dapat terselesaikan dengan baik di malam ini. Baik pendengar, mengawali suara kita selepas program Ruang Rindu Berjaringan Nasional, kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Kitorang Pu Indonesia, produksi RRI Marauke.

0: kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
1: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua ini cepat sekali. Paling depan.
2: Eh, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam toa berjalan saja.
1: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua. Bukan untuk saya sendiri.
2: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
3: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny. Dari jauh saya dengar kopu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja .
1: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
3: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
1: Ah, kau selalu saja cari alasan.
3: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu. Bukan datang mau baribut deng kau.
4: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
2: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dompu kepala dulu.
4: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
1: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab toh.
3: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu kah.
2: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
4: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
1: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga, Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda, toh.
2: Yo, memang beda, toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, kah?
1: Ya, bukan begitu juga, toh, maksudnya.
2: Sudah. Kamu orang dengar baik-baik, ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
3: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
4: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. Tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
1: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
2: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
3: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
4: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
1: Benar juga ya.
3: Tapi Johnny, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
1: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
2: Sudah. Sekarang, mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja, harus juga dibuktikan, toh.
4: Nah, setuju tuh, Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
1: Siap!
3: Siap, Komandan!
0: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
3: Wah, lihat deh, bagus juga nih lapangan sekarang.
1: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
2: Kau baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
1: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
4: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
3: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
2: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
1: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
4: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
3: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga, eh?
2: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
1: Macam kita empat ini, toh?
3: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh?
4: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
2: Ingat ya kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: Sa Papua.
1: Sa juga punya asal daerah sendiri.
0: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
2: Tapi kitorang semua sama.
3: Satu Indonesia.
0: Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
0: Kita jaga persatuan.
2: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda tapi tidak bermusuhan. Berlainan tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
2: Sa
1: Ko
0: Kitorang Indonesia.

Masih di FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda yang masih menikmati suasana malam ini dengan ragam kegiatannya, kami hadirkan satu lagu menemani malam Anda bersama Virgun, Surat Cinta untuk Starla. Ini dia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya, soal pendengar, penyanyi jebolan Indonesian Idol Roni Parulian ya, yang telah menghadirkan single berjudul Sepenuh Hati ya. Nah, pendengar, usai merilis lagu pertamanya yang berjudul Mengapa, ya, lagu Sepenuh Hati ini kembali naik daun ya di kalangan pencinta musik tanah air. Lagu ini dirilis pendengar pada Jumat 29 Maret 2024 lalu ya. Meski sudah 2 tahunan yang lalu ya di kanal YouTube-nya Roni Parulian, bahkan hingga saat ini video klip tersebut ya sudah diputar 774 ribu kali dan trending di YouTube Music ya. Bahkan mungkin kalau sekarang sudah melebihi dari angka itu ya. Nah, lagu Sepenuh Hati sendiri yang telah kami putar tadi pendengar ini menceritakan tentang kisah seorang pria yang sedang merasa down dan terpuruk dalam hidupnya. Namun tiba-tiba datanglah sosok istimewa yang berhasil membuatnya bangkit dan kembali semangat untuk menjalani hari-harinya ya. Lagu ini juga masuk di ajang pencarian bakat bintang radio Indonesia tahun 2024 lalu untuk kategori pria ya. Dan mungkin bahkan hingga saat ini lagu Sepenuh Hati dari Roni Parulian ini juga masih viral ya di banyak platform, baik itu di TikTok maupun juga Instagram.

0: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
0: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
0: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke. Okay.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, selamat pendengar bersama Raim Laodi Bersenja Gurau ya. Dan pendengar, dalam proses berkaryanya ya, Raim Laodi merilis sebuah single lagu Bersenja Gurau ini ya, dengan nuansa akustik dan sering jadi pilihan untuk ekspresi perasaan sederhana namun hangat ya. Dan makna lagu Bersenja Gurau pendengar oleh Raim Laodi adalah tentang ketulusan menemani dalam suka duka ya, menguatkan satu sama lain di tengah tantangan hidup, serta menerima kehidupan sebagai permainan yang fana dengan inspirasi spiritual dari kitab suci Al-Qur'an ya. Dan juga untuk Anda yang suka dengan lagu Raim Laodi, juga Anda dapat dengarkan di berbagai platform yang sudah ada ya. Baik, deretan lagu-lagu pilihan masih terus kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama Once Tak Sempurna.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat berdengar bersama The Massive Merindukanmu, mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 22 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar, selepas ini kami hadirkan deretan lagu-lagu pilihan menemani suasana rehat malam Anda di Banda Aceh malam ini. Untuk itu tetap terus bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika

0: ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
2: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, menerapkan tidur yang sehat setiap malam akan membuat tubuh lebih berenergi ya. Daya tahan tubuh meningkat, pikiran lebih jernih, dan stres mereda. Selain itu, risiko terjadinya gangguan kesehatan tertentu ya, seperti hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan mood juga akan menurun. Nah, pendengar, ada banyak tips ya untuk bisa memperoleh tidur sehat ya. Di antaranya adalah tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini biasa dilakukan kalau kita memenuhi waktu tidur yang ideal. Yakni tidur selama sekitar 8 jam untuk orang dewasa ya, atau 12 jam untuk anak-anak. Selain memenuhi waktu tidur yang ideal, Anda juga bisa sebaiknya tidur teratur ya. Yang artinya terapkan kebiasaan bangun dan tidur pada waktu yang sama. Misalnya tidurnya jam 9 malam, lalu bangunnya jam 5 pagi. Dan jika teratur, yaitu tidur yang cukup sudah lebih membuat Anda jauh lebih sehat ya. Selain itu juga ciptakan suasana tidur yang nyaman. Nah, pendengar, suasana yang nyaman ini akan membantu mudah tidur dan memperoleh tidur yang sehat ya. Selain itu, sekitar 1 jam sebelum tidur, yang paling penting jauhkan ponsel dan gadget, serta matikan laptop. Ini yang mungkin jadi kebiasaan banyak kalangan di masyarakat saat ini ya. Tapi bisa dirubah nih kebiasaannya ya, pendengar. Dan selain itu, lakukan rutinitas pengantar tidur ya. Mungkin kalau kita yang bisa dilakukan paling sederhana, berwudu ya, itu sudah terbukti pasti ampuh ya. Jadi bisa diterapkan ya, coba aja berwudu dulu sebelum tidur, insyaallah nyenyak sampai pagi insyaallah ya. Dan juga hindari berbagai hal yang bisa mengganggu tidur ya, misalnya makan terlalu banyak menjelang tidur ya, atau minum kopi dan melakukan olahraga berat ketika hendak tidur malam ya, ini mesti banget untuk dihindari. Dan jika Anda sudah menerapkan beberapa langkah-langkah tidur sehat tadi ya, tetapi masih mengalami sulit tidur atau sering terbangun di malam hari atau bangun terlalu dini tetapi tidak bisa melanjutkan tidur, ya tidak salahnya untuk Anda mungkin bisa berkonsultasi ke dokter untuk penanganan yang sesuai ya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh mayo. Serem.
4: Abang. Tolong bang.
2: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafas kun sesak nih.
2: Yaelah kun. Itu kan hak asasi abang kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya, silakan masuk, Pak.
3: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Baik, Sobat Berangkat bersama Mita Lestari telah mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Banda Aceh malam ini. Sebelum kita akhiri jumpa kita pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quran Nurul Karim ke ruang dengar Anda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Olá!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

la yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma a'tina rizqan jadida wa umran tawila wa malan katsira wa khairan qariba wa sharran ba'ida wa waladan salihan. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sambil kita i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, kita ulang kaji tentang ilmu akhlak. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkatalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal mala in kana mafkudan fayambagi an yakuna halal abdil qana'ah, wa in kana mawjudan fayambaghi an yakuna halahu al-isar wa sakha'u wa taba'uda min al-bukhli. Kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kehidupan kita berbeda. Kadang-kadang harta yang kita miliki sedikit, kadang-kadang banyak. Ada manusia yang Allah berikan harta yang banyak, dan kadang-kadang ada manusia kehidupan dalam keadaan fakir atau miskin, atau kadang-kadang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Maka berkata oleh Imam Ghazali rahimahullah, dikala harta yang kita miliki adalah mencukupi untuk diri kita, fayambagi an yakuna halal abdil qana'ah, maka sikap kita seorang hamba, maka kita sikap kita sebagai hambanya Allah adalah dengan qana'ah, mempadai apa yang Allah berikan kepada kita. Wa in kana mawjudan, bila Allah melebihkan harta kepada kita, kadang-kadang udip dalam kekayaan, al-ghani kaya gebila Allah, fayambagi an yakuna halahu al-isar was-sakhah wa taba'uda min al-bukhli. Maka berkata Imam Ghazali, maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah bersifat dengan sakha, dermawan, dan menjauhkan daripada kikir. Bila udib dalam keadaan fakir, bersifat dengan qanaah. Bila udib dalam keadaan kaya, bersifat dengan sakha, dermawan, atau menjauhkan diri daripada kikir. Karena di dalam sakha itu ada kelebihan yang istimewa yang terkandung di dalamnya. Berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sakha'u syajaratun min asjaril jannah." Rasulullah berkata, sakha itu, dermawan itu adalah ada satu nama pohon, yaitu daripada bahagian pohon syurga, asjaril jannah. Nasibak bak kaya dalam syurga yang nan bak kayanya dengan bak syajaratus sakha. Aghdanuha mutadaliyatun ilal ardi. Cabang-cabang kaya syajaratus sakha mencabang kena udunya. Faman akhadha bighadni minha fadahu zalikal ghadnu ilal jannah. Semantang yang mumat dengan cabangnya, dengan cabang kaya syajaratus sakha, fadahu zalikal ghadnu ilal jannah, akan jihaliya olehnya cabang kaya syajaratus sakha ilal jannah, kepada syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu daripada kelebihan sakha, yaitu dermawan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril alaihi salam, qala Allah ta'ala, inna hadha dinun irtadaituhu li nafsih. Pada suatu hari berkata malaikat Jibril, kata Rasul, pada suatu hari berkata malaikat Jibril bagiku, qala Allah ta'ala, inna hadha dinun. Berkatalah Allah, inna hadha dinun, bahwa ini adalah agama yang benar. Iqtadaituhu li nafsih, aku ridha akannya agama bagiku. Walan yaslahahu illa sakha wa husnul khuluq, fa'akrimuhu bihima mastata'atum. Tidak ada jalan kebaikan di dalam agama kecuali bersifat dengan sifat sakha, dermawan, yang pertama. Yang kedua, wa husnul khuluq, baik akhlak. Fa'akrimuhu bihima mastata'atum, maka mulialah kamu dengan dua sifat tersebut, dengan sifat dermawan dan dengan sifat wa husnul khuluq, bagusnya akhlak. Itulah jalan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya bila bersifat, yaitu sakha dan husnul khuluq, bersifat dengan akhlak yang baik. Dan itu, sifat dua tersebut, dermawan dan baik akhlak, adalah sifat yang salah satu daripada sifat yang Allah berikan, yang bersifat oleh walinya Allah. Ma jabalallahu waliyahu ila alal alasakha'i wa husnul khuluq. Tidaklah bersifat oleh walinya Allah illa alasakha'i wa husnul khuluq, kecuali di atas sifat dermawan dan baiknya akhlak. Itu adalah sifat yang memiliki, yang dimiliki oleh walinya Allah, wali Allah. Maka sifat tersebut adalah sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ya Rasulullah. Dan pada suatu hari oleh

maka bersikap dengan sabar, bersifat dengan sabar. Dikala Allah memberikan kemudahan hidup, memberikan nikmat harta yang melebihi daripada keperluan, maka bersifatlah dengan sifat sabar, bersifatlah dengan sifat yaitu dermawan. Itulah iman yang afdal, iman yang sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hadis yang lain, khuluqani yuhibbuhumallahu ta'ala wa khuluqani yabghiduhumallahu ta'ala. فَأَمَّا اللَّذَانِ يُحِبُّهُمَ اللَّهِ تَعَالَى فَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ. Ada dua akhlak, khulukani, ada dua akhlak yang Allah cintai, dua akhlak tersebut. Dan ada dua akhlak يَبَغَاتُهُمَ اللَّهُ تَعَالَى, yang mana Allah marah kepada dua akhlak tersebut. Fa ammal ladzani yuhibbuhumullahu ta'ala, adapun dua akhlak yang Allah cintai, yang pertama fahusnul khuluq wassakha, yang pertama adalah baik akhlak, yang kedua bersifat dengan sifat sakha yaitu dermawan. Itu dua sifat yuhibbuhumullahu ta'ala yang Allah cintai, senang Allah, gegalak oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila hambanya memiliki dua sifat yang mulia, yaitu sifat husnul khuluq dan sifat sakha yaitu dermawan. Ana kriit, ana sifat kriit, selalu memberi, walau kadang-kadang hanale. Wa ammal ladzani yabghaduhumullahu ta'ala, dan ada dua sifat yang Allah benci, fasu'ul khuluq wal bukhli. Mana dua sifat? Yang pertama adalah buruk akhlak, akhlak hanagat, dakwah tiga mututu kadang tepeh perasaan orang lain, kadang-kadang watiga pilih bahasa jika tepeh hal orang yang lain, atau kadang-kadang bak gemayang, tapi mayangnya jika tepeh perasaan orang lain, atau kadang-kadang dengan kelakuan, dengan perbuatan, sehingga mengilanya orang lain, memiliki sifat su'ul khuluq, buruk akhlak. Yang kedua, sifat yang Allah benci adalah bukhli, sifat kikir. Nagabi harta li Allah, tapi bersifat dengan sifat bukhli, yaitu sifat kikir. Hana dermawan. Itu dua sifat yang Allah benci. Yang pertama buruknya akhlak, yang kedua bersifat dengan sifat bukhlun, yaitu kikir. Wa idza aradallah bi'abadin khairan ista'malahu fi qada'i hawa'ijil muslimin. Bila Allah mengiradah kebaikan pada hambanya, ista'malahu fi qada'i hawa'ijil muslimin, maka oleh hamba tersebut selalu di dalam menunaikan hajat orang-orang muslimin. Itu tanda Allah memberikan, mengiradah kebaikan kepada hambanya dengan bersifat sakha, dengan

0: dan bersifat dermawan. Selalu fi qada'i hawaijil muslimin, menunaikan hajat orang-orang muslimin. Na urung-urung yang butuh ta tulung. Na tempat-tempat agama yang ingin ta bangun ta bantu. Na masjid, melasah, dayah dan sebagainya. Tempat pendidikan agama, urung fakir miskin. Fi qada'i hawaijil muslimin, selalu dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Itu tandanya, kata Nabi, Allah mengiradahkan kebaikan kepada hambanya. Itu jalan. Apakah dengan diberikan hartanya kepada jalan agama atau kepada orang yang lain dapat mengurangkan harta? Secara zahiriahnya mengurangkan, tetapi Rasulullah berkata, ar-rizqu ila mut'imit ta'am asra'u minasikini ila zarwatil ba'ir. Rezeki yang kita berikan kepada orang yang lain mengalir kepada yang memberi asra, lebih cepat, lebih tajam. Minasikini ila zarwatil ba'ir, daripada kita letakkan pisau pada leher unta. Dupna tajam sikin yang tapuduk bak taku unta, yang lebih tajam kepada ahli Nabi, rezeki yang mengalir kepada orang yang memberi, kepada orang yang menunaikan hajat-hajat orang yang lain. Wa inna allaha yubahiya bimat'ami ta'amil malaikah alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bangga, bermegah-megah, bimut'ami ta'am, dengan orang yang memberi makan kepada orang yang lain. Al-malaikah, kepada malaikatnya alaihi salam, alaihimussalam. Bangga Allah memegah-megahkan kepada hambanya Allah yang selalu memberi kepada orang yang ini, kepada malaikatnya Allah. Kepegah-pegah bak malaikat, karena bangganya Allah kepada hambanya yang bersifat dengan sifat dermawan. Ta'amul jawadi dawa'ud wa ta'amul bakhili da'un. Makanan orang yang dermawan, memberi makan oleh orang yang dermawan, itulah sebagai dawa'un, itulah sebagai obat. Kadang-kadang na penyakit han pulih, ngen tamubat, kadang ngen bersifat dengan sifat saha, bersifat dengan sifat dermawan, ngenyan kadang ubat. Karena cik memang menan, ta'amul jawadi dawa'un, di dalam sifat dermawan itu ada terkandung obat, kata Nabi. Di dalam sifat dermawannya na dikandung ubat. Yang maknanya ngen dermawannya kubat daripada segala penyakit. Wa ta'amul bakhil da'un, dan sifat kikir itu adalah penyakit. Sifat kikir yang adalah sebagai daun penyakit. Sifat dermawan itu adalah dawaun, adalah obat. Dan Rasulullah SAW berkata, inna sakhiya qaribun minallahi qaribun minan nas, qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Sifat dermawan itu adalah mendekatkan kepada Allah, mendekatkan kepada manusia, qaribun minal jannah, mendekatkan kepada syurga. ba'idun minan nar, menjauhkan daripada neraka. Wa innal bakhila ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Adapun sifat kikir, menjauhkan daripada Allah, menjauhkan daripada manusia, ba'idun minal jannah, menjauhkan daripada syurganya Allah, qaribun minan nar, mendekatkan daripada nerakanya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu mulianya sifat dermawan dan begitu hinanya sifat kikir. Bahkan Rasulullah SAW berkata, wajahilun sakhiyun ahabbu ilallah min abidin alimin bakhilin wa adwa udda'il bukhlu. Orang yang bersifat dengan sifat dermawan, walau kadang-kadang tidak memiliki ilmu yang tinggi, Allah cinta kepada orang tersebut. Wa adwa'ud dawa'il bukhli, penyakit, bahagian daripada penyakit adalah sifat kikir. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, berkata, jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah salah satunya adalah bersifat dengan sifat dermawan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada manusia pun dengan sifat dermawan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada syurganya Allah adalah dengan bersifat dermawan. Untuk menjauhkan diri adalah pun dengan sifat menjauhkan diri daripada nerakanya Allah pun melalui sifat dermawan. Maka dengan bersifat-sifat dermawan dan akhlak yang mulia, itulah jalan Allah memuliakan hambanya. Dan bila bersifat dengan kikir dan buruknya akhlak, itulah jalan Allah marah kepada hambanya. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas perhatiannya dan mohon maaf di atas kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk edisi Kamis pagi ya, 8 Oktober 2026, saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cuaca pagi hari ini masih terlihat berawan tebal ya. Jadi untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitasnya di pagi hari ini, cuaca Kota Banda Aceh pagi hari ini cukup dingin. Dan masih terlihat sepi nih di seputaran Belang Padang. Pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan hingga di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Warta Mangkuta Alam. Dan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Setelah Warta Berita dari Pro3 Jakarta, pukul 7:30, seperti biasa program Kabar Aceh, kabar-kabar terupdate ya dari Korwil 17 Aceh yang akan kami sampaikan pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami mendengar di sepanjang kebersamaan kita hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Sari berita. Wagub Aceh dorong percepatan infrastruktur jalan dan tebing sungai di Sawang. BKK Sabang periksa kapal asal Mentawai, tak temukan penyakit. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan Krung Mane, Sawang Batas Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Krung Sawang. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
2: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Krung Mane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi Jembatan Baili bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mewagu menyampaikan bahwa satu unit Jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
3: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
2: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BKK kelas 2 Sabang memastikan kapal asal Mentawai yang singgah di Teluk Sabang dalam kondisi bersih dan tidak membawa faktor penyakit. Selengkapnya disampaikan oleh Diah Novritaria.
4: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang kembali melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang singgah di Pelabuhan Sabang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Langkawi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal serta kesehatan ABK dan penumpang. Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang Akmal Fauzi mengatakan, kapal SV Kemana yang diperiksa kali ini berasal dari Mentawai dan tiba di Sabang sehari sebelumnya. Pemeriksaan mencakup dokumen kesehatan, kondisi alat angkut kapal serta pemeriksaan terhadap orang yang berada di dalam kapal. Akmal juga menjelaskan, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap ABK dan penumpang sebagai bagian dari pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh ABK dan penumpang diketahui dalam kondisi sehat.
5: Untuk sampai hari ini, pemeriksaan yang kita lakukan itu tidak kita temukan faktor pembawa penyakit. Jadi kapalnya kondisi bersih. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut kapalnya, kemudian dokumen-dokumen kesehatan kapalnya, dan juga orangnya. Jadi sejauh yang kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah baik ABK ataupun penumpangnya dalam kondisi sehat. Dan kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan suhu tubuh mereka rata-rata 36,2 atau 36,3.
4: Ia mengatakan hasil pemeriksaan suhu tubuh berada pada kisaran 36,2 hingga 36,3 derajat Celcius. Selain itu, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular maupun faktor pembawa penyakit dari kapal yang diperiksa. Pemeriksaan kapal asal Mentawai dengan tujuan Langkawi tersebut menjadi pemeriksaan ketiga yang dilakukan BKK kelas 2 Sabang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, petugas juga memeriksa SY Tidal Volume pada 1 Oktober dan SY Discover pada 2 Oktober dengan rute yang sama. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pengembangan lokasi wisata Mendali di pinggiran Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRR Aceh untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Berikut laporan reporter RRI Takengon, Fitra Jayadi.
6: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendali di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendali yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
7: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya build back better and sustainable.
6: Penataan kawasan Mendali telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sumbul Salam siap jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
8: Pemerintah Kota Sumbul Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sumbul Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sumbul Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sumbul Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sumbul Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sumbul Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi AKAUGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing dalam industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
9: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Akademik Industri Petrokimia, Oil dan Gas, AKOGAS, memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia, SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia industri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, berharap kolaborasi ini dapat mendorong penguatan keterampilan guru maupun peserta didik, memiliki sertifikasi kompetensi resmi, serta perluasan akses pengalaman langsung di dunia industri. Melalui kolaborasi ini, lulusan dari lembaga pendidikan di Aceh memiliki daya saing yang kuat serta siap kerja untuk menghadapi kebutuhan pasar industri modern.
10: Minimal guru dan siswa itu dilatih, terutama guru, supaya dia bisa memanfaatkan, bisa pada anak-anaknya bisa diajarkan ada yang bidang migas ya. Nanti dari situ kita lihat apalagi sekolah mana lagi.
9: Adapun untuk diketahui, AKOGAS merupakan lembaga independen yang didirikan oleh beberapa pakar bidang migas hulu dan hilir yang profesional dan pakar bidang energi lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Sertifikat Kompetensi Dirjen Kelistrikan Indonesia DJKI serta untuk pelatihan dilaksanakan oleh AKOGAS Training Center. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini dalam Banda Aceh pagi ini. Terus bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di pagi hari ini cuaca kota Banda Aceh, khususnya ini di seputaran lapangan Belang Padang ya, ini berawan tebal ya, ini bisa hujan bisa turun kapan saja ya kalau kita lihat dari langit ya. Tapi kita akan memberikan informasi cuaca untuk selengkapnya pada program Kabar Aceh nanti di pukul 7:30 bersama prakirawan dari BMKG, ada Bang Dedi Ardana yang akan berikan informasinya. Di pagi hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan hingga di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.
4: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatasi